mengatakan kepada Nabi Ismail, "Ya bunayya, wahai putra kesayanganku, inni arafil manam, aku bermimpi, anni asbahuka, aku bermimpi menyembelihmu. Panjur mazatara, bagaimana menurutmu? Bagaimana pendapatmu?" Di luar dugaan, Nabi Ismail menjawab, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sabirin." Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ragu untuk menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim memeluk Nabi Ismail. "Wahai putraku, engkau adalah bagian yang keluarga yang telah menolong hamba, menolongku untuk tetap taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Nabi Ibrahim taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ismail tidak ragu untuk menjalankan perintah Allah meskipun nyawa taruhannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengganti dengan sembelihan, bukan Nabi Ismail yang disembelih, tetapi sebagian daripada harta hewan korban yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai wujud syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, maka sudah sepantasnya kalau kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu berkurban. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kenikmatan yang sangat banyak. Nikmat kita beriman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa bernapas, nikmat kita bisa memiliki tempat tinggal, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang kita rasakan setiap saat. Coba kita bayangkan saudara-saudara kita di Palestina. Mereka kekurangan makanan. Mereka tidak punya tempat tinggal yang layak. Baru saja mau istirahat, sudah datang lagi bencana. Sementara kita tinggal di Indonesia ini dalam keadaan yang nyaman. Makan mudah, tidur tenang. Nikmat mana lagi yang harus kita dustakan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka sebagai wujud syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fasholli lirabbika wanhar, dirikan sholat karena Tuhanmu. Alangkah ruginya kalau kita tinggal di Indonesia ini yang berbagai macam kenikmatan yang telah anugerahkan kepada kita, sementara kita tidak bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kualitas sholat kita, kualitas ibadah kita. Alangkah ruginya kita yang tinggal di Indonesia ini, negeri yang nyaman, kalau kita punya rezeki, punya kemampuan berkurban, sementara kita tidak berkurban. Padahal ini adalah salah satu jalan bagi kita untuk mendapatkan redho dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukti tanda syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu jangan pernah ragu untuk menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah, dan jangan pernah ragu untuk meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah. Jangan mengandalkan logika, jangan mengandalkan pikiran saja, tapi kita yakini setiap perintah Allah subhanahu wa ta'ala pasti itu adalah sesuatu yang terbaik. Setiap yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita menjauhinya, itu adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Barakallahu li wa lakum.

wafatkan kami bersama dengan orang-orang yang abror, wafatkan kami bersama dengan orang-orang yang soleh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah melaksanakan sholat Idul Adha di Pondok Pesantren Darul Tauhid. Dimohon untuk pada jamaah senantiasa memperhatikan kebersihan agar tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempat.

0: Sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu gak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik mgfmnetwork.com. MGFM Radio.
0: Sahabat MG, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Awali pagi Idul Adha dengan hati yang penuh syukur dan semangat berbagi. Hadir menemani Anda dengan informasi, inspirasi dan kebahagiaan hari raya dalam Sapa Pagi Idul Adha yang dipersembahkan oleh DT

0: tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
0: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibaca luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Masya Allah, gema takbir ya sahabat MQ, menggema di mana-mana di hari ini. Jadi momentum yang sangat luar biasa dalam momentum Hari Raya Idul Adha di tahun 1447 Hijriah. Terus Masya Allah, apa kabarnya sahabat MQ di pagi hari ini? Dimanapun Anda sedang menyimak, baik melalui frekuensi di 102,7 Radio MQ FM Bandung ataupun melalui streaming dan juga platform media sosial MQ FM Bandung di Instagram, kemudian juga di Facebook dan juga di YouTube MQ FM Live Kajian. Semoga senantiasa dalam keadaan terbaiknya ya sahabat MQ, dalam keadaan bahagia tentunya di hari yang juga spesial dan penuh kebahagiaan, menikmati waktu kebersamaan bersama dengan keluarga ya sahabat MQ, Masya Allah. Dan tentu mudah-mudahan di momen yang Masya Allah luar biasa dan bahagia ini, Allah senantiasa memberikan keberkahan, memberikan juga berbagai nikmat dan juga kemudahan untuk kita menjalankan berbagai aktivitas, berbagai peran di hari ini khususnya sahabat MQ. Amin, Allahumma amin. Senang dan bahagia rasanya sahabat siaran dari Rizky Alfaris bisa menyapa ya sahabat MQ di kesempatan pagi hari ini, tentu dalam momentum Hari Raya Idul Adha ya sahabat MQ, di program Inspirasi Pagi Spesial Idul Adha yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Insya Allah akan menemani ruang dengar Anda sahabat MQ hingga 2 jam ke depan, hingga jam 10 nanti. Kita akan juga mengupdate ya, dan juga berbagi suasana lebaran, suasana Hari Raya Idul Adha di hari ini, termasuk juga di tempat Anda ya Masya Allah sahabat MQ. Tentu gema takbir sudah senantiasa kita dengarkan dari kemarin pada maghrib ya sahabat MQ. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan segala ikhtiar, segala tentunya amal ibadah yang kita lakukan, termasuk juga ketika menjalankan ibadah saum di hari kemarin, ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya sahabat MQ. Amin, Allahumma amin. Dan kalau berbicara tentang Hari Raya Idul Adha, tentu mengajarkan kita semua ya sahabat MQ tentang arti keikhlasan, arti pengorbanan, kepedulian, juga tentang bagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala diwujudkan melalui ketaatan serta berbagi ya kepada sesama. Identiknya berbagi ya sahabat MQ Idul Adha. Dan juga mengingatkan kita kepada teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam tentang arti keimanan yang Masya Allah ya sahabat MQ luar biasa. Mengajarkan juga kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam hidup ini ada kalanya kita diminta untuk belajar ikhlas melepas, yakin terhadap ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentu mendahulukan perintah Allah di atas keinginan kita sendiri. Keinginan yang mungkin kita anggap itu yang terbaik buat kita, tapi justru bisa jadi menurut Allah itu yang terburuk sahabat MQ. Termasuk juga sebaliknya, ketika kita menganggap keinginan kita itu sesuatu yang akhirnya buruk bagi kita, kita tidak ingin, justru tadi mengharapkannya, tapi bisa jadi itu yang terbaik menurut Allah untuk kita sahabat MQ. Untuk itu di hari yang mulai ini, sahabat MQ, jutaan saudara muslim juga kita sedang menaikkan ibadah haji di tanah suci. Semoga senantiasa Allah menjaga kesehatannya, kekuatan, dan juga keselamatan mereka dalam setiap rangkaian ibadahnya saudara-saudara kita, sahabat MQ. Amin, Allahumma amin. Dan itu bagaimana suasana pagi Idul Adha di tempat Anda hari ini, sahabat MQ? Apakah cuacanya cerah atau mendung? Atau mungkin sedang turun hujan di tempat Anda? Dan seperti apa suasana pelaksanaan Idul Adha di lingkungan Anda, sahabat MQ? Silahkan ya, di pagi hari ini kami juga mengundang Anda untuk bisa ikut bergabung, menyampaikan atensi berbaginya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Rangkaian segmen insya Allah akan hadir ya sahabat MG, menemani ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di pagi hari ini ya sahabat MG. Anda bisa ikut berbagi menyampaikan kondisi cuacanya seperti apa, kemudian juga suasana Idul Adha di tempat Anda ini bagaimana sahabat MG. Adakah momen-momen yang kiranya Anda bisa bagikan di pagi hari ini juga silahkan. Rangkaian segmen yang insya Allah akan menemani Anda di pagi hari ini mulai dari jurnal pagi spesial Idul Adha begitu ya sahabat MG. Kemudian kita akan masuk juga di segmen selanjutnya, hadir menemani ruang dengar Anda dalam segmen kabar haji ya masya Allah. Kita akan juga menggali informasi berkaitan dengan kabar ibadah haji di tahun ini bersama dengan reporter dari tim kamar berita MG FM Bandung. Dan selanjutnya sahabat MG, kita juga akan berbincang dalam segmen bincang spesial Hari Raya Idul Adha sahabat MG. Insya Allah kita akan berbincang sapa pagi begitu ya, sapa pagi Idul Adha tentu di pagi hari ini dengan tema kurban bahagia tubuh tetap terjaga. Kita akan bincangkan bersama dengan Ustadz Nasrul Jarnika, merupakan founder Bima Risnan Ibnu Ruman Center. Tentu dalam program Inspirasi Pagi, Sapa Pagi Idul Adha, di edisi hari ini hari Rabu, hari ke-27 di bulan Mei 2026, bertepatan di hari ke-10 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Untuk itu, insya Allah sahabat kami kita awali di segmen Jurnal Pagi Sapa Idul Ada di pagi hari ini.
1: Mari awali hari penuh berkah dalam Jurnal Pagi Idul Adha.

segmen sudut pandang ataupun juga tadi segmen jurnal pagi spesial Idul Adha, sahabat MG mengawali kebersamaan kita. Dan kita akan coba update juga ini ya sahabat MG, seperti biasanya perkiraan cuaca di hari ini, khususnya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Dan silakan ya, Anda juga bisa ikut berbagi menyampaikan kondisi cuacanya di tempat Anda ini pagi hari ini seperti apa sahabat MG. Atau mungkin barangkali di Lebaran Idul Adha di hari ini Anda juga ini ikut mudik begitu ya sahabat MG, bersilaturahim kepada sanak saudara dan melintasi jalan-jalan tertentu. Anda juga bisa sampaikan kondisi pantauan lalu lintas di tempat Anda, karena barangkali sahabat MG yang lain ini juga akan melintas di tempat Anda pagi hari ini sahabat MG. Anda bisa sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga kondisi cuaca di tempat Anda. Termasuk juga Anda bisa berbagi suasana Idul Adha di tempat Anda ini seperti apa sahabat MG. Kami nantikan dan kita akan coba update ya sahabat MG. Perkiraan cuaca di hari ini untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung, dilansir langsung dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di bmkg.go.id. Di beberapa kecamatan di Kota Bandung seperti di Sukasari ini akan cerah ya sahabat MG diperkirakan. Kemudian juga di Coblong, Babakan Ciparai, Bojongluakaler cerah berawan di suhu 21 sampai 29 derajat Celcius. Termasuk di kecamatan lainnya di Andir, kemudian juga di Cicendo ini akan cerah. Termasuk juga untuk Anda sahabat MK yang berada di kecamatan Sukajadi, Cidadap, Bandung Wetan, Astana Anyar, Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul juga diperkirakan di hari ini akan cerah berawan di suhu 21 sampai 29 derajat Celcius. Di Bandung Kulon akan cerah sahabat MK diperkirakan. Kemudian juga di Kiara Condong, Bojongluwak Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, termasuk juga di ujung timurnya di Rancasari, Arcamanik, Cibiru, juga diperkirakan akan cerah berawan di suhu 21 sampai 29 derajat Celcius. Di ujung Berung akan berawan sahabat MK, kemudian di Gedebage, Panyelekan, Cinambo, dan Mandala Jati ini akan cerah berawan di suhu 21 sampai 29 derajat Celcius.

0: Ya, kalau di Kota Bandung tadi rata-rata cerah berawan ya, sahabat MK di hari ini. Kemudian kita akan beralih ke wilayah Kabupaten Subang, sahabat MK, masih dilansir di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di laman bmkg.go.id. Di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Subang seperti di Sagala Herang ini akan cerah, termasuk juga di Subang. Ini di suhu 20-33 derajat Celcius. Di Cisalak kemudian juga ini akan cerah berawan diperkirakan di hari ini. Di Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, Anda yang juga berada di Binong, Ciasem, Pusakanagara, Pamanukan, Jalan Cagak, dan juga Belanakan, sama-sama diperkirakan akan cerah di hari ini, sahabat MK, di suhu 21-34 derajat Celcius. Kemudian di Tanjung Siang cerah berawan, di Compreng, Patok Besi, Cibogo, Cipunagara, Cijambe, Cipendei, Legon Kulon, Cikaum. Anda yang juga berada di Serang Panjang, Sukasari, Tambak Dahan, ini akan cerah diperkirakan sahabat MK, Masya Allah, di suhu 24-33 derajat Celcius. Di Kasomalang cerah berawan, di Dawan, Pagaden Barat, juga Pusaka Jaya cerah di suhu 24-34 derajat Celcius. Kemudian di Ciater cerah berawan diperkirakan di hari ini. Itu dia sahabat MK, perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Subang. Dan juga untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung, Masya Allah, apapun kondisi cuacanya yang hadir di hari ini ya sahabat MK, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi kebahagiaan kita akan segala hal yang Allah hadirkan tentunya kepada kehidupan kita di hari ini, sahabat MK. Yang perlu kita ikhtiarkan adalah senantiasa bersyukur. Ya, di segmen Jurnal Pagi, Sapa Pagi di pagi hari ini, Masya Allah ya, sahabat MK, spesial Hari Raya Idul Adha. Anda juga bisa ikut berbagi tadi menyampaikan suasana Idul Adha di tempat Anda, termasuk juga kondisi cuacanya seperti apa, sahabat MK. Dan tadi, sebagai langkah, sebagai bentuk ikhtiar kita, Anda pun bisa menyampaikan atensi berbaginya, catatan jurnal syukurnya. Anda bisa menuliskan beberapa hal yang Anda syukuri di hari ini, sahabat MK, dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Tentu kalau dituliskan semuanya, rasanya tidak akan mungkin untuk tertuliskan ya sahabat MK, atas segala nikmat yang Allah hadirkan ke dalam hidup kita. Jadi Anda bisa tuliskan maksimal 3 hal ya sahabat MK yang Anda sangat syukuri di kesempatan pagi hari ini. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga Anda bisa berbagi suasana Hari Raya Idul Adha di tempat Anda nih, sahabat MK, berbagi kebahagiaan juga ini, Masya Allah. Apakah misalnya tadi masjid sudah ramai juga sejak subuh ya, sahabat MK? Termasuk juga bagaimana antusias anak-anak biasanya juga untuk berkumpul penyembelihan, untuk melihat penyembelihan kurban gitu ya, sahabat MK. Tentu dengan usia yang juga Anda bisa perhatikan begitu ya, untuk tadi melihat proses penyembelihannya. Atau mungkin juga ada tradisi khas Idul Adha di tempat Anda, khususnya di keluarga Anda. Misalnya menu favorit nih, biasanya tidak pernah absen di tiap hari raya Idul Adha, sahabat MK, di tempat Anda ataupun di keluarga Anda. Ini selalu ada misalnya menunya. Silakan, Anda biasanya juga menu favoritnya seperti apa, sahabat MK? Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. Nah, insya Allah, kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung selepas kita simak bersama beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pandangan mulai buram. mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreoretina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Wijaya SSH, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya Idul Adha mengandung makna mendalam tentang pentingnya kepedulian, pengorbanan, dan solidaritas sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Momentum ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperkuat nilai gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Dengan semangat kebersamaan, mari kita wujudkan masyarakat Kota Bandung yang lebih rukun, maju, dan sejahtera. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh DPRD Kota Bandung.
4: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

23 menit lepas di jam 8 pagi hari ini, sahabat MQ masih bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Waktunya kami menyapa Anda, sahabat MQ yang sudah bergabung menyampaikan atensi berbaginya di kesempatan pagi hari ini melalui nomor di 0811-224-1027. Anda mungkin baru menyimak ya, sahabat MQ, silahkan Anda bisa ikut bergabung juga di Sapa Pagi Idul Adha. Pagi hari ini sahabat MQ menyampaikan suasana Idul Adha, suasana hari raya di tempat Anda. Termasuk juga Anda bisa menyampaikan kondisi cuacanya seperti apa, pantauan lalu lintasnya juga sahabat MQ, dan catatan jurnal syukurnya. Anda bisa tuliskan dan juga kirimkan 3 hal yang sangat Anda syukuri di momen hari raya Idul Adha di hari ini, sahabat MQ. Dan kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita yang sudah bergabung ini, Masya Allah. Ada sahabat kita, tepatnya dari Kota Mobagu, Madando, Sulawesi Utara ini, Masya Allah. Ada Bapak Ilham, Masya Allah. Apa kabarnya Bapak Ilham di pagi hari ini? Selamat Hari Raya Idul Adha, selamat menikmati waktu kebersamaannya bersama dengan juga keluarga. Disampaikan oleh Bapak Ilham, kalau di Kota Mobagu, Manado, Sulawesi Utara, alhamdulillah katanya situasi cuacanya juga tadi pagi cerah saat sholat id, tempat hujan semalaman sampai subuh, namun dengan izin Allah tadi di pukul 6 pagi kembali cerah hingga pasca sholat id. Termasuk juga lalu lintasnya terpantau agak sepi katanya kalau dari Bapak Ilham di Kota Mobagu, Manado, Sulawesi Utara. Ada masyarakat terkonsentrasi silaturahmi di rumah ke rumah katanya, Masya Allah. Ikut berbahagia juga ya bagaimana melihat begitu antusias, bagaimana proses untuk saling mengunjungi silaturahim gitu ya, termasuk juga di tempatnya Bapak Ilham di Kota Mobagu, Manado, Sulawesi Utara. Disampaikan juga untuk pagi hari ini oleh Bapak Ilham untuk para kru yang bertugas, minal aizin wal faizin, semoga Allah merahmati kita semua, Masya Allah, amin, Allahumma amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya juga Bapak Ilham dari Kota Mobagu, Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih sudah berbagi ya, menyampaikan atensinya di pagi hari ini. Termasuk juga kali ini kami sapa ini dari Bandung, wah Masya Allah. Gue juga menyapa di sapa pagi Idul Adha di hari ini. Ada sahabat Khairunisa. Apa kabarnya sahabat Khairunisa di pagi hari ini? Tentu dalam suasana bahagia juga nih ya sahabat Khairunisa. Berbagi di pagi hari ini, disampaikan jurnal syukurnya kalau dari sahabat Khairunisa dari Bandung. Tentu alhamdulillah bersyukur hari ini bisa sholat id di Masjid DT ya, Masjid Darut Tauhid katanya. Wah Masya Allah, barakallah sahabat Khairunisa. Dan tentu bersama siapa nih sahabat Indonesia? Bersama dengan keluarga, bersama dengan sahabat, ya Masya Allah ya, bisa bersilaturahim berjuga sholat id di Masjid Darut Tauhid, Masya Allah. Dan tadi alhamdulillah katanya berlangsung hikmat, dan tentu juga bersyukur di kesempatan pagi hari ini masih diberikan nafas, diberi hidayah iman dan juga Islam gitu ya. Dan doa terbaik ya, insya Allah dijabah juga doa kita semua, diterima taubat kita juga semua, Masya Allah, amin, Allahumma amin. Berdoa juga ini ya, agar Indonesia selalu dilindungi, diberi pemimpin yang amanah, dan mengutamakan hajat rakyat di atas kepentingan kelompok ataupun golongan. Termasuk juga rakyatnya pun diberi hidayah agar menjadi pribadi yang lebih baik, cerdas, beriman, dan pandai bersyukur, Masya Allah. Doa yang luar biasa juga ya yang disampaikan di momentum pagi hari ini oleh sahabat Khairunisa dari Bandung. Termasuk juga berbagi suasananya nih. Kalau tadi salah satu yang disyukuri adalah bisa sholat id di Masjid Darut Tauhid Bandung. Nah, kali ini juga suasananya dibagikan oleh sahabat Syifa di Gerlong ini, Masya Allah. Paling jauh kayaknya di studio. Di Geger Kalong, ramai tapi sepi ini. Gimana maksudnya? Ramai tapi sepi nih sahabat Khairunisa. Ramai tapi sepi, dan suasananya juga tenang,
Dan enak banget katanya Bandung hari ini, tidak macet juga. Wah, Masya Allah. Doa terbaik disampaikan oleh sahabat Harunisa, sehat dan bahagia selalu untuk sahabat MB yang bertugas dan juga sedang menyimak. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat Harunisa sudah bergabung, termasuk juga dari Jalan Ciwastra Buah Batu Bandung, ini juga menyapa ya, ini Pak Yandi. Terima kasih sudah ikut juga berbagi, dan tentu bersyukur di hari Rabu yang penuh berkah ini masih bisa bangun, bisa bergerak untuk beribadah Saum Arafah, bisa menikmati nikmatnya berbagai hal begitu ya, yang patut disyukuri, termasuk juga takbiran di masjid bersama anak cucu, Masya Allah, bisa sholat id juga dan bisa makan-makan lontong ini sama opor ayam, ini menu favorit mungkin ya dari Pak Yandi di Buah Batu. Terima kasih sudah bergabung nih ya Pak Yandi. Selamat juga Hari Raya Idul Adha, menikmati waktu kebersamaan bersama dengan keluarga. Termasuk juga kali ini ada sahabat kita yang juga bergabung dari hamba Allah, menyampaikan selamat Hari Raya Idul Adha begitu ya, 1447 Hijriah di tahun 2026 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat kita hamba Allah ya, tidak menyebutkan namanya, disampaikan tadi gemah takbir, berkumandang, memecah sunyi, membawa pesan perdamaian dan juga ampunan. Barakallahu fikum, Masya Allah. Terima kasih sahabat MK, Anda sudah bergabung ya, menyapa di pagi hari ini, sapa pagi spesial Hari Raya Idul Adha. Tentu apapun ya kondisi cuaca di tempat Anda, termasuk juga suasananya ini, Masya Allah, rasanya tidak akan ada yang berbeda ya sahabat MK setiap waktu. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita memaknai itu, sehingga itu menjadi berkesan, sesuatu yang disyukuri. Karena bisa jadi ketika peristiwa ataupun waktu yang kita jalani berlalu begitu saja, ya karena kita kurang untuk memaknainya. Dan ketika kita masih bisa memaknai segala peristiwa setiap waktu yang kita jalani, maka bersyukurlah ya sahabat MD, karena sesuatu yang juga tidak bisa didapatkan oleh semua orang, Masya Allah. Terima kasih Anda sudah berbagi di Sapa Pagi hari ini, dan insya Allah kita akan kembali sambung di segmen selanjutnya ya sahabat MG. Kita akan masuk di segmen kabar haji, Masya Allah. Tentu menjadi sebuah kerinduan juga ya untuk kita sahabat MK untuk menunggu ya jadwal ataupun kesempatan untuk juga diundang ke rumah Allah, ke Baitullah ya sahabat MK. Namun tentu kita doakan juga doa terbaik dan juga kelancaran, kesehatan untuk saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah haji begitu ya. Dan kita akan coba bincangkan informasinya di kabar haji segmen selanjutnya bersama dengan reporter MKFM Bandung yang bertugas, ada sahabat Siva Hernisa. Untuk itu kita akan masuk sesaat lagi segmen kabar haji untuk Anda.

0: Masih ditemani sahabat Sier Rizky Alfaris di menit ke-32 lepas di jam 8 pagi hari ini, sahabat MG. Dan itu dikembali lagi, Masya Allah. Ini saking bahagianya momen hari raya Idul Adha ya, sahabat MG. Itu dia bisa juga dilepaskan dari perjalanan ibadah haji yang saat ini juga sedang dijalankan oleh jutaan umat muslim dari berbagai penjuru dunia, sahabat MG. Dan tentu di tengah hangatnya, di tengah Masya Allah syahdunya suasana Idul Adha, termasuk juga di tanah air, ada saudara-saudara kita yang juga sedang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di tanah suci, menapaki jejak Nabi Ibrahim alaihissalam, memperbanyak doa, zikir, dan juga penghambaan diri ya, sahabat MG, di tempat-tempat yang penuh sejarah dan juga penuh kemuliaan. Semoga sahabat MG setiap langkah juga mereka dimudahkan, setiap doa mereka diijabah, dan seluruh rangkaian ibadah hajinya diberikan kelancaran hingga kembali ke tanah air dengan hati yang bersih, dengan penuh keberkahan. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana terbaru ya sahabat MG pelaksanaan ibadah haji di hari ini, kita akan masuk di segmen kabar haji. Kami akan coba bincangkan ya bersama dengan sahabat reporter, sahabat Siva Hoironisa dari tim kamar berita MKFM Bandung yang alhamdulillah sudah tersambung di kesempatan pagi hari ini. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Siva Hoironisa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rizky Alfaris.
0: Wah, Masya Allah, ini langsung terdengar juga ini. Sepertinya dalam keadaan bahagia, dalam Masya Allah, dalam kondisi yang juga hangat ya, sahabat Sipa, di pagi hari ini. Tentu senang sekali bisa menemani ruang dengar sahabat MG juga ya, sahabat Sipa, di momentum yang spesial Hari Raya Idul Adha di tahun ini ya, sahabat Sipa.
1: Iya, betul sekali sahabat Rizky. Masya Allah, alhamdulillah masih dipertemukan di momen yang sangat spesial. Dan kalau dilihat sahabat Rizky, memang momen Idul Adha ini tidak ada peristiwa mudik seperti Idul Fitri kemarin ya, Lebaran. Tapi ternyata kebersamaan di tanah perantauan, misal, ini menjadi kenangan tersendiri sahabat Rizky. Bagaimana kondisi Lebaran di tempat sahabat Rizky?
0: Ya betul sahabat Sipa ya, ini suasananya juga syahdu, suasananya juga hangat begitu ya sahabat Sipa. Dan tentu menjadi salah satu momentum yang biasanya juga ditunggu-tunggu ya oleh masyarakat adalah ketika menjalankan ibadah kurban itu sendiri begitu
1: ya, sahabat Rizky ya.
0: Ya Allah. Dan pagi hari ini kita akan coba bincangkan ya sahabat Sipa untuk kabar haji ya. Ini kita coba menilik tadi skema haji di tahun 2026, mulai dari pergerakan jemaah terbarunya seperti apa, kemudian kebijakan terbaru haji dari pihak Saudi, hingga kebijakan haji terbaru dari ataupun di bawah Kemenhaj begitu ya, sahabat MK dan juga sahabat Siva. Yeah. Nah, silakan sahabat MK, Anda juga bisa ikut berbagi, menyampaikan sudut pandang ataupun juga atensi berbaginya ya tadi sahabat MK dan juga sahabat Siva di segmen kabar haji pagi hari ini. Apa sahabat MK doa terbaik Anda terkait ibadah haji di momen ini? Termasuk juga menurut Anda apa saja hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan ibadah haji? Apakah misalnya yang pertama fasilitas, yang kedua kesiapan petugas haji, atau yang ketiga kesiapan jamaah? Nah, kira-kira seperti apa sahabat MG? Anda bisa sampaikan atensi berbaginya melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Apa doa terbaik Anda, sahabat MG, terkait ibadah haji di momen ini? Dan menurut Anda, apa saja hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan ibadah haji? Seperti yang kita ketahui ya, sahabat Siva dan juga sahabat MK, penyelenggaraan haji tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya. Hal itu karena di tahun ini, penyelenggaraan ibadah haji Indonesia dinaungi oleh kementerian baru, sahabat MK. Ya, kementerian baru sahabat MG, yakni Kementerian Haji dan Umroh ya sahabat Siva.
1: Iya, karena kalau di tahun-tahun sebelumnya sahabat Rizky juga sahabat MG ini berada di bawah naungan Kementerian Agama, dan sekarang sudah terpisah fokus untuk penyelenggaraan haji dan umroh sahabat AMK. Dan kalau kita lihat sekarang sudah memasuki hari ke-10 Zulhijjah ya sahabat Rizky, atau bertepatan juga dengan momen Hari Raya Idul Adha, maka pergerakan jamaah haji ini sudah memasuki fase penting dalam rangkaian puncak ibadah haji di Armuzna, yakni Arafah, Muzdalifah, dan juga Mina. Setelah melaksanakan wukuf di Arafah pada hari kemarin, sahabat AMK waktu setempat, jamaah diketahui sudah mulai bergerak menuju Muzdalifah untuk menjalani mabit atau bermalam sebelum melanjutkan perjalanan ke Mina, sahabat Rizky.
0: Ya betul sahabat Sipa dan juga sahabat MK, termasuk juga Kementerian Agama bersama otoritas Arab Saudi ini juga telah menyusun ya skema pergerakan jamaah secara bertahap. Guna apa tadi sahabat MK? Guna untuk menghindari kepadatan ekstrim di jalur Armuzna. Pada fase 10 Zulhijjah ini jamaah haji mulai bergerak tadi dari Muzdalifah menuju Mina tadi ya sahabat Sipa disampaikan sejak dini hari. Pergerakan pun ini sahabat MK dilakukan menggunakan armada bus yang telah disiapkan secara terjadwal sesuai dengan syarikah ataupun juga perusahaan layanan masing-masing. Termasuk juga petugas penyelenggara ibadah haji ataupun juga PPIH ini menjelaskan sahabat MK bahwa proses perpindahan jemaah dilakukan secara bergelombang. Karena tidak terbayang juga ya sahabat Sipa ketika tidak dilakukan secara bergelombang ini khawatir juga untuk keselamatan dari jemaah itu sendiri ya sahabat Sipa.
1: Betul sahabat Rizky.
0: Jadi jemaah diarahkan untuk tetap berada di titik kumpul masing-masing dan tidak melakukan perpindahan secara mandiri demi menjaga keselamatan dan juga keteraturan arus pergerakan yang dilalui begitu ya sahabat Sifa.
1: Adapun kalau kita lihat sahabat AMK perencanaan atau penjadwalan skema haji di hari ini 10 Zulhijjah di waktu setempat memang sudah direncanakan sejak 00:30 dini hari sahabat AMK waktu Arab Saudi, tentunya pemberangkatan jemaah dari Muzdalifah menuju Mina. Kemudian di jam 7 hingga jam 08 waktu Arab Saudi ini mulai dilakukan sweeping jemaah di Muzdalifah. Dan baru di jam 9-nya sahabat AMK Satgas Muzdalifah bergerak menuju Mina hingga nanti jelang maghrib waktu Arab Saudi di jam 06:30 pergerakan jamaah menuju Jamarot untuk lempar jumroh akobah baru kemudian dilaksanakan. Ini kalau kita lihat zona waktunya sahabat Rizky, sekarang mungkin sedang dalam proses sweeping jamaah dan sudah melakukan pergerakan karena beda 4 jam kalau tidak salah ya sahabat Rizky ya antara Indonesia dan juga betul. Arab Saudi. Baru kemudian nanti malam untuk waktu Arab Saudi jam 10-an malam sahabat MK akan ada pelaksanaan tanazul di zona 5. Ini yang kemudian seiring dengan pelaksanaan ibadah haji yang sebetulnya untuk rangkaian puncaknya sudah masuk di sejak hari Selasa kemarin sahabat MK, bahkan sejak di tanggal 8 Zulhijjah ini sudah mulai ada pergerakan. Dan kalau kita lihat sahabat MK dalam proses mabit di Muzdalifah ini jamaah diberi kesempatan untuk mengumpulkan batu kerikil yang nantinya akan digunakan dalam prosesi lempar jumroh di Mina, yang batu-batu tersebut nantinya digunakan untuk melentar jumroh akobah dan kemudian dilanjutkan dengan jumroh ula, wusta, dan akobah pada hari-hari tashrik berikutnya sahabat Rizky.
0: Ya Masya Allah, salah satu rangkaian yang juga kita semua harapkan ya sahabat Sifa dan juga sahabat MG. Dan tentu doa terbaik juga untuk saudara-saudara kita yang sedang menjalani ibadah haji begitu ya sahabat Sifa. Nah silakan kembali juga kami mengundang Anda sahabat MG, Anda bisa berbagi menyampaikan atensinya di kesempatan pagi hari ini. Menurut Anda sahabat MG, apa hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan ibadah haji sahabat MG, apakah fasilitas ataupun kesiapan petugas haji atau bahkan kesiapan dari jemaah itu sendiri, termasuk juga apa yang menjadi doa sahabat MG, doa terbaik Anda di momen Hari Raya Idul Adha ataupun juga terkait dengan ibadah haji di momen hari ini sahabat MG. Sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Masih di segmen Kabar Haji, insya Allah kami akan kembali hadir untuk juga melengkapi informasi dan juga menyapa Anda yang sudah bergabung ya sahabat MK dan juga sahabat Siva. Selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
3: Semua masalah
4: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Mah, kadang sedih ya.
7: Kenapa, Pak?
6: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
7: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
6: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
7: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
6: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
7: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
8: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik, datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
9: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
8: Kok pas banget sih?
9: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu.
8: Apa aku gak ikhlas ya?
9: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
10: Assalamualaikum, Fit.
8: Waalaikumsalam.
10: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
8: Enggak, Mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi .
10: Loh?
8: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Muslim. Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islam,

0: Masih di segmen Kabar Haji sahabat RMK ditemani sahabat saya Rizky Alfaris dan juga sahabat reporter sahabat Siva Hoironisa. Dan kita akan kembali sambung dan juga mengundang ya sahabat RMK, silakan Anda bisa ikut berbagi apa doa terbaik Anda sahabat RMK terkait ibadah haji di momen ini. Dan menurut Anda apa hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan ibadah haji, maka fasilitasnya atau kesiapannya atau petugas hajinya gitu ya sahabat RMK, ataupun kesiapan dari jemaah itu sendiri. Seperti ini kalau yang sudah bergabung ya, ada sahabat kita dari Bandung, ada sahabat KN ini, Masya Allah inisial ini disebutkan, disampaikan. Ini disampaikan hal yang perlu ditingkatkan adalah kesiapan jemaah hajinya, Insya Allah katanya. Terima kasih sahabat MG sudah bergabung, dan silakan masih ada kesempatan juga Anda untuk bisa berbagi begitu ya sahabat Sipa di pagi hari ini berkaitan dengan kabar haji. Dan seperti kita ketahui ya sahabat Sipa dan juga sahabat MG, pemerintah Arab Saudi tahun ini juga kembali menegaskan larangan berjalan kaki dari Muzdalifah menuju Mina ya sahabat Sipa, bagi jemaah Indonesia yang telah tadi disiapkan transportasi resmi. Nah, larangan tersebut ini diterapkan setelah mempertimbangkan faktor keselamatan, kemudian juga suhu ekstrim, serta kepadatan jalur pejalan kaki yang berpotensi tadi menimbulkan resiko kesehatan dan juga kecelakaan ya, sahabat Siva.
1: Iya, karena kalau disampaikan sahabat MK, berdasarkan laporan Kementerian Agama, terdapat belasan ribu jamaah Indonesia yang mengikuti program Tarwiyah, yakni perjalanan sunnah menuju Mina sebelum wukuf di Arafah. Tapi, kendati demikian sahabat MK, pelaksanaan Tarwiyah ini tetap berada dalam pengawasan ketat petugas karena mempertimbangkan tadi kemampuan fisik jamaah dan juga kondisi cuaca di Tanah Suci yang kita ketahui cukup terik sahabat MK. Cuaca panas ini menjadi salah satu perhatian utama dalam hal operasional haji di tahun ini. Dan perlu Anda ketahui bahwasannya suhu di kawasan Armuzna dilaporkan dapat mencapai lebih dari 45 derajat Celcius. Tentu berkali-kali lipat dibandingkan dengan suhu yang ada di tanah air, sahabat MK. Mungkin kalau paling mirip di daerah Kalimantan ini ya, cukup panas juga, sahabat Rizky. Dan ini suhu 45 derajat Celcius di Arab Saudi itu terjadi pada siang hari. Oleh sebab itu, jamaah juga dihimbau untuk memperbanyak hidrasi, sahabat MK, alias mengonsumsi air bening, kemudian menggunakan pelindung kepala, serta membatasi aktivitas fisik yang tidak mendesak. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mengingatkan agar jamaah tetap berada dalam rombongan dan tidak memisahkan diri dari kelompok, sahabat MK. Karena di fase Armuzna ini, kepadatan jutaan jamaah. Kalau kita lihat, sahabat MK, melansir dari berbagai sumber, ada sekitar 1,7 juta jamaah dari segala penjuru dunia berkumpul di Tanah Suci Mekah, sahabat MK. Dan ini kemudian menjadi perhatian dengan jumlah kepadatan yang cukup tinggi dari berbagai negara, menyebabkan adanya potensi tersesat cukup tinggi, khususnya bagi jamaah lanjut usia. Oleh sebab itu, sistem pendampingan ketika hendak pergi, sahabat MK, ini perlu dilakukan secara berkelompok. Dan adapun untuk prosesinya, sahabat MK, setelah tiba di Mina, jamaah akan menjalani mabit dan melaksanakan lempar jumroh akobah sebagai bagian dari rangkaian ibadah Idul Adha. Dan sebagian jamaah kemudian akan melaksanakan tahalul awal dengan mencukur atau memotong rambut. Kemudian baru jamaah dapat kembali ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah sebelum kembali lagi ke Mina, sahabat Rizky.
0: Dan juga

0: sahabat MQ, berbagai rangkaian juga aktivitas sedang dijalani begitu ya, sahabat Sipa dan juga sahabat MQ oleh saudara-saudara kita di sana. Termasuk juga tadi kebijakan terbaru juga ya, sahabat Sipa, terkait dengan haji dari pihak Saudi itu sendiri nih ya, sahabat Sipa, bahwa pemerintah Arab Saudi pada musim haji di tahun ini menerapkan sejumlah kebijakan baru yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan, ketertiban, dan juga kualitas pelayanan jamaah selama tadi pelaksanaan ibadah haji ya, sahabat Sipa. Yeah. Kebijakan ini juga tadi diterapkan menyusul evaluasi penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya yang diwarnai kepadatan ekstrim dan juga meningkatkan risiko kesehatan akibat cuaca panas ya, sahabat Sipa.
1: Betul sekali sahabat Rizky, karena tadi suhunya bisa mencapai 45 derajat Celcius. Ini yang kemudian kalau istilahnya dari Indonesia menuju Mekah sahabat MQ, ini ada perbedaan suhu yang cukup tinggi, jadi menyebabkan keterkejutan dari tubuh. Yang ini kemudian sahabat MQ, aturan-aturan yang diperketat juga ini terkait dengan pemindahan jamaah antar lokasi dilakukan secara terjadwal dan berbasis syarikah. Setiap kelompok jamaah memiliki waktu keberangkatan dan jalur pergerakan tersendiri untuk mengurangi kepadatan. Ini juga yang kemudian dalam kebijakan terbaru, pemerintah Saudi juga menegaskan adanya larangan berjalan kaki bagi jamaah tertentu. Anda mungkin sudah pernah mendengar sebuah teknologi ataupun juga sistem yang dihadirkan oleh pihak Arab Saudi, ada bus ya sahabat Rizky, ini yang kemudian juga difasilitasi oleh pihak Tanah Suci. Dan ini juga sahabat MQ, transportasi resminya, kebijakan yang diterapkan terutama pada jalur Muzdalifah menuju Mina yang selama ini menjadi titik rawan kepadatan dan kelelahan bagi para jamaah sahabat MQ.
0: Ya, dan juga silakan kembali kami mengundang nih ya, sahabat Sifa dan juga sahabat MQ untuk bisa ikut berbagi, menyampaikan doa dan juga hal yang menurut Anda perlu ditingkatkan nih sahabat MQ dalam pelaksanaan ibadah haji. Apakah fasilitasnya, atau misalnya yang kedua kesiapan petugas haji, atau kesiapan jamaah haji itu sendiri sahabat MQ, dan apa doa terbaik Anda terkait ibadah haji di momen ini. Kali ini kita akan menyapa ya sahabat Siva, sahabat MQ yang sudah kembali bergabung kali ini dari Manado, Sulawesi Utara. Bapak Ilham ini kembali juga hadir menyampaikan atensinya dari Kota Mobagu, di mana harapannya kalau dari Bapak Ilham tentu semoga kita dipermudah untuk bisa berangkat haji, sekaligus juga ke depan pemerintah baik pusat maupun daerah bisa memberikan program bantuan haji ataupun umroh, terutama juga bagi para petugas pegawai syariah ataupun juga imam-imam di kampung, dan juga buat keluarga yang kurang mampu. Minimal pada setiap satu keluarga ada satu orang yang mendapatkan program bantuan haji maupun umroh, ataupun juga ada program subsidi dari pemerintah untuk ibadah haji maupun umroh bagi masyarakat kurang mampu, termasuk juga untuk para jemaah haji yang sedang beribadah. Semoga menjadi haji mabrur dunia wal akhirat, katanya. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Ya, menarik juga nih kalau dilihat ya apa yang juga disampaikan oleh Bapak Ilham dari Kota Mobagu, Manado, Sulawesi Utara nih ya, sahabat Siwa.
1: Betul sekali, mudah-mudahan ini diijabah doanya ya sahabat Rizky dan juga sahabat MQ. Setiap dari kita betul-betul bisa diundang ke Baitullah. Dan ini memang sebetulnya ada juga program-program undangan dari pemerintah Arab Saudi, karena kalau meskipun tahun ini sudah tidak ada haji furoda ya sahabat Rizky, ini untuk haji undangannya sudah tidak ada programnya, tapi ada sejumlah orang yang juga kemudian dengan prestasi tertentu ini mendapatkan undangan alias jalur khusus dari pemerintah Arab Saudi sahabat MQ. Kurang lebih ada 40-an tokoh yang kemudian berangkat haji di tahun ini dari jalur undangan tersebut sahabat MQ dan juga sahabat Rizky. Dan ini juga ternyata kebijakan-kebijakan lain yang diterapkan adalah juga peningkatan penggunaan teknologi digital tadi, salah satunya yang diterapkan dalam pelayanan jamaah untuk tahun ini. Dari pemerintah Saudi sendiri ini juga mendorong adanya penggunaan kartu identitas digital, kemudian aplikasi layanan haji Nusuk misal sahabat MQ, yang juga memuat informasi lokasi, jadwal pergerakan, hingga layanan darurat, sehingga para jamaah pun diwajibkan untuk mengikuti ketentuan penggunaan gelang identitas dan kartu nusuk yang menjadi identitas resmi selama berada di Tanah Suci. Kartu tersebut sahabat MQ ini yang kemudian digunakan untuk mengakses berbagai layanan termasuk transportasi, akomodasi, dan area ibadah tertentu sahabat MQ.
0: Ya, dan tidak lengkap jika kita juga coba update ya sahabat SIPA bagaimana kebijakan haji terbaru di bawah tadi Kementerian Haji dan Umrah atau Kemen Haji ya sahabat SIPA. Di mana Kementerian Agama Republik Indonesia pada musim haji di tahun 1447 Hijriah ya, menerapkan sejumlah kebijakan baru dalam penyelenggaraan ibadah haji sahabat MK. Kebijakan tersebut adalah peningkatan keselamatan jamaah termasuk juga pelayanan kesehatan dan penyesuaian sistem operasional dengan aturan baru yang diterapkan pemerintah Arab Saudi tadi ya, yang juga disampaikan oleh sahabat Siva. Nah, terutama juga tadi fokusnya adalah penguatan layanan selama fase puncak haji di Armuzna. Menteri Agama bersama dengan petugas penyelenggara ibadah haji menyiapkan pos kesehatan tambahan sahabat MP di Arafah dan juga Mina untuk mengantisipasi kondisi darurat medis yang dialami jamaah nih ya sahabat Siva.
1: Dan pos kesehatan tersebut sahabat MK ini dilengkapi juga dengan tenaga medis, ambulans, obat-obatan hingga ruang observasi sementara bagi para jamaah yang mengalami kelelahan atau dehidrasi bahkan juga gangguan kesehatan lainnya akibat cuaca panas ekstrim. Disampaikan Kementerian Agama juga melakukan pengawasan ketat terhadap pergerakan jamaah selama puncak haji tahun ini. Jamaah pun dihimbau tidak berpindah tempat tanpa arahan petugas dan diwajibkan mengikuti jadwal resmi dari segi transportasi yang telah ditentukan karena tidak berjalan kaki ya untuk pelaksanaan ibadah puncak di tahun ini sahabat Rizky.
0: Ya betul sahabat Sipa dan juga sahabat MG. Dan kita akan kembali menyapa nih di penghujung juga kebersamaan di segmen kabar haji pagi hari ini sahabat Sipa, sahabat MG yang sudah bergabung menyampaikan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MG. Berarti ada Ibu Sri Astuti dari Yogyakarta. Kalau dari Ibu Sri yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan ibadah haji tentu adalah ada dua hal ini ya, kalau dari Ibu Sri itu fasilitas dan juga kesiapan jamaahnya. Termasuk juga sahabat kita yang juga bergabung ada Ibu Ende Siti Aminah. Kalau menurut Ibu Ende juga ini sama ya, yang perlu ditingkatkan adalah fasilitas dan juga kesiapan jamaahnya. Kemudian selanjutnya ada sahabat Krishna dari Bandung juga ini ikut bergabung nih ya sahabat Sipa di pagi hari ini. Kalau menurut sahabat Krishna sendiri yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan ibadah haji itu ketiga-tiganya ini diborong ya oleh sahabat Krishna. Mulai dari fasilitas, kemudian juga kesiapan jamaah dan juga kesiapan dari petugas haji itu sendiri. Bapak Sandi Kustejo yang baru bergabung juga terima kasih dari Banjaran menyampaikan vollingnya. Juga dipilih tiga-tiganya ini yang harus dipersiapkan. Terima kasih tadi sahabat Krishna dari Bandung, selamat hari raya juga ini Masya Allah. Termasuk juga Bapak Sandi dari Banjaran, Ibu Sri Asuti dari Yogyakarta. Nah di penghujung ya sahabat Sipa dan juga sahabat MK tentu menjadi doa dan harapan juga tadi ya untuk saudara-saudara kita di seluruh penjuru dunia sebagai umat muslim yang sedang menjalankan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan kelancaran tentunya sahabat Sipa, berikan haji yang juga mabrur nih ya Masya Allah.
1: Amin, amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua yang sedang berikhtiar sahabat MK dilancarkan juga ikhtiarnya untuk bisa diundang ke Tanah Suci tentunya ya sahabat Rizky.
0: Ya Masya Allah, amin, Allahumma amin. Salah satu list amin yang juga paling serius nih ya sahabat Sipa dan juga sahabat MK. Terima kasih untuk kebersamaannya sahabat Sipa di segmen bincang ataupun juga kabar haji di edisi spesial Hari Raya Idul Adha di pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan amanah-amanah terbaiknya, melanjutkan juga peran demi perannya ya sahabat Sipa, termasuk juga di tim kamar berita MK FM Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itu dia sahabat MK telah kita update ya ataupun juga telah kita bincangkan di kabar haji edisi pagi hari ini spesial Hari Raya Idul Adha bersama dengan sahabat Siva Veronica dari tim kabar berita MK FM Bandung. Terima kasih juga Anda yang sudah berbagi menyampaikan atensinya, menyampaikan doa dan juga tadi hal yang menurut Anda perlu diperbaiki ataupun yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan ibadah haji. Insya Allah sahabat MK kita akan sambung di segmen selanjutnya masih dalam sajian program Inspirasi Pagi ataupun juga Sapa Pagi spesial Idul Adha di hari ini yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Kita akan sambung ya sahabat MQ di segmen terakhir dalam rangkaian programnya. Kita akan berbincang sahabat MQ bersama dengan narasumber kita. Kita akan bincangkan berkaitan dengan tentu ibadah kurban itu sendiri ya sahabat MQ. Kita akan bersama dengan narasumber kita yang insya Allah kita akan menemani ruang dengar Anda sahabat MQ di pagi hari ini berkaitan dengan bincang Idul Adha. Kurban bahagia, tubuh tetap terjaga. Bersama dengan Ustadz Nasrul Jihad Nika, founder Bimaristan Ibnu Rumah Center, sesaat lagi untuk Anda.

Idul Adha bukan hanya tentang berbagi daging kurban, tetapi juga menjaga amanah kesehatan yang Allah titipkan. Mari berbincang bersama dalam Bincang Idul Adha. Kurban bahagia, tubuh tetap

0: Sahabat MQ, Idul Adha bukan hanya tentang tadi berbagi ataupun bahkan penyembelihan hewan kurban, tetapi tentang bagaimana kita belajar tadi juga untuk berbagi, mempererat kepedulian, dan menghadirkan kebahagiaan untuk sesama. Dan di momen seperti ini, sahabat MQ, daging kurban menjadi salah satu hidangan yang juga banyak diolah dan dinikmati bersama keluarga maupun tetangga. Namun tentu, sahabat MQ, di tengah suasana yang penuh sukacita ini, kita juga perlu memperhatikan kesehatan tubuh agar tetap nyaman dalam menjalani aktivitas dan juga tentu rangkaian ibadah di hari raya. Lalu bagaimana sebenarnya cara menikmati hidangan Idul Adha dengan bijak tentunya ya, sahabat MQ? Bagaimana menjaga pola makan tanpa mengurangi makna kebersamaan gitu ya, sahabat MQ, dan rasa syukur di hari yang diistimewa ini. Nah, di kesempatan pagi hari ini dalam program tentu Sapa Pagi Idul Adha, kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita mengenai tema kurban bahagia tubuh tetap terjaga. Kita akan berbincang bersama dengan Ustadz Nasrul Jatnika, founder Bimaristan Ibnu Ruman Center, yang alhamdulillah sudah tersambung di pagi hari ini. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati bersayar
0: dan belak. Masya Allah, takabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Adha, Ustaz. Selamat menikmati waktuku bersama juga bersama dengan keluarga. Masya Allah, senang sekali rasanya di pagi hari ini, di momen yang juga spesial, bisa bersilaturahim juga bersama dengan Ustaz, menemani sahabat MQ yang juga sedang memaknai hari ini begitu ya, dan juga bersuka cita di momentum Hari Raya. Nah, Ustaz, di momentum Hari Raya Idul Adha tentu salah satu identik yang juga menjadi rangkaian adalah kurban begitu ya, Ustaz ya. Nah, di awal sekaligus juga menyapa sahabat MQ nih, Ustaz, di pagi hari ini, sebenarnya bagaimana Islam tadi memandang makna kurban selain tadi sebagai ibadah ritualnya saja begitu, Ustaz?
1: Baik. Jadi yang pertama adalah kurban adalah makhluk yang umurnya setua dengan umur manusia begitu. Dimulai dengan kejadian kurban hamil. Lalu setelah itu kurang lebih sekitar 5.000 tahun keluarga teladan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai suri teladan sejamannya keluarga Ibrahim. Kurang lebih 5.000 tahun setelah ada Nabi Nuh dan lainnya masa di dalam berbagai macam literasi ya, termasuk literasi yang dalam Al-Quran, bahwa Nabiullah Ibrahim ini merupakan penerus kebiasaan sebagai Tarsul Al-Adwah di wilayah Timur Tengah gitu. Baitul Quds atau Baitul Lahim yang disangkut dengan dan itu menjadi sebuah kisah yang sangat menarik dan diperingatkan didambakannya sekian tahun berlalu kan bisa Nabi Ibrahim yang sudah relatif tua ya, konkapnya Nabi Ibrahim usianya sekitar 250 tahun dan Siti Sarah pada saat pihak itu kurang lebih 40 tahun, sementara Siti Hajar itu seorang sahabat itu melahirkan Nabi Ismail kurang lebih 40 tahun. Ini sebuah kisah yang betul diberitakan sebuah keunggulan yang saat ini kita sebutkan mahli. Hanya pasti tidak ada kehidupan yang lain ya. lalu turunkan sumber kehidupan datanglah dan bentuk komunitas, karena air di mana-mana juga disebut sebagai salah satu sumber daya kehidupan, bahkan kehidupan itu sendiri begitu. Itu di kapal para utara kapal kita lebih rajih keterangan-keterangannya. Saya ingin dahului kurung ini sebagai bagian saja dari.
2: Halo.
1: Oke. Okay. Ya, masih terdengar jelas?
0: Sedikit terjeda-jeda begitu Ustaz, boleh mungkin untuk.
1: Oh, iya, jaringannya barangkali ya.
0: Ya.
1: Oke. Okay. Ya, kisah tauladan dan hikmahnya baik secara syariah, kemudian menjadi haji dan kemudian menjadi apa yang kita lakukan sebagai pasoli li rabbika wanhar ya, maka salatlah dan kemudian potonglah kurban, itu banyak diungkap berbagai macam kisah dan hikmah oleh para asatid yang lain begitu. Akan tetapi saya ingin mencoba untuk meniliknya dari sisi Tibun Nabawi ya, bahwa sebagai ibadah mahdoh yang langsung dan bersifat maliyah begitu, yang saya tadi sudah mention, ibadah yang seumur dengan kehidupan manusia ya. Dari semenjak Qabil, Habil, kemudian ke zaman Nabi Ibrahim dan seterusnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ibadah maliyah yang umurnya sudah sedemikian tua, ya hikmahnya sudah diungkap oleh berbagai macam kajian begitu. Tapi yang saya coba untuk ungkap di sini adalah tradisi Rasulullah, bahkan sunnah Rasulullah SAW itu dalam memakan hidangan kurban berupa daging kambing ya. Saya membuka beberapa referensi ya, termasuk di dalamnya ada hadis riwayat Bukhari nomor 3340 dan hadis Muslim yang nomor 501 begitu, bahwa Rasulullah dalam sebuah undangan dibawakan paha kambing dan beliau sangat menyukainya. Kemudian beliau menggigitnya dengan satu gigitannya. Atau ada sebuah hadis yang lain di hadis riwayat Muslim nomor 355B. Itu aku melihat Rasulullah SAW memotong daging kambing dari paha atau bahu kambing lalu memakannya. Ini memotong daging dari paha dan bahu kambing ya. Yang kalau kita teliti ya, teliti bahwa Rasulullah menyukainya itu sebagai makanan khas beliau, sebagai makanan yang beliau sangat sukai, itu di sarahnya Imam An-Nawawi ya. Dan di kitab nomor 3 halaman 65 bahwa kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap paha kambing adalah karena daging kambing itu mudah matangnya, gampang dicerna, di samping lebih lezat, manis rasanya dan lebih steril dari resiko penyakit. Ini sarah Sahih Muslim An-Nawawi jilid 3 halaman 65. Dan ini sangat sangat esensial buat kita ya. Pertama, yang lebih penting itu kita terkena kauspirasi begitu ya. Bukan konspirasi ya Rizki ya, tapi kauspirasi. Jadi konspirasi tentang konspirasi tentang sapi ya, itu bahasanya diplesetkan dari konspirasi menjadi kauspirasi. Kenapa? Karena selama ini daging kambing difitnah. Difitnah sebagai pembawa penyakit jantung, pembawa tekanan darah tinggi, kemudian kolesterolnya lebih tinggi daripada daging sapi atau ayam sekalipun. Pada kenyataan medis dan penelitian terakhir, itu ternyata kadar kolesterolnya bahkan banyaknya kolesterol sehat. Jadi mungkin saja ada benarnya bahwa kadar kolesterol daging kambing itu lebih tinggi, tetapi lemak darah atau kolesterol yang sehat, yang lemak yang cukup baik ya, HDL. Dan itu membantu metabolik tubuh dengan luar biasa ya. Banyak sekali manfaatnya di samping tadi yang disebutkan secara esensial dari hadis-hadis Rasulullah SAW, ternyata di kandungan paha dan pundaknya itu bagian yang kata orang Sunda malah musir gitu ya, yang tidak ada lemaknya di pundaknya itu. Dan di paha juga relatif tidak ada lemak ya, kalau yang banyak lemaknya justru di bagian dada, juga di bagian ya ini yang paling disukai oleh banyak orang itu di bagian jeroannya begitu. Nah, dan ini ternyata kandungan gizi daging kambing dan pengaruhnya terhadap vitalitas itu sangat tinggi. Pertama, daging kambing itu mengandung zinc ya, yang sangat meningkatkan produksi testosteron, menjaga vitalitas dan kesuburan seorang pria. Jadi makan daging kambing itu laki banget begitu. Salah satu pendidikan kesehatan yang harus dimulai dari kecil, anak-anak laki-laki harus suka daging kambing. Kemudian yang kedua adalah zat besi ya. Bahkan ini dipercaya dapat meningkatkan produksi sel darah merah, mencegah anemia serta menjaga stamina tentu saja. Bahkan dalam penelitian terakhir, hemoglobin juga bisa naik bila kita memakan daging kambing dengan cara-cara yang sehat begitu. Lalu ada protein yang membangun dan memperbaiki jaringan otot sebagai sumber energi. Tadi yang sudah kita mention adanya asam lemak yang sehat. Serta ini nih yang tidak ada di daging lain ya. Dan sangat bagus buat metabolik serta imunitas tubuh, yaitu vitamin B kompleks. Ya. Jadi itu Kang Rizky. Mengapa kita... Kemudian secara esensial mendukung sekali bagaimana kita mengkonsumsi daging kambing itu sebetulnya harus dirutinkan ya. Bukan hanya sekedar ritus Idul Adha, bahkan saya sangat sedih sekali ketika membaca sebuah statistik di BPS bahwa konsumsi daging orang Indonesia itu sangat kecil ya, hanya 2 kg per tahun gitu ya, per orang. Padahal penduduk kita 280 juta dan potensi untuk mengkonsumsi atau bahkan menternak kambing lebih banyak itu besar sekali ya. Karena kambing juga ternyata lebih cepat beranak ketimbang misalnya sapi, kerbau gitu ya. Dan masa kehamilannya cukup relatif singkat juga. Itu kira-kira Rizky yang ingin kita ungkapkan dan mudah-mudahan ada tambahan lain nanti di season berikutnya.
0: Masya Allah, baik Ustaz. Artinya tadi banyak yang juga dihadirkan ataupun yang stigma masyarakat ketika daging kambing ya, meskipun kambingnya enggak hitam, selalu di kambing hitam kan begitu ya Ustaz. Padahal ternyata luar biasa bagaimana yang menjadi tidak sehatnya adalah tentu bumbu yang mengiringinya mungkinnya berarti Ustaz ya.
1: Iya, yang pertama tidak kalah penting adalah kambingnya. Itu tetap dikatakan oleh Rasulullah itu mudah matang. Bahkan beberapa katakan itu daging dipot tipis, kemudian jadi untuk mengembangkan dakwah Islam itu daging kambing itu ditolak pelaku udah ya dengan sedikit garam dan beberapa parah. Kamu perjalanan dari Madinah keluar, daging kambing itu sama di bawah pelatih dengan cuaca yang sangat panas dalam perjalanan jadi sangat mudah matang, kemudian setelah itu langsung dikonsumsi. Perbedaan yang sudah ada sejak zaman Rasulullah, jadi daging kambing yang dihangatkan dengan ditutup pelaku dan badan muda yang cukup panas begitu. Dan tentu saja ini menurut beberapa penelitian itu menghilangkan sensasi kambing ya, sensasi tertentu dari daging kambing. yang baik harus saya jebat, karena cukup tuh ya, jangan sampai tersisa arang-arang sedikit atau dalam dalam butuh hangus, atau ya direbus, direbus dengan sederhana di simbol yang terlalu banyak simbol ataupun atau cukup sehat untuk kita, sederhana atau asal yang dengan yang saya namanya oh, enak lah gitu daging kambing.
0: Masya Allah. Dan menjadi momentum juga biasanya kalau di hari raya begitu, Ustaz, karena jadi hal yang dulu mungkin sebelumnya tidak terlalu banyak dirasakan ketika banyak ataupun stok daging misalnya di rumah begitu, Ustaz. Dan terkadang mengkonsumsinya itu berlebihan ataupun juga tadi menikmatinya tanpa berlebihan itu sebenarnya seperti apa, Ustaz? Namun jangan dulu dijawab begitu, Ustaz, insyaallah kita akan jeda terlebih dahulu. Dan menyapa juga
1: baik.
0: Silakan sahabat MQ, Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan atensi ataupun juga bahkan pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Ustaz Nasrul di pagi hari ini. Silakan bisa Anda sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya di bincang pagi hari ini, sahabat MQ, spesial Hari Raya Idul Adha. Berkaitan dengan tadi kurban ya, sahabat MQ, Anda bisa sampaikan mungkin pengalaman Anda ataupun hal-hal yang masih Anda anggap ini sebagai sesuatu yang mungkin fakta atau mitos ya, begitu ya, sahabat MQ, silahkan. Kami nantikan, insya Allah kita akan sambung bersama dengan Ustaz Nasrul selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
5: Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih ditemani sahabat saya Rizky Alfari, sahabat MK. Kita akan kembali sambung perbincangan kita ya sahabat MK, dalam segmen Bincang Idul Adha bersama dengan Ustadz Nasrul Jatnika, founder Bimaristan Ibnu Ruman Center. Tema yang dihadirkan adalah sahabat MK, kurban bahagia tubuh tetap terjaga. Silakan, kami pun mengundang Anda untuk bisa ikut berbagi, menyampaikan atensinya ataupun juga bahkan pertanyaan untuk juga didiskusikan. Sampaikan melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Baik Ustadz, insya Allah kita akan kembali sambung perbincangannya. Dan seperti yang kita ketahui bersama begitu ya Ustadz, di masyarakat kita momen Idul Adha ini identik dengan konsumsi makanan yang terlihat bersantan mungkin, dan juga berbahan daging. Nah Ustadz, sebenarnya bagaimana ikhtiar yang bisa dilakukan agar kita tetap bisa menikmati tanpa berlebihan begitu Ustadz? Itu seperti apa?
1: Ya, bismillah. Jadi Idul Adha itu sebagai mubarak dari tanggal 9 ya, sampai tasrik tanggal 13 ya, asap badan. Jadi tentunya kalau kita lihat Idul Fitri itu ya, pada di hari ke terakhir kita saum sampai asap badan. Ini perlu dijadikan sebagai sebuah hari yang baik ya, di salat berjamaah atau di salat munfarid untuk melaksanakan takbir ya, tiga kali disunahkan, sehingga kita bisa mengingat bahwa kita ada di pihak mulia yang nyata, yang agung dan penikmat gitu. Ketika yang pertama yang perlu kita karena kan begitu ya, makanan atau apapun kalau kita siang pun terhadap makanan terus apapun yang terjadi dalam si nutrisi itu enzim tertentu ya, termasuk juga dopamin, serotonin, kemudian itu membuat si badan itu lebih untuk pertama mindset kita bahwa daging kambing itu berbahaya, kolesterol tinggi dan sebagainya, harus jawab dengan data dan fakta yang pasti. Pertama yang kedua itu adalah Rasulullah SAW kita mengkonsumsi daging kambing gitu. Suara saya sudah terdengar jelas, Rizky?
0: Ya, alhamdulillah sudah terdengar kembali normal, Ustaz.
1: Oh ya, rupanya jangan dihidupkan kameranya.
0: Insyaallah.
1: Baik, kita kembali ya. Jadi yang pertama adalah mindsetnya.
0: Mindset.
1: Kita ganti mindsetnya. Mengkonsumsi daging kambing itu tinggi kolesterol, tinggi lemak dan lain sebagainya, itu kita buang habis dengan mengkaji data dan fakta yang ada di ini penelitinya ada dua nih, Kementerian Kesehatan RI dan United States Department of Department of Food and Drug ya, USDA. Jadi yang pertama itu saya sebutkan parameternya dulu ya. Kalori untuk daging kambing dibandingkan dengan dua daging yang lainnya, daging sapi dan daging ayam ya. Ini yang pertama kalorinya per 85 gram atau 3 ons kurang lebih. Ini disebutkan daging kambing 122 kalori, daging sapi 179 kalori, dan daging ayam 162 kalori ya. Lemak total dari 85 gram ditelitinya 2,6 gram untuk daging kambing, 7,9 gram untuk daging sapi, dan 6,2 gram daging ayam. Jadi kelihatannya lemaknya tuh lebih rendah. Dan ini kolesterol yang ditakutkan oleh banyak orang, per 85 gram daging kambing adalah 64 mg. Daging sapi 73 sampai 75 mg dan daging ayam 76 mg. Lemak jenuh atau yang kita sebut dengan LDL itu 0,79 gram per 85 gram. Daging sapi 3 gram, daging ayam 1,7. Protein per 85 gram daging kambing adalah 23 gram, daging sapi 25 gram, dan daging ayam 25 gram. Zat besi ini merupakan zat esensial dalam pembentukan darah untuk mempertinggi hemoglobin dan eritrosit ya. Itu 3,2 mg untuk daging kambing, 2,9 mg untuk daging sapi, dan 1,5 mg untuk daging ayam. Masya Allah. Jadi selama ini daging kambing dipitnah dengan cara yang menurut saya didiskreditkan begitu. Padahal daging kambing tadi ketika mindset kita berubah, yang pertama adalah bahwa daging kambing itu lebih sehat daripada daging sapi atau daging yang lainnya. Yang kedua adalah bahwa daging kambing tidak mengkhawatirkan untuk kolesterol ya. Gitu. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah yaitu tadi kembalikan semuanya ini kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikalahkan oleh tadi konspirasi atau justru malah anggapan-anggapan semu ya, anggapan-anggapan hoak yang ada dalam masyarakat kita. Gitu. Ini ada beberapa referensi yang cukup bagus ya. Jadi yang daging kambing lebih rendah kolesterol itu sangat valid. Ini disebutkan 64 mg paling rendah, sementara daging sapi bervariasi antara 73 sampai 75 mg per 85 gram ya. Dan ini studinya juga divalidasi oleh Kementerian Kesehatan RI, USDA, kemudian sebagai referensi medis, studi akademik dan penelitian pada umumnya ya di fakultas-fakultas ilmu gizi dan kedokteran. Itu bahkan mereka dalam penelitian sekomprehensif yang paling akhir adalah 59 sampai 67 mg. Sementara daging sapi itu 73 mg untuk kadar kolesterol. Itu yang pertama Kang ya, berarti mindset sudah berubah gak nih sekarang?
0: Nah ini udah mulai terbuka insya Allah.
1: Nah lebih terbuka kan, datanya lebih valid. Silahkan di googling, silahkan dibuktikan di website-website yang lain begitu ya. Tapi ini saya rangkum dari berbagai macam penelitian. Yang berikutnya sunnah. Sunnahnya sudah jelas itu hadis-hadisnya di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim sudah pegangannya sudah luar biasa gitu ya. Sudah Sahih Bukhari dan Muslim berarti mutafak alih dong. Makan daging kambing itu bagian dari sunnah. Itu yang kedua yang perlu kita perbagus dengan mindsetnya. Yang ketiga, supaya kita juga mengimbangi ya, mengimbangi anggapan-anggapan tadi yang meninggikan tensi ya, kemudian kolesterol tinggi, bisa kita barengi dengan makanan-makanan yang secara alami itu memang mengandung anti kolesterol begitu ya. Senyawa statin misalnya, senyawa statin yang ada di dalam bawang putih atau bawang merah atau bawang bombay ya, itu bisa membuat atau menurunkan kadar kolesterol tertentu di dalam lemak darah begitu. Jadi kalau mengkonsumsi sate kambing, sediakan acarnya yang dengan bawang merah dan timun ya, timun, kemudian ada sedikit nanas juga dengan wortel, itu lebih bagus ya. Dan dibikin sehari sebelumnya supaya proses fermentasinya berlangsung sehingga membuat kolesterol lebih mudah untuk dicerna. Dan kolesterol sebagai zat yang berbahaya juga itu juga perlu dikoreksi lagi Kang, karena kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh untuk kinerja otak. Kemudian ketika terjadi inflamasi di pipa-pipa kapiler darah yang menutupi supaya tidak terjadi pendarahan ataupun inflamasi berkelanjutan adalah kolesterol. Justru yang perlu kita waspadai adalah gula, begitu.
0: Gula.
1: Jadi bukan daging kambing yang disalahin kalau kolesterol tinggi. Gitu, Kang.
0: Baik, Ustaz. Artinya ada beberapa hal mulai dari mindset ya, yang juga kita harus ubah, kemudian juga ketika daging kambing itu menjadi sebuah sunnah juga, termasuk adalah bahan-bahan alami yang itu menjadi pencegah kolesterol di dalam darah begitu ya tadi Ustadz ya. Dan sebenarnya ketika tadi proses pengolahan yang juga disampaikan oleh Ustadz yang cukup dengan garam atau hal lainnya, ketika berlebihan mengkonsumsi daging itu sendiri, terkhusus tadi daging kambing, apa yang sebenarnya akan terjadi begitu Ustadz?
1: Ya, jadi kalau setelah itu bangi dengan konsumsi buah-buahan yang cukup mengandung kadar kalium dan potasium ya, supaya tadi untuk mencerna atau mengimbangi ya, mengimbangi kemungkinan kejenuhan lemak yang ada dalam darah kita, seperti buah semangka ya, ketimun ya, sayur-sayurnya, kemudian brokoli ya, salad ya, atau apa, selada bokor gitu ya, kemudian atau air kelapa itu potasium dengan kaliumnya cukup baik ya. Ya kalau di kita misalnya susah, harus manjat dulu air kelapanya atau nyari-nyari dulu ya, pisang ambon lumut lah yang banyak ada di sekitar DTMA, banyak pisang ambon lumut itu ya, untuk meningkatkan kalium dan potasiumnya dan mencegah pembekuan darahnya juga atau kelebihan kolesterol. Tentu saja yang lebih penting adalah kadar kita mengkonsumsi atau gramasinya ya, beratnya dari mengkonsumsi daging kambing. Ya walaupun begitu, walaupun tadi data-datanya sumber dari Kementerian Kesehatan, USDA, dan studi akademik serta penelitian para mahasiswa atau kedokteran ahli gizi dan kedokteran, itu tetap aja kalau kita konsumsinya sekali 2 kilo mah ya tetap aja pusing. Ya. Itu.
0: Jadi tetap dijaga gitu Ustaz gramasinya.
1: Iya,
0: gitu,
1: keseimbang gramasinya kan harus tetap. Ya gramasinya proporsional lah. Lebih bagus gitu. Artinya kalau kita mengkonsumsi karbohidrat dalam bentuk nasi 100 gram, daging kambing 100 sampai 200 gram, kemudian buah-buahan 150 sampai 100 gram itu sudah proporsional, sudah cukup. Tinggal bagaimana kita memanagenya begitu.
0: Memanage ya begitu, dan juga tadi memperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh. Nah Ustaz, kalau tadi dari berbagai sajian yang mungkin kita sebagai masyarakat biasanya dilakukan, dari Ustaz sendiri apa yang perlu lebih diperhatikan nih untuk juga sahabat MK ketika mengelola hidangan daging sendiri begitu Ustaz, dengan apakah jangan sampai berlebihan di segi bumbu apanya begitu Ustaz?
1: Taib, iya ini juga penting ya. Jadi bawang putih dengan bawang bombay dengan bawang merah ya, itu juga lebih bagus untuk dicoba dipadukan dengan pasakan oseng-osengan kambingnya misalnya ya, atau bumbu apa ya yang biasanya tuh ya oseng kambing gitu, atau bumbu apa cak, banyaklah ibu-ibu pasti lebih memahami begitu. Dibanyakin bawang dan dibanyakin dan di setelah itu mengkonsumsi buah, itu satu. Terus yang kedua, jangan terlalu dimasak dengan multi cooking ya. Kalau bisa bakar aja sekali, makanya sebetulnya solusinya sudah ada di depan kebiasaan dan tradisi masyarakat kita. Kalau daging kurban itu nyate, itu benar banget.
0: Nyate.
1: Benar banget. Iya. Barbekyuan gitu, betul. Nyate atau barbekyuan. Jangan diolah macam-macam gitu. Jangan dikasih bumbu terlalu banyak, apalagi dibarengi dengan santan ya. Itu lebih sehat lah gitu, lebih sehat secara nilai gizinya. Dan resiko untuk terakumulasi dengan zat-zat yang lain yang justru malah susah dicerna di tubuh, itu lebih minim ini resikonya.
0: Ini bawang bombay, kemudian tadi dibarengi juga dengan berbagai buah-buahan gitu ya, sebagai bentuk asupan nutrisi juga gitu tadi ya. Dan ketika tadi istilahnya teh ataupun berbekyuan, artinya kita langsung memakan ya tadi Ustaz, dan itu baik juga yang sudah dihadirkan. Nah Ustaz, sebenarnya ketika tadi mengkonsumsi daging, kalaupun tadinya teh, ada kalanya juga tidak matang dengan sempurna begitu kan? Apa yang menjadi dampak Ustaz ketika kita mengkonsumsi daging yang tidak matang secara sempurna, terus juga tadi daging kambing ataupun daging-daging lainnya?
1: Iya, berbeda dengan daging-daging lainnya, daging kambing itu tadi sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahkan disebut sebagai Sayyidut To'am ya dalam syarah Imam An-Nawawi itu. Jadi rajanya makanan daging kambing itu, Masya Allah. Rajanya makanan itu daging kambing gitu. Sehingga kata Rasul sendiri bahwa itu lebih steril, lebih bersih. Yang pertama kita fikoh dan percaya pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim tadi. Berikut dengan syarah Imam An-Nawawinya. Itu pertama kita fikoh di situ. Kenapa kita pertama harus percaya dulu begitu ya? Ya karena tadi dengan kepercayaan yang penuh, dengan niat yang tadi untuk melaksanakan sunnah memakan daging kambingnya, itu badan kita bereaksi secara enzim ya, enzim dan hormon mempersiapkan tubuh kita menerima itu dengan tanpa kesulitan Kang, tanpa hal-hal yang ya bahkan kalau kita bacain sholawat, bacain doa sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, apalagi dipotongnya oleh para imam masjid atau para penghulu masjid atau muqarrib yang ada di masjid, orang-orang yang saleh dan meniatkan dengan ikhlas ketika memotongnya dan dengan cara juga yang bagus begitu sehingga baunya hilang, itu sikoh kita gitu, lebih percaya kita bahwa daging kambing ini lebih bermanfaat, lebih bersih, lebih steril. Dikonsumsi matang, setengah matang, itu bagian dari like and dislike, begitu. Saya lebih suka setengah matang aslinya, begitu. Tapi ada beberapa orang yang lain, teman-teman yang lain, misalnya, ah saya mah lebih suka matang, takut baunya kecium, dan lain sebagainya. Oh, itu masalah selera. Masalah selera itu, mah. Konsekuensi gizinya, kalau dimatangkan sekali, yaitu risiko tutung atau hangus itu, ada zat karsinogen begitu yang menyebabkan kanker di kerak-kerak hitamnya itu. Tapi kalau setengah matang ya bagian tengahnya misalnya masih kerasa juicy-nya, manisnya daging kambing itu menurut saya lebih sehat gitu. Itu dalam pandangan saya, klaim dulu ya. Begitu Kang Rifki.
0: Ya Allah, kembali kepada selera ya, kalau tadi masalah iya. Matangnya, matang berlebih atau matangnya yang agak kurang, kembali kepada selera masing-masing. Nah, mari kita juga akan menyapa Ustaz sahabat MG yang sudah bergabung kali ini. Ada sahabat kita dari Sindang Laya, ada Ibu Kuswati. Alhamdulillah menyimak perbincangan di pagi hari ini, dan disampaikan juga pertanyaan katanya Ustaz, apakah benar begitu? Makan empedu kambing bisa mengobati berbagai macam penyakit, begitu Ustaz, mohon penjelasannya.
1: Saya belum menemukan studi komprehensif ya dari ininya, dari penelitian medis ataupun beberapa penelitian ilmiah yang dilakukan oleh teman-teman dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Gizi misalnya atau kedokteran. Tapi logikanya begini, empedu itu adalah pusat antitoksin ya. Jadi kalau badan kita terkena racun, yang pertama bereaksi itu empedu. Makanya kemudian terasa mual dan ingin muntah ya. Artinya apa? Secara self defense mechanism atau metode pertahanan tubuh itu dikeluarkan racunnya dengan muntah. Atau tiba-tiba jadi kita ingin ke air gitu ya, ingin ke WC. Buang hajat, nah itu bagian dari mekanisme pertahanan tubuh dari limpa dengan empedu, membuang zat racun. Satu itu. Yang kedua, di empedu ini juga banyak enzim-enzim ya, bahkan beberapa seperti misalnya bilirubin yang diproduksi di empedu, kemudian juga tiamin, kemudian juga beberapa enzim dan hormon yang lain yang diproduksi di empedu itu memang membuat empedu ini menjadi istimewa gitu. Menjadi istimewa. Cuma hubungannya untuk kemudian mencegah beberapa macam penyakit untuk dengan cara mengkonsumsi empedu kambing ya, itu belum ada penelitiannya. Cuma logikanya begitu gitu. kalau memang ingin dikonsumsi. Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Saya bingung juga mengkonsumsinya ditelan langsung atau dimasak, kan susah ya. Kantong empedu itu walaupun sebutannya kantong, dia tuh berotot begitu. Ya mungkin di apa, mungkin ditelan langsung atau cairan empedunya kan pahit banget itu. Masya Allah.
0: Insya Allah, betul. Itu juga sering terjadi, Ustaz, di tempat saya ketika tadi bentuk pemotongan kurban itu kadang ada yang memburu itunya, bagian itunya, begitu, Ustaz, untuk langsung dikonsumsi, yeah. Begitu.
1: Semoga bukan apa, bukan hoax atau bukan ini ya, tapi secara logika, logika anatomi dan logika fungsi empedu, itu memang dia antitoksin. Jadi kalau ada kita mengkonsumsi, ini husnudon ya, husnudon ya, walaupun tadi seperti saya bilang, saya belum menemukan fakta ilmiah dari setelah mengkonsumsi empedu kambing, setelah itu hilang penyakit ini, dan kontribusinya jelas gitu misalnya, seperti hubungan 1 ditambah 1 sama dengan 2 begitu. Tapi yang saya lihat itu dari fungsi empedu sendiri sebagai antitoksin dari tubuh kita ya. Nggak tahu kalau tubuh kambing kan kita nggak, belum tahu, belum meneliti bagaimana fungsi empedu dalam tubuh kambing.
0: Masya Allah, baik Ustaz.
1: Iya, caib.
0: Terima kasih, dan juga tadi ya ada sahabat kita yang sudah bergabung. Terima kasih Ibu Kuswati dari Sindang Laya ini ikut juga bergabung tadi menyampaikan pertanyaannya. Dan masih ada kesempatan sahabat MK, silakan Anda yang ingin juga.
1: Yang jelas bergabung, kalau daging kambing dia bisa mengobati rasa lapar ya, pertama satu. Yang kedua juga yaitu tadi menambah nutrisi-nutrisi yang bermanfaat, kolesterol, lemak LDL, kemudian zat besi, kemudian zinc, yaitu yang sangat bagus buat metabolik tubuh ya. Daripada memburu empedunya yang cuma segede jendil begitu ya, itu lebih baik kita makan dagingnya yang lebih gede,
0: yang dan lebih kenyang, lebih besar ya,
1: lebih kenyang.
0: Insya Allah, barakallah, baik Ustaz. Kita juga akan menyapa kembali sahabat MK, insya Allah di termin selanjutnya Ustaz, yang sudah bergabung melalui nomor di 0811-224-1027. Jadi silakan, masih ada kesempatan sahabat MK, Anda ingin menyampaikan pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Ustaz Nasrul di pagi hari ini. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Insya Allah, kita akan kembali sambung di termin terakhir bersama dengan Ustadz Nasrul, sekaligus juga menyapa Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini. Selepas kita simak bersama sahabat MK beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102 alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Insya Allah, kita akan kembali sambung di termin terakhir bersama dengan Ustadz Nasrul, sekaligus juga menyapa Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini. Selepas kita simak bersama sahabat

0: saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum, Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
6: MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Tepat di menit ke-51, sahabat MK lepas di jam 9 di pagi hari ini. Kembali akan kita sambung perbincangannya bersama dengan Ustadz Nasrul dalam bincang kesehatan ataupun juga bincang Idul Adha pagi hari ini ya, sahabat MK. Dan silahkan, masih ada kesempatan Anda yang ingin juga bergabung menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaannya melalui nomor di 0811-224-1027, 0811-224-1027, sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaannya. Ustadz, baik, kita akan kembali menyapa sahabat MK yang sudah bergabung. Dan kali ini ada sahabat kita dari Penggilingan, dari Jakarta. Ustadz, ini Masya Allah juga ikut menyimak di kesempatan.
1: Masya Allah.
0: Ada sahabat Balkis, ini juga menyampaikan selamat hari raya begitu Ustadz untuk Ustadz dan juga sahabat Sia dan juga sahabat MKFM. Mudah-mudahan senantiasa.
1: Waalaikum ajma'in.
0: Alhamdulillah. Minna wa minkum. Masya Allah. Termasuk ini juga menyampaikan pertanyaannya kalau berbicara tentang kurban begitu Ustadz, yang disampaikan oleh sahabat Balkis berkaitan dengan hukumnya seperti apa? Islam memandang begitu Ustadz jika tadi berkurban untuk orang lain namun belum berkurban untuk diri sendiri Ustadz, di mana baiknya didahulukan berkurban untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang sudah meninggal atau yang masih ada begitu Ustadz?
1: Masya Allah, ini mah harus dibahasnya sama ahli fikih ya. Saya bukan ahli fikih ya, tuh Teh Balkis. Ya, tapi dari pengetahuan yang ada, barangkali ini mah coba nanti dicek lagi ya. Berkurban itu yang pertama ya tentu saja untuk diri sendiri, kemudian yang kedua tentu saja untuk orang-orang dekat, yang orang-orang punya jasa lebih baik atau lebih besar kepada diri kita, ayah, ibu, kemudian kalau ada saudara yang begitu dekat

0: begitu begitu apa ya, begitu akrab dan begitu berjasa dalam kehidupan kita, ya boleh itu juga. Dan yang lebih penting ya, kalau kurban untuk yang meninggal, tentu saja pahalanya itu ya seperti, ya kalau yang meninggal sudah tidak bisa berkurban lagi kan, berarti anak yang soleh gitu, yang bisa mendoakan kebaikan buat orang tuanya. Kemudian kan ada hadisnya itu, idamata ibnu adam in qata'at amalu illa min salatin, kecuali tiga hal, yaitu yang pertama sodaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Jadi yang lebih penting itu, kalau hubungannya misalnya buat orang tua, ya kita bersedekah atas nama orang tua atau berkurban atas nama orang tua, dengan catatan tadi bahwa yang sampai itu karena kesalehan teteh ya kepada orang tua, Teh Balkis kepada orang tua, atau karena hal-hal lain ya yang dijadikan sebagai acuan dalam hadis tersebut begitu. Itu sepanjang pengetahuan saya, walaupun tentu saja ini disclaimer dulu ya, itu harus disesuaikan dengan para ahli fikih yang menjawab. Itu mungkin kan.
1: Masya Allah. Ya, baik Ustaz. Terima kasih tadi sahabat Balkis ya dari Penggilingan Jakarta sudah bergabung menyimak di pagi hari ini. Selanjutnya dari Kabupaten Bandung Barat Ustaz. Ini ada Bapak Ali Tarna. Disampaikan juga pertanyaannya karena tadi sempat disinggung berkaitan dengan sate katanya Ustaz. Sebenarnya kalau dari Ustaz sendiri, bagaimana cara supaya daging cepat empuk begitu Ustaz? Apakah benar jika merebus daging dicampur dengan daging sapi dan daging domba sekaligus begitu Ustaz?
0: Oh iya. Ada enzim di daun pepaya, enzim papain ya. Kemudian juga ada beberapa pelunak ya, mempercepat. Sebetulnya kalau daging kambingnya kambing muda, walaupun sebetulnya tua juga tetap sih ya, tetap bisa di bisa dipercepat ininya, keempukan dagingnya. Atau sekarang kita sudah punya banyak teknologi ya, dengan adanya panci bertekanan tinggi gitu ya. Jadi yang lebih penting adalah supaya tidak dilakukan misalnya menggoreng daging kambing, itu dihindari. Kemudian memasaknya dengan masakan bersantan, itu juga dihindari begitu. Dan juga beberapa bagian tubuh kambingnya, terutama yang jeroannya, yang mesti kita cukup hindari karena kadar purinnya sangat tinggi serta proteinnya sangat tinggi, sehingga berpotensi untuk menyampah di perut atau di badan kita begitu. Kalau sudah menyampah di perut kita ya, membuangnya pasti lewat ginjal kan, membuang sampah-sampah protein seperti kreatinin, ureum, asam urat begitu ya. Itu lebih berat buat tubuh. Akhirnya kalau sudah makan daging kambing, kok saya emang gak sehat, malah sakit-sakit badan ya, karena Anda makan yang banyak mengandung unsur purinnya atau yang terlalu tinggi proteinnya, sehingga menyampah di dalam tubuh kita ya. Dan itu yang perlu kita hindari. Nah untuk mencoba menghindari hal tersebut, tadi konsumsi sayur yang proporsional, buah-buahan yang proporsional, dan dimasak hanya sekali aja, jangan multi cooking begitu. Kalau mau disate, alhamdulillah itu sudah sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan kondisi kesehatan yang memungkinkan si daging kambing itu dikonsumsi dengan cara yang sehat begitu Kang.
1: Insya Allah. Baik Ustaz, insya Allah, terima kasih. Dan juga tadi ini ada Pak Alia Tarna ya dari KBB, juga terima kasih sudah bergabung menyampaikan pertanyaannya. Termasuk sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung juga, terima kasih sudah ikut menyimak, menyampaikan atensi pagi hari ini. Masya Allah, di penghujung kebersamaan Ustaz, sebagai penutup, ada yang ingin dikuatkan ataupun yang ingin disampaikan untuk sahabat MK di momen Hari Raya Idul Adha ini Ustaz, silakan.
0: Iya. Ya alhamdulillah, karena temanya bahagia gitu ya, berarti itu kebahagiaan itu harus bersumber dari segala sumber kebahagiaan, yaitu keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tubuh yang sehat itu sebetulnya simpel saja, kalau kita menenggelamkan diri di dalam sunnah Rasulullah s.a.w. insya Allah, Rasulullah itu menjadi, Rasulullah is my doctor gitu. Rasulullah ada menjadi dokter saya. Walaupun hidupnya sudah dari 14 abad yang lalu, ternyata kebiasaannya gitu ya, kemudian habit manusiawinya lah, makan, minum, tidur, kemudian mengkonsumsi air dan lain sebagainya, itu membuat tubuh kita menjadi lebih fit dan lebih sehat. Yang ketiga yang tidak kalah penting itu coba ubah mindset kita dalam memandang daging kambing ini ya, yang biasanya banyak diedarkan ketika kurban, yaitu dengan cara satu, makan daging kambing itu bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, kita harus memahami lebih jauh dan mengecek kembali data-data yang paling update gitu ya, tentang komposisi nutrisi yang sangat bermanfaat daging dari daging kambing ini, sehingga kita menjadi membiasakan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu mungkin tujuan yang paling utama ya, agar kita bisa hati menjadi bahagia dan juga kesehatan tetap terjaga dalam menjalani hari-hari kurban ini, termasuk hari tasrik yang akan kita jalani 3 hari ke depan. Baik, begitu Kang.
1: Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallahu Fikum, Jazakallah Khair Ustaz atas perbincangannya di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua.
0: Amin, ya Allah.
1: Di momen juga hari raya Idul Adha, dan juga mudah-mudahan menjadi amal kebaikan, menjadi wasilah kebaikan yang senantiasa juga terus mengalir untuk Ustaz Nasrul. Amin, Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya, momen kebersamaan bersama dengan keluarga Ustaz, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan juga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat staf semua dan operator di situ ya, Rizky ya.
1: Masya Allah, amin, alhamdulillah. Ya, Masya Allah, itu dia sahabat MK, perbincangan kita di Bincang Idul Adha pagi hari ini bersama dengan tentu Ustadz Nasrul Jadnika, founder Bima Ristan Ibnu Ruman Center. Pengen disampaikan juga salam silaturahim dan semangatnya juga nih untuk kru MG juga sedang bertugas di kesempatan hari ini, momen hari raya juga. Masya Allah, terima kasih Ustadz Nasrul. Dan juga sahabat MG, terima kasih yang senantiasa menyimak perbincangan kita bersama dengan Ustadz Nasrul di Bincang Idul Adha, Kurban Bahagia, Tubuh Tetap Terjaga. Mulai dari mindset kita begitu ya, bagaimana melihat hidangan yang ada, termasuk juga berbagai macam daging yang hadir ya di momen hari raya ini sahabat MK, termasuk juga menjadi sunnah juga tadi, salah satunya adalah daging kambing juga sahabat MK. Dan itu bagaimana kita bisa memanage asupan yang masuk, jangan sampai tadi berlebihan ya, sesuatu yang berlebihan juga tidak baik sahabat MK. Masya Allah. Dan Anda sudah mengadakan apa mungkin ya bersama dengan keluarga, apakah tadi membuat sate-sate gitu sahabat MK, atau ada hal lain yang sudah menjadi kebiasaan hidangan nah keluarga Anda? Masya Allah sahabat MK, mudah-mudahan senantiasa diberikan kelancaran. Itu dia sahabat MK, telah kita simak bersama dalam segmen Bincang Idul Adha Sapa Pagi Idul Adha di pagi hari ini bersama dengan Ustaz Nasrul Jadnika, founder Bima Ristan Ibnu Ruman Center.

Alhamdulillah sahabat MQ, 2 jam sudah menemani ruang dengar Anda program di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih Anda yang sudah bergabung, menyimak, menyampaikan atensinya, menyampaikan doa-doa terbaiknya sahabat MQ. Mudah-mudahan tentu Allah mengijabah segala doa yang telah kita panjatkan, yang telah kita langitkan di hari, di momen yang spesial di hari ini ya sahabat MQ. Amin, Allahumma amin. Dan tentu 2 jam sudah juga sahabat siar Anda Rizky Alfaris menemani ruang dengar Anda dalam program tentunya di pagi hari ini sahabat MQ, Sapa Pagi Idul Adha. Tentu selamat merayakan ataupun juga selamat hari raya ya sahabat MQ, hari raya Idul Adha di 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat menikmati waktuku bersamaan, bersama dengan orang-orang terkasih, bersama dengan keluarga, dan juga bersilaturahim bersama dengan tetangga dan juga sanak saudara di momen spesial ini sahabat MQ. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran dan juga kemudahan untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Pada akhirnya sahabat siar Anda Rizky Alfaris dan juga kru MQ FM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kebersamaan kita dalam Sapa Pagi Idul Adha telah usai. Semoga semangat pengorbanan dan kepedulian senantiasa mengiringi langkah kita. Sapa Pagi Idul Adha dipersembahkan oleh DT Peduli.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
1: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
0: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
0: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
1: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
0: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
2: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

kecil yang tulus seringkali jadi awal kebahagiaan yang besar. Temukan makna dalam setiap ikhtiarnya bersama Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat Hari Raya Idul Adha, sahabat MK tahun 1447 Hijriah. Selamat berbahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Masya Allah, sahabat AMG, di momen Idul Adha ini kita sering diingatkan ya tentang makna pengorbanan, keikhlasan, dan ketaatan. Dan hal ini juga tidak jauh dalam keluarga ya, dari keluarga sahabat AMG di Idul Adha ini. Kita belajar sahabat AMG dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, bagaimana ujian besar dihadapi bukan dengan emosi, bukan dengan perdebatan, tetapi dengan keimanan, ketenangan, dan komunikasi yang penuh adab. Bayangkan saja sahabat AMK, ketika Nabi Ibrahim menyampaikan mimpi kepada putranya, Nabi Ismail tidak merespon dengan penolakan atau amarah. Ada ketenangan sahabat AMK, ada kebijaksanaan, dan ada ruang untuk saling mendengar. Dan terkadang sahabat AMK, di dalam keluarga yang menyelamatkan bukan banyaknya kata-kata, tapi kemampuan menahan kata yang bisa melukai. Sahabat AMK, di rumah kita saat ini mungkin ujiannya tidak sebesar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi ujian kecil sahabat AMK sering datang. Beda pendapat dengan pasangan, anak yang sulit diarahkan, sahabat AMK, orang tua yang tak selalu kita pahami, atau emosi yang kadang sulit dikendalikan. Dan muncul juga pertanyaan ya sahabat AMK, apakah setiap masalah harus langsung dibalas dengan kata-kata atau justru ada diam yang bisa menyelamatkan keluarga? Karena bisa jadi sahabat AMK, rumah tangga tetap hangat bukan karena tidak pernah ada konflik, tetapi karena ada yang memilih diam saat marah, menunda bicara sampai hati tenang sahabat AMK, dan mengalah demi menjaga cinta. Terlebih lagi ya sahabat AMK, di momen Idul Adha kali ini kita pun diingatkan semangat berkurban bukan hanya soal menyembeli hewan kurban ya sahabat AMK, tetapi juga tentang mengorbankan ego kita, menahan gengsi ya sahabat AMK untuk meminta maaf dan meredam amarah demi menjaga keutuhan keluarga. Dan untuk menguatkan sahabat AMK, peran-peran kita di dalam keluarga, agar tetap hangat sahabat AMK di rumah kita, agar keluarga kita tetap selamat, maka mari kita belajar kembali sahabat AMK dalam program Inspirasi Keluarga di hari ini, dengan temanya sahabat AMK hari ini diam yang menyelamatkan keluarga. Anda pun sahabat AMK bisa berbagi di hari ini ya, di momen Idul Adha ini sahabat AMK. Kurban apa yang paling ingin Anda lakukan demi keluarga yang lebih harmonis? Apa yang ingin Anda korbankan begitu ya sahabat AMK? Korbankan yang ingin Anda perbaiki ya sahabat AMK di dalam keluarga, agar keluarga ini lebih harmonis. Apakah dengan mengurangi ego saat berbeda pendapat? Yang kedua, menahan emosi saat marah? Yang ketiga sahabat AMK, mulai lebih banyak mendengarkan keluarga? Atau yang terakhir, berani meminta maaf terlebih dahulu? Silakan disampaikan sahabat AMK untuk sharingnya ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMK, alamat, dan tentunya sharing Anda pada hari ini. Insyaallah di hari ini kita belajar bersama sahabat AMK dari Umi Ike Hikmawati, diam yang menyelamatkan keluarga.
1: Alhamdulillah sahabat AMK, hari ini kita diingatkan untuk menjaga salah satu anggota tubuh kita ya, diam untuk diam. Jadi anggota tubuh dilatih untuk bisa lebih tenang, untuk lebih bijak gitu. Nah ini memang kita kembali dulu kepada norma ya, kepada aturan yang berlaku di negeri ini. Dalam Undang-Undang nomor 24 nih tahun 2007 ya disebutkan. Kenapa nih kita mulai dari sini ya? Nanti ada sambungannya berkaitan dengan diam. Jadi dalam undang-undang itu disebutkan bahwa bencana itu ada tiga. Bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Nah, ya. Jadi bencana itu ada tiga. Jadi nggak cuma yang sekarang sedang rame-rame dibicarakan ya berkaitan dengan Sesar Lembang gitu. Akan tetapi ada banyak bencana. Bencana alam, bencana non-alam, dan ada bencana sosial. Dan kita telah diberikan arahan di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Allah mengingatkan kepada kita, Zoharul fasada fil bahri wal fil barri wal bahari bima kasabat aydin nas. Ya, jadi telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Nah, jadi semua hal sebetulnya yang terjadi gitu ya hari ini itu sebabnya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa gitu, kalau berdasarkan apa yang telah Allah terangkan, Allah jelaskan untuk kita semua di dalam Al-Qur'an. Sebabnya adalah perbuatan tangan manusia. Nah, perbuatan tangan manusia yang seperti apa nih yang menyebabkan Allah menurunkan bencana? Nah, jawabannya ada di dalam surat Al-A'raf ayat ke-96. Dalam ayat ke-96 Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Ini udah jelas. Seandainya saja penduduk negeri itu beriman ya dan bertakwa kepada Allah, pasti akan kami limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Ini jaminan dari Allah, tapi syaratnya tadi beriman dan bertakwa. Kemudian walakinna kadzabu, tetapi mereka menjadi orang-orang yang kufur ya, tidak mengimani Allah. Kemudian juga jadi orang-orang yang senang melakukan maksiat, tidak bertakwa, tidak beramal saleh. Maka fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami timpakan kepada mereka. Nah, ya kami timpakan kepada mereka azab yang disebabkan karena perbuatan mereka. Nah, oleh karena itu, gitu ya, kita perlu memperhatikan dengan seksama, gitu. Bagaimana kejadian-kejadian hari ini yang itu adalah hal-hal yang tidak kita harapkan. Ayo kita tafakuri ya, kita tafakuri nih sejauh mana iman kita, bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Nah, ini poin penting yang ingin Umi sampaikan. Jadi, apa kaitannya dengan diam itu menyelamatkan? Nah, sekarang realnya hari ini kita dihadapkan pada satu bencana, satu kebanjiran yang itu bisa menimbulkan kemudorotan buat kita, yaitu apa? Banjir informasi. Hari ini kita tuh banjir informasi. Ya. Setiap hari kita disuguhi berita yang Masya Allah ya, luar biasa. Kemudian dikasih potongan video, jadi videonya tuh nggak lengkap gitu, tapi dikasih potongan-potongan gitu kan. Kemudian diberikan, dihujani opini-opini yang sebenarnya opini-opini yang menggiring kita gitu, seolah-olah itu adalah kenyataan, itu adalah benar, padahal belum tentu gitu kan. Nah, sehingga banyak orang yang tergesa-gesa untuk berkomentar, men-share gitu kan, dan menghakimi. Nah, ini gitu ya. Jadi ini banjir. Banjir itu kan nggak ada banjir yang kemudian baik ya, banjir itu berarti satu musibah, termasuk juga banjir informasi. Nah, oleh karena itu, ketika kita dibanjiri dengan informasi hari ini untuk keluarga MQ nih, gitu ya, terutama gitu kan, anak-anak dibanjiri informasi melalui handphonenya, melalui gadgetnya, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya gitu. Nah, ini tolong gitu ya, jangan tergesa-gesa gitu kan, karena kita gitu ya, kita nih harus betul-betul memperhatikan ya, bagaimana kita bisa bersikap dengan bijak. Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ini dari Abdullah bin Amr. Rasulullah bersabda, barang siapa yang diam, maka dia akan selamat. Nah, jadi menghadapi dinamika medsos hari ini ya, jadi diam ini bukan sekedar pilihan etika. Nah, ya diam ini bukan sekedar etika, akan tetapi sikap moral dan spiritual yang dibutuhkan. Ya, diam di sini bukan berarti tidak berbicara atau tidak menyikapi, gitu ya. Akan tetapi diam di sini bersikap bijak ketika informasi mengalir tanpa batas, tanpa filter, gitu ya, sehingga kita bingung mana yang hoax, mana yang betul. Nah, ya, jadi diam itu berarti gitu ya, kita bersikap untuk bijak, karena hari ini banjir informasi di banjir informasi ini jadi masalah karena dihadapi dengan krisis kebijaksanaan. Nah ya, sikap dewasanya nggak ada gitu ketika banjir informasi itu, ya malah seperti anak-anak berenang di dalam air kekecebrekan kalau kata orang Sunda gitu ya. Nah, jadi tidak bersikap bijak, tidak bersikap dewasa ya. Padahal tadi Rasulullah sudah mengingatkan, barang siapa yang diam maka dia akan selamat ya. Ini hadis ini pas banget gitu dengan kondisi hari ini ya, Masya Allah luar biasa. Dan kemudian Rasulullah juga mengingatkan kepada kita ya, seorang muslim yang baik adalah yang membuat kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Nah, dan seseorang yang benar-benar berhijrah adalah yang meninggalkan segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ini kita harus benar-benar nih menjaga lisan, menjaga anggota badan, jangan sampai mengganggu yang lain ya, karena ketika lisan dan anggota badan tidak dijaga, menjadi sebab kita melakukan dosa yang tidak disadari. Lisan itu sekarang enggak cuman mulut ya, tapi jari jemari kita juga bisa jadi lisan ya. Nah, oleh karena itu di sesi yang pertama ini Umi ingin mengajak, diam gimana sih yang dia menyelamatkan itu? Yang pertama, diam untuk bisa mengendalikan diri. Yang kedua, diam untuk pandai menimbang kata. Yang ketiga, diam untuk bisa menahan reaksi. Nah, ini tiga dulu ya. Jadi diam yang menyelamatkan itu punya pengendalian diri ya, mampu menimbang kata ya, mana ini perlu dikeluarkan atau tidak gitu kan, perlu disampaikan atau tidak, dan kemudian menahan reaksi. Jadi sebelum kita memberikan reaksi, coba kita kaji terlebih dahulu, kita timbang dulu maslahat dan mudaratnya. Insya Allah nanti kita sambung di sesi berikutnya.
0: Ya, Masya Allah, sahabat MQ, tidak semua hal harus kita langsung direspon ya, sahabat MQ, langsung bereaksi. Kita perlu diam, sahabat MQ ya, diam untuk apa? Tadi untuk mengendalikan diri, bukan diam yang betul-betul diam ya, sahabat MQ. Diam agar bisa mengendalikan diri, tidak langsung bereaksi terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Dan juga pandai menimbang kata ya, sahabat MQ, kata yang bisa menyakiti atau kata yang tidak pantas dikeluarkan, maka kita tahan ya, sahabat MQ. Menahan reaksi juga, jangan sampai kita bereaksi berlebihan ya, sahabat MQ. Sebelum kita melakukan sesuatu, termasuk dalam berbicara, tentunya kita harus menimbang maslahat dan mudaratnya ya, sahabat MQ, kebaikan dan keburukan yang kita lakukan, yang kita ucapkan, sahabat MQ. Dengan adanya hal ini, insya Allah sahabat AMQ kita bisa menyelamatkan keluarga ya, menyelamatkan diri sendiri juga ya, sahabat AMQ Diam yang menyelamatkan keluarga. Di hari ini juga sahabat AMQ kami undang Anda untuk kembali hadir menyampaikan atensi-atensinya di momen Idul Adha kali ini sahabat AMQ yang identik dengan kurban ya. Namun bukan hanya kurban hewan, ini juga kurban tentang apa yang mengorbankan, apa yang kita cintai sahabat AMQ, apa yang kita miliki. Bahwa semuanya memang bukan milik kita ya sahabat AMQ. Dan di dalam keluarga, apa yang paling ingin Anda korbankan sahabat AMQ, apa yang ingin Anda lakukan demi keluarga yang lebih harmonis? Apakah mengurangi ego saat berbeda pendapat? Yang kedua, menahan emosi saat marah? Yang ketiga, mulai lebih banyak mendengar keluarga? Ataukah yang keempat, sahabat AMQ berani meminta maaf terlebih dahulu? Silakan disampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat AMQ, alamat, dan tentunya sharing Anda pada hari ini.
2: Sahabat AMQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari Rp1.8 juta, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
5: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih bersama sahabat Siara Silagania, ya, sahabat MK, insyaallah kita akan lanjutkan perbincangan kita di hari ini bersama Umi Ike Hikmawati dengan tema Diam yang Menyelamatkan Keluarga. Kalau di segmen 1 sahabat MK sudah disampaikan oleh Umi Ike bahwa diam yang menyelamatkan keluarga adalah ketika bisa mengendalikan diri, pandai menimbang kata sahabat MK, menahan reaksi terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Mempertimbangkan kemaslahatan dari apa yang kita lakukan, ya sahabat MK, itu adalah diam yang menyelamatkan keluarga. Di Idul Adha ini sahabat AMG, di Idul Adha yang identik dengan kurban atau pengorbanan, ya sahabat AMG, nah apa pengorbanan yang paling ingin Anda lakukan sahabat AMG demi keluarga yang lebih harmonis? Apakah mengurangi ego saat berbeda pendapat sahabat AMG, atau menahan emosi saat marah? Yang ketiga, mulai lebih banyak mendengar keluarga. Atau yang keempat, berani meminta maaf terlebih dahulu. Silakan bisa disampaikan sahabat MK untuk sharingnya ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya sharing Anda pada hari ini. Insya Allah kita sambung kembali ya sahabat MK perbincangan kita di hari ini. Insya Allah menambah keilmuan kita, menguatkan kita bersama keluarga ya sahabat MK, dengan tema Diam yang Menyelamatkan Keluarga di segmen kedua.
1: Jadi diam yang menyelamatkan itu diam yang akan bernilai amal soleh. Diam yang membahayakan, diam yang nanti akan mendatangkan kemudorotan dan dosa. Ya, jadi ketika ada kemungkaran, diam. Nah, itu mudorot dan dosa. Bukan begitu. Itu diam yang membahayakan. Nah, ini perlu secara ringkasnya seperti itu. Nah, kita kembali lagi nih. Kan tadi diam yang menyelamatkan itu tiga. Kita bisa mengendalikan diri, ya, bijak menimbang kata, dan berhati-hati untuk menahan reaksi. Ini tiga ya, tiga hal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya seorang hamba jika ia mengucapkan satu kalimat dan ia anggap sepele kalimat itu. Ya, mengucapkan tadi gak hanya di lisan ya, tapi bisa di share, bisa di status ya.
0: Iya, betul.
1: Sekarang tuh banyak cara ya untuk apa, mengucapkan kalimat gitu. Nah, jadi ketika kita mengucapkan satu kalimat dan menganggap hal itu sepele, hati-hati gitu. Karena bisa jadi gitu ya, dengan satu kalimat yang dianggap sepele itu terjerumus ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Ini sudah Rasulullah peringatkan, ya sudah Rasulullah peringatkan. Oleh karena itu, sahabat MK, ya di era digital hari ini, kita betul-betul harus memperhatikan dengan seksama ucapan verbal kita, ya. Ada undang-undang IT juga yang mengatur, ya, jangan sampai salah gitu bertutur, ya, ketika membuat status, komentar, unggahan gitu. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Jadi jangan sampai kita merasa aman gitu ya, dengan semua yang tersembunyi di balik layar ya, insya Allah. Kenapa? Karena ada CCTV Allah yang melihat setiap detik perbuatan kita. Nah, saya ingin sampaikan ini untuk mengendalikan diri. Mengendalikan diri kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Qaf, ya, dalam surat Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ini udah jelas oleh Allah disebutkan. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan, ya, yang diucapkan oleh manusia melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu mencatat. Siap mencatat. Mau dicatat malaikat raqib atau mau dicatat malaikat atid, ya. Ayat ini seharusnya membuat kita mampu mengendalikan diri ya sebelum kita memijit tombol kirim atau bagikan. Nah, atau sebelum kita menggibah ya, berbicara orang lain, atau sebelum kita membuka aib. Nah, gitu. Jadi ini perlu betul-betul dijaga gitu ya, bagaimana diam ini Berarti pengendalian. Rujukannya tidak ada rujukan yang lebih baik, tidak ada petunjuk yang lebih baik kecuali Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Ya, jadi ketika kita mau berbicara, kendalikan diri kita. Ingat kata Allah, ada malaikat yang akan mencatat, dan ingat kata Rasul, gitu ya. Ucapan kita bisa menjadi surga atau neraka kita, ya. Nah, ini yang membuat kita harus bisa mengendalikan diri. Nah, gimana caranya agar kita bisa mengendalikan diri? Kita harus belajar dan berlatih. Nah, ya, belajar, berlatih, dan berjuang untuk terus memperbaiki diri. Ini prosesnya. Kemudian yang kedua, tadi diam itu harus menimbang kata. Nah, ya, diam itu harus menimbang kata. Kita harus betul-betul belajar, gitu ya, menimbang kata di zaman yang saat ini sangat reaktif. Ya, jangan sampai sedikit tersinggung nulis, sedikit marah langsung balas, gitu, ya, sedikit berbeda langsung nyerang. Nah, ini tolong gitu ya, diperhatikan nih. Rasulullah berkata, orang yang kuat itu bukan orang yang menang dalam bergulat, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang dia mampu gitu mengendalikan dirinya, menimbang katanya ya dengan sebaik-baiknya ya, termasuk bagaimana nih gitu kita melakukan pilihan secara sadar ya, dengan ucapan kita itu merefleksikan, ucapan kita itu menunjukkan keimanan kita, akhlak kita, dan sisi kemanusiaan kita. Ini yang harus diperhatikan gitu. Jadi kalau kita mau berkata, kalau kita mau berucap, coba ini baik nggak ya bagi orang yang beriman gitu kan ya? Ini masuk akhlak mulia nggak ya? Gitu. Ini manusiawi nggak ya? Gitu coba tanya dulu gitu sebelum kita berkata-kata, kita berucap. Gitu. Itu memang harus dilatih ya, harus dilatih untuk nggak reaktif, untuk nggak langsung gitu kan? Tidak cepat gitu. Karena tadi gitu menimbang kata ini menunjukkan kebijaksanaan, ya, kedewasaan. Beda kan kata-kata anak-anak dengan kata-kata orang dewasa ya. Dan tentunya kita coba kata-kata kita itu adalah pekerjaan yang tidak akan membuat kita rugi ya, sebagaimana yang telah Allah ingatkan kepada kita. Semua manusia rugi kecuali salah satunya adalah yang selalu saling menasehati dalam kebaikan dan watawasaw bil haq watawasaw bis sabr ya, dalam kebaikan dan kesabaran ya. Jadi tidak akan semua orang suka sama kita, enggak akan semua orang setuju sama kita, enggak akan semua orang sependapat sama kita, tapi tetap kita harus saling menasehati, sabar, lakukan terus menerus gitu ya. Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk kemudian mengubah orang lain, karena hidayah itu milik Allah. Tapi yang Allah perintahkan kepada kita untuk terus menasehati, terus mengingatkan ya, terus mengingatkan, terus mendoakan, terus memohonkan ampunan, terus mengajak untuk melakukan kebaikan ya. Ini terus kita lakukan. Dan yang terakhir ya, bagaimana kita gitu ya perlu memahami bahwa gitu di tengah bisingnya dunia sekarang dengan berita, benteng terakhir kita adalah gitu ya, kesadaran kita. Jadi kita harus sadar sesadar-sadarnya, jangan sampai lengah ya. Kenapa? Karena Allah mengingatkan, atiullah wa atiur rasul wahdaru, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul, dan kalian harus berhati-hati. Nah, jadi ketika akan bereaksi, ayo gitu ya, berhati-hati sebelum bereaksi ya. Nah, mungkin ini sedikit tambahan paparan ya yang bisa Umi sampaikan, di mana diam itu akan menyelamatkan kita ya. Sekali lagi, diam ini adalah bukti iman kita ya. Diam ini gitu menunjukkan akhlak mulia kita. Diam yang menyelamatkan, bukan diam yang membahayakan ya. Dan diam ini adalah sisi kemuliaan, sisi keistimewaan kita. Itu yang harus diingat gitu ya. Insya Allah, jika iman, akhlak, dan kehormatan menjadi pondasinya, maka diam itu akan menyelamatkan. Insya Allah. Itu saja sahabat MK dan sahabat Asila yang bisa Umi sampaikan di segmen yang kedua ini. Ya, kalau masih ada waktu dan ada pertanyaan, kita gali dalam diskusi.
0: Masya Allah, jazakillah khair Umi. Ini dia yang menyelamatkan ya, Masya Allah. Ini tadi cerminan ya Umi ya, dari keimanan sahabat AMK. Masya Allah, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan ya sahabat AMK. Nah ini tadi perlu dilatih begitu ya, dan perlu betul-betul berjuang. Nah Umi, dalam cara melatihnya ini, Umi belajarnya, berlatihnya harus seperti apa yang kita lakukan Umi? Kalau tadi Umi sudah sampaikan kan, kalau kita perlu bertanya terlebih dahulu ya, apakah ini baik atau tidak. Nah mungkin kalau yang sudah belajar agama begitu ya Umi, ini bisa masuk ke hal tersebut. Nah untuk yang masih awam Umi, ini seperti apa? Dan juga mungkin posisinya kita sebagai orang lain yang menasehati harus seperti apa juga Umi? Mohon maaf Umi, untuk mic-nya masih di mute.
1: Masih di mute ya.
0: Iya betul.
1: Bagaimana nih diam yang menyelamatkannya? Kalau secara fisik, latihannya bisa mulai dari mengatur pernafasan, mencari tempat yang aman ya, seperti latihan-latihan yoga misalnya gitu kan ya, olahraga yoga ya. Jadi kan itu tapi bukan berarti meditasinya dengan zikir ya. Insyaallah seperti itu. Jadi pastikan posisi tubuh benar kan ya, duduk dengan tenang gitu. Kemudian banyak berzikir. Ya, ini ya latihan pemula nih. Latihan pemula itu sebelum kita bereaksi kita duduk. Kalau tadinya berdiri kata Rasulullah, kita duduk gitu kan ya. Nah, atau kalau emosi lagi bergejolak kita wudu kan itu kan, menenangkan diri. Ya, jadi dia menyelamatkan. Latihannya yang pertama, kita harus cari tahu nih apa yang bisa menenangkan diri kita. Nah, karena kan masing-masing berbeda ya. Nah, si fulan ini bisa tenang kalau misalnya dia bisa menarik nafas panjang, tenang gitu. Atau dia perlu waktu sendiri dan lain sebagainya ya. Kemudian posisi berubah, rubah posisi kita ya, rubah posisi kita menjadi lebih tenang. Kemudian atur nafas kita ya, atur nafas kita. Ini awal gitu ya. Nah, kemudian latihan selanjutnya bagaimana agar kita gitu bisa menahan ya, tidak cepat reaktif. Nah, jadi coba alihkan fokus kita ya. Alihkan fokus kita nih dari masalah tersebut gitu kepada satu perkara, satu pekerjaan yang akan memberikan manfaat yang lebih besar ya. Misalnya kita sedang kesel sama suami atau sedang kesel sama anak ya, jangan fokus ke perkara yang membuat kita menjadi kesal ya. Coba alihkan dulu. Misal nih sahabat senangnya baca buku, ya udah baca buku dulu gitu ya, menenangkannya dilatih dulu deh. Alihkan dulu fokusnya, alihkan dulu, tapi mengalihkannya bukan pada hal yang sia-sia. Karena ciri orang yang beriman anilah wimuridun, tidak mengerjakan pekerjaan yang sia-sia ya. Atau misalnya senangnya masak, ya udah masak dulu. Senangnya berkebun, ya sudah berkebun dulu. Jadi kita sudah dalam kondisi yang lebih tenang, tidak cepat bereaksi ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita menenangkan diri kita, mengalihkan, nah baru kemudian kita nih gitu ya, kita benar-benar berusaha mendekatkan diri kita sama penolong yang paling istimewa, yang pasti akan menolong kita ya. Dekatkan diri kita sama Allah, berzikir, minta tolong sama Allah. Ya Allah, saya punya masalah, saya punya hal yang memang harus diselesaikan dengan pasangan, dengan anak seperti ini. Beri petunjuk ya Allah, berikan jalan keluar yang terbaik ya. Ada doa yang Allah ada doa yang Allah ajarkan dalam surat Al-Kahfi ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Coba dibaca doa itu gitu kan, sehingga kita enggak cepat bereaksi ya, pandai mengendalikan diri. Karena hakikatnya gitu, kediaman kita, diam itu jangan sampai dibilang si etama enggak peduli apa-apa teh diam aja. Nah, bukan begitu ya. berarti diam kita itu berdampak terhadap keimanan kita. Iman kita lebih baik, akhlak kita lebih mulia, kehormatan kita lebih terjaga. Nah, itu target dari diam yang menyelamatkan.
0: Masya Allah, perlunya ada kontrol diri yang baik ya, Umi, yang bagus ya dalam hal ini. Masya Allah. Nah, kalau kita melihat orang lain seperti apa, Umi? Cara membedakannya begitu ya. Kalau misalnya suami atau istri mungkin sedang diam saja, Umi, nah, apa yang harus dilakukan begitu di rumah? Karena mungkin dari pihaknya yang diam itu mungkin diam untuk merilis emosinya dulu. Nah, ini untuk orang lain yang melihat hal itu, responnya harus seperti apa, Umi?
1: Ya, betul. Ketika kita melihat orang diam, kita juga jangan langsung negatif thinking ya. Memandang si fulan itu enggak peduli, enggak aware gitu kan ya, atau dia sedang berada di dunianya sendiri. Ya, kita juga harus bisa menghargai ya, menghormati gitu, membuat nyaman ya. Memandang si fulan itu enggak peduli, enggak aware gitu kan ya, atau dia sedang berada di dunianya sendiri. Ya, kita juga harus bisa

0: dan saling menenangkan. Nah, jadi kalau ada orang yang diem, jangan langsung dikagetin, wah diem aja. Gitu kan ya, langsung dikagetin kayak jangan diem aja, jangan ngelamun aja. Enggak berarti juga semua orang yang diam itu ngelamun ya. Nah, jadi kita juga jangan cepat bereaksi terhadap orang yang sedang diam. Kecuali nih kita ngelihat tatapan matanya kosong, kemudian dia melakukan gerakan-gerakan yang tidak beraturan. Nah, ya kalau memang diamnya seperti itu, ya kita harus bisa menenangkan. Nah, kalau misalnya pasangan, anak, nggak ada salahnya kita peluk, kita tepuk, kita doakan, ya seperti itu. Jadi jangan langsung mempersepsi orang yang sedang diam itu berarti negatif.
1: Masya Allah. Karena di zaman sekarang juga banyak ya katanya tentang diam itu silent treatment. Nah, ini bukan hal yang baik kan disampaikannya. Nah, ini juga betul. Perlu kita untuk menyikapi hal ini juga ya Umi.
0: Betul.
1: Ya, di dalam keluarga. Nah, langkahnya seperti apa Umi di dalam keluarga agar komunikasinya tetap sehat Umi?
0: Iya, jadi dalam keluarga gitu ya, walaupun memang kan dalam keluarga ini istilahnya mah kita nggak bisa apa ya, kita tidak boleh mengabaikan atau tidak boleh menolak komunikasi secara verbal ya. Nah, jadi gimana nih, kita tetap harus memberi ruang ya. Tapi juga menyampaikan kepada keluarga kalau ada sesuatu hal ya, terbuka itu, berbicara itu gitu ya, itu jauh lebih baik ya, jauh lebih bijak gitu kan. Jadi diam itu sebenarnya cuman sesaat ya, enggak, karena Rasulullah juga perintahnya kul bikhair, berkata yang baik. Kalau nggak bisa, baru diem. Jadi perintahnya adalah berkata yang baik. Nah, bersama keluarga itu, gitu. Ya memang prioritasnya atau utamanya adalah kita ngobrol, yang kita berinteraksi, gitu. Akan tetapi kita juga harus memberikan ruang dan waktu, gitu. Di mana setiap personal mungkin butuh waktu untuk diam, butuh waktu untuk sendiri. Ya. Nah, jadi gimana caranya itu diobrolin. Kamu mungkin punya waktu untuk sendiri, tapi gitu ya. Kalau ada yang lain yang ngajakin ngobrol, kamu harus memberikan reaksi positif. Nah, kayak gitu tuh harus disampaikan. Ya harus disampaikan. Ya kan, kalau kamu pengen disenangkan, ya belajarlah menyenangkan yang lain. Nah, gitu ya. Walaupun kaidahnya kan ketika ada seorang mengucapkan salam, wajib hukumnya dijawab. Nah, gitu ya. Jadi kalau udah ada sinyal-sinyal ngajak ngobrol, ya wajib kemudian untuk diberikan respon yang baik.
1: Masya Allah, Masya Allah. Ini di dalam keluarga perlunya komunikasi yang sehat begitu ya Umi ya. Untuk tadi menyelamatkan keluarga juga ya Umi, di komunikasi yang sehat harus memang menyampaikan apa yang dirasakan begitu ya Umi, apa yang juga sedang dikhawatirkan begitu ya Umi ya di dalam keluarga. Masya Allah, terlebih lagi di dunia yang sekarang serba cepat begitu ya, digital ya. Sahabat MK. Nah, ini caranya sama anak-anak seperti apa Umi di era digital ini agar tidak terhanyut juga dengan tadi banyaknya informasi begitu, kemudian juga banyaknya dari keluarga yang asik dengan handphone begitu Umi.
0: Oh,
1: iya. Sebagai orang tua mungkin ya, seperti
0: ya,
1: apa?
0: Iya, gitu. Iya, sahabat Asila dan juga sahabat MK, di dunia digital hari ini ya, apa sih yang bisa kita upayakan agar keluarga kita tetap harmonis, utuh, gitu kan? Jadi tetap ya ada komitmen, ada batasan ya. Setiap raja itu punya batasan ya. Kalau kita mau menguasai diri kita, ya kita juga harus bisa membatasi diri kita, kapan kita berinteraksi dengan gadget gitu, dan kapan kita harus bersosialisasi dengan yang lainnya. Jadi harus ada batasannya dan kemudian harus ada komitmen. Nah, di dalam keluarga terus diingatkan batasan-batasannya, karena kita nggak mungkin kemudian meniadakan gadget. ya, gitu kan, atau menghalau gadget dari anak-anak dari tangan anak-anak kita, itu sesuatu yang sangat tidak dimungkinkan, gitu kan. Jadi ada batasan. Yang pertama, batasan pemberian, batasan umur, batasan waktu, gitu kan ya, itu harus disampaikan, gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua ada komitmen untuk bertanggung jawab. Nah, ini ya, jadi gadget ini harus

0: dekatkan, bukan menjauhkan. Ya, gadget ini harus mengeratkan, bukan mengoyak, menyakiti yang satu dengan yang lainnya. Nah, jadi ini yang harus dibangun, ya, dibangun komitmennya. Oleh karena itu, Umi ingin menyarankan kembali nih kepada sahabat MQ, ya, bagusnya di rumah ada jam tanpa handphone. Jadi ada jam tanpa handphone, ayo ngobrol. Misalnya jam tanpa handphone, misalnya ya dari maghrib sampai isya gitu, itu jam tanpa handphone, tapi kita ngobrol, kita berinteraksi bareng ya. Nah, atau ditentukan saja waktunya gitu. Jadi yuk, atau misalnya hari Minggu dari jam berapa sampai jam berapa, jam tanpa handphone ya. Jadi udah biasakan gitu, karena memang ini perlu ada batasannya dan perlu ada komitmennya. Ya, nah itulah bagian dari diam, bagian dari menahan yang menyelamatkan.
1: Masya Allah, sahabat AMQ, ternyata diam tidak sesimpel itu ya, tidak hanya diam tanpa kata-kata, sahabat AMQ. Namun tadi bahwa diam itu harus berdampak pada keimanan kita ya, sahabat AMQ, bertambahnya keimanan kita. Di dalam praktiknya, sahabat AMQ, berkaitan dengan diam yang menyelamatkan keluarga, tentunya kita perlu, sahabat AMQ, ya, untuk belajar, untuk berlatih, sahabat AMQ. Dan tentunya berjuang sepanjang masa ya, sahabat AMQ, agar ketenangan di dalam keluarga, sakinah, mawadah, warahmah, kita dapatkan. Karena ucapan kita menunjukkan keimanan kita ya, sahabat AMQ, maka perlu kita pilah, sahabat AMQ, ya, apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita keluarkan. Rasulullah pun, sahabat AMQ, menyampaikan kepada kita ya, bahwa orang yang kuat ini bukan tadi yang kuat gulatnya ya, sahabat AMQ, namun ia pandai, sahabat AMQ, dalam menjaga dirinya ya, termasuk dalam berkata-kata, sahabat AMQ. Dan jangan sampai diamnya kita, diam tidak peduli ya, sahabat AMQ. Kalau ada kemungkaran, ada hal yang tidak baik yang memerlukan bicara ya, sahabat AMQ, perlu kata-kata yang kita keluarkan, maka kita keluarkan. Berkata baik atau diam ya, sahabat AMQ. Kalau banyaknya kata yang keluar itu adalah hal baik, maka lebih baik untuk kita berkata-kata ya, sahabat AMQ, atau berbicara. Namun sebagai seseorang yang mungkin melihat di sekitar kita atau di keluarga kita ada yang diam, sahabat AMQ, ya, tidak banyak bicara, tentunya kita juga perlu husnuzon ya, sahabat AMQ. Tidak langsung menjudge atau menyangka ya, sahabat AMQ, bahwa ia tidak peduli. Husnuzon harus selalu di depan ya, sahabat AMQ, untuk kita berikan kepada keluarga, kepada orang-orang di sekitar kita. Dan di dalam keluarga tentunya diperlukan, sahabat AMQ, komunikasi yang sehat. Komunikasi antara suami istri, komunikasi antara orang tua dan anak. Karena dengan komunikasi, sahabat AMQ, kita saling mengetahui ya apa yang dibutuhkan oleh pasangan, oleh orang tua, oleh anak-anak kita. Dan apa yang perlu kita lakukan juga, sahabat AMQ, kita tahu dari apa yang dikomunikasikan. Dan Umi Ike juga menyampaikan, sahabat AMQ, ya, bahwa diam itu hanya sesaat. Utamanya di dalam keluarga adalah ngobrol, sahabat AMQ. Mengobrol yang tidak penting, sahabat AMQ, di dalam keluarga itu penting untuk menguatkan ikatan, sahabat AMQ, antar anggota keluarga. Namun di dalam keluarga juga, sahabat AMQ, kita tidak bisa memaksa untuk seseorang berbicara ya, sahabat AMQ. Kita perlu memberikan ruang aman, ruang untuk dirinya sendiri. Dan semoga, sahabat AMQ, di rumah kita, di keluarga kita, orang-orang, anggota-anggota keluarganya itu mendapatkan kenyamanan di rumah ya, sahabat AMQ, bersama orang tuanya, bersama keluarganya, agar tidak mencari perhatian di luar, sahabat AMQ, yang mana di luar itu berbahaya, sahabat AMQ. Dan di momen Idul Adha ini juga, sahabat AMQ, ini menjadi momentum untuk kita berkumpul bersama keluarga ya, sahabat AMQ, makan bersama, mengobrol bersama keluarga, atau mungkin foto bersama, sahabat AMQ. Dan ini adalah hal yang membahagiakan, hal yang membuat kita semakin erat, sahabat AMQ, bersama anggota keluarga. Di dalam keluarga tentunya tidak akan terlepas ya sahabat AMQ dari konflik, karena ya kita masih hidup di dunia sahabat AMQ, tentu ada ujian-ujiannya. Dan banyak juga sahabat AMQ di dalam keluarga itu terjadi permasalahan bukan karena hal yang besar sahabat AMQ, namun bisa jadi dengan cara menyampaikan atau dari kata-kata yang kurang tepat sahabat AMQ, ini bisa menjadi cikal bakal masalah besar ya. Nah, kalau menurut Anda, sahabat AMQ, apa yang ingin Anda lakukan, apa yang ingin Anda kurbankan atau korbankan demi keluarga yang lebih harmonis? Apakah mengurangi ego sahabat AMQ saat berbeda pendapat? Tadi menahan terlebih dahulu ya sahabat AMQ, tidak langsung bereaksi. Atau menahan emosi saat marah, sahabat AMQ, tidak berkata-kata ya ketika marah. Ataukah mulai lebih banyak mendengar keluarga, mendengarkan apa keluh kesah anak atau pasangan, sahabat AMQ? Dan yang terakhir, berani meminta maaf terlebih dahulu. Ketika salah, tentunya kita perlu mengakui kesalahan kita ya sahabat AMQ, dan meminta maaf terhadap anggota keluarga atau orang-orang yang kita sakiti mungkin sahabat AMQ. Nah, silakan disampaikan untuk sharingnya ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat AMQ, alamat, dan tentunya sharing Anda pada hari ini.
2: Sahabat AMQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gitu.
4: Ma, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Ma. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
7: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
8: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik.
9: Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
7: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
9: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
10: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
11: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
10: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
11: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
10: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
11: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
10: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
12: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
13: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfiz Quran. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka 2 model kelas pembelajaran, kelas reguler dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp, dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
14: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
12: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.
12: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, Allah Ta'ala berfirman, sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal salat zuhur pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan zuhur akan berkumandang pada jam 11:50. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba melaksanakan salat zuhur di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
1: MQ FM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: memasuki menit ke-9 sahabat MK lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya menyapa Anda sahabat MK yang sudah berbagi di hari ini berkaitan tema hari ini sahabat MK, diam yang menyelamatkan. Untuk Anda juga yang belum menyampaikan sahabat MK atensinya, silakan masih bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Di momen Idul Adha kali ini sahabat MK, kurban apa yang paling ingin Anda lakukan demi keluarga yang lebih harmonis? Apakah yang pertama sahabat MK mengurangi ego saat berbeda pendapat? Yang kedua menahan emosi saat marah? Yang ketiga sahabat MK mulai lebih banyak mendengarkan keluarga? Ataukah yang keempat berani meminta maaf terlebih dahulu? Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027 atau bisa memilih pollingnya sahabat MK di grup komunitas sahabat MK. Alhamdulillah hadir dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, sahabat Mahadi menyampaikan atensinya di nomor ketiga dan keempat pollingnya dipilihkan. Yang paling ingin dilakukan demi keluarga yang hal lebih harmonis dari sahabat Mahadi adalah mulai lebih banyak mendengar keluarga, Masya Allah, menjadi pendengar yang baik ya sahabat Mahadi, dan juga berani meminta maaf terlebih dahulu, Masya Allah. Karena ini juga berkaitan dengan ego ya sahabat AMK, berkaitan maaf ini kadang kita tidak mau ya sahabat AMK merasa salah gitu. Nah ini yang perlu kita perbaiki ya sahabat AMK. Meminta maaf bukan berarti selalu salah ya sahabat AMK. Kemudian hadir juga sahabat Sandi di Banjaran, hadir dengan pilihannya di nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang ingin dilakukan demi keluarga yang lebih harmonis atau apa yang ingin dikorbankan ya sahabat AMK, yaitu di nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 dari sahabat Sandi, mengurangi ego saat berbeda pendapat, kemudian menahan emosi saat marah. Yang ketiganya dipilihkan juga, yaitu mulai lebih banyak mendengar keluarga. Dan yang terakhir, berani meminta maaf terlebih dahulu, Masya Allah. Terima kasih untuk sahabat Sandi di Banjaran. Ibu Utik di Jogja juga hadir menyampaikan atensinya di hari ini di nomor 1, 2, 3, dan 4. Apa yang paling ingin Anda lakukan sahabat MK demi keluarga yang lebih harmonis? Ibu Utik juga ingin melakukan mengurangi ego saat berbeda pendapat, karena ketika kita berbeda pendapat, kalau dari ego kita ya sahabat MK, rasanya ingin pendapat kita itu yang benar, namun padahal tidak selalu pendapat kita yang benar ya sahabat MK. Kemudian yang kedua, menahan emosi saat marah. Yang ketiga, mulai lebih banyak mendengar keluarga dan berani meminta maaf terlebih dahulu, Masya Allah. Terima kasih untuk Ibu Utik di Jogja. Kali ini saya ke Buah Batu, hadir Pak Yandi. Alhamdulillah, pilihannya di nomor 3 dan nomor 4. Yang paling ingin Anda lakukan, yang ingin Pak Yandi lakukan demi keluarga yang lebih harmonis adalah mulai lebih banyak mendengar keluarga dan berani meminta maaf terlebih dahulu, Masya Allah. Semoga dalam ikhtiarnya, dalam praktiknya Allah mudahkan ya Pak Yandi. Dan kembali Anda sahabat MK, kami ajak ya untuk menyampaikan atensinya. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027 di momen Idul Adha kali ini sahabat MK, yang berkaitan, yang identik dengan kurban ya sahabat MK, atau pengorbanan. Apa yang paling ingin Anda lakukan demi keluarga yang lebih harmonis? Apakah mengurangi ego saat berbeda pendapat, menahan emosi saat marah sahabat MK, atau mulai lebih banyak mendengar keluarga, dan yang terakhir berani meminta maaf terlebih dahulu? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027 sertakan nama, alamat, dan sharing Anda pada hari ini sahabat MK. Diam yang menyelamatkan keluarga, sahabat MK, sudah dijelaskan tadi oleh Umi Ike ya, sahabat MK. Dan diam ini, sahabat MK, tidak semua diam itu baik, tapi tidak semua jawaban juga harus diucapkan ya. Karena di dalam keluarga, terkadang kita merasa harus langsung membalas saat disalahpahami, harus segera menjelaskan saat hati tersinggung. Tapi faktanya, sahabat MK, banyak konflik besar justru dimulai dari satu kalimat yang terucap saat emosi. Karena ketika emosi ya, sahabat MK, pikiran tidak jernih, sahabat MK ya, dikuasai oleh emosi tadi, oleh amarah. Maka yang keluar itu tidak selalu benar dan terkadang itu disesali, sahabat MK, di kemudian hari. Jadi ketika emosi, sebaiknya diam, sahabat MK. Karena ada kalanya dia menjadi bentuk pengendalian diri, sahabat MK. Bukan karena kita tidak mampu menjawab, tapi karena sadar suasana sedang tidak baik. Dan hal ini juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Kalau ada hal-hal yang kita ucapkan mendatangkan kebaikan, maka tentunya lebih baik diucapkan. Namun ketika sahabat AMK kita berbicara akan menghadirkan kemudorotan atau ketidakbaikan, sahabat AMK, maka tentu kita lebih baik diam. Dan mari kita ingat, sahabat AMK ya, berapa banyak masalah keluarga yang membesar bukan karena masalahnya besar, tapi karena cara menyampaikannya saat emosi. Karena meskipun isinya benar ya, sahabat MK, namun caranya kurang tepat, itu membuat sahabat MK masalah kecil menjadi besar. Dan di momen ini, sahabat MK, ketika kita berbicara tentang kurban, sering yang terbayang adalah hewan kurban. Padahal dalam kehidupan keluarga, sahabat MK, ada kurban lain yang tidak kalah berat, yaitu mengorbankan ego. Terkadang kita, sahabat MK, harus minta maaf tapi gengsi. Dan kadang, sahabat MK, kita tahu harus diam terlebih dahulu tapi ingin menang debat. Dan kadang, sahabat MK, sadar pasangan lelah tapi kita lebih sibuk membela diri. Di momen ini mungkin kita juga perlu introspeksi diri ya, sahabat AMG. Kita bertanya pada diri kita sendiri, apa ego yang perlu kita sembelih, sahabat AMG, demi keluarga yang lebih tenang? Apakah ego ingin selalu benar? Apakah kebiasaan membalas dengan emosi, sahabat AMG, yang ingin kita korbankan? Apakah sulit meminta maaf duluan? Atau merasa pasangan atau anak harus selalu mengerti kita? Nah, ini kita perlu deteksi ya, sahabat AMG, ego apa yang perlu kita sembelih di dalam diri kita, sahabat AMG, agar keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena sahabat AMK, yang paling berat bukan kurban tentang hewan ya, kambing, sapi, atau yang lainnya. Tapi sahabat AMK, menurunkan ego di dalam rumah ini perlu perjuangan. Karena di dalamnya juga pasti ada yang membisikkan ya, sahabat AMK, agar keluarga kita tidak mendapatkan sakinah. Dan dari ego ini, sahabat MK, ketika ingin menang dalam debat, ketika tidak mau meminta maaf, ketika menyampaikan kata-kata saat marah, sahabat MK, jangka atau efeknya tidak jangka pendek saja ya, sahabat MK, namun jangka panjang. Kadang kita tidak menyadari bahwa satu kalimat saat marah bisa diingat pasangan atau anak bertahun-tahun, sahabat MK. Mungkin keluar dari kita ya, sahabat MK, dari lisan hanya beberapa detik, namun membekas lama, sahabat MK, di dalam hati. Karena itu, sahabat MK, diam saat emosi memuncak. Atau jeda, sahabat MK, dari tadi berbicara, ini akan menyelamatkan hubungan. Dan tipsnya, sahabat MK, tips sederhana ya, ketika sedang panas atau ketika sedang emosi. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang besar saat emosi, sahabat MK, karena itu keputusan sesaat ya, sahabat MK, yang bisa kita sesali di kemudian hari atau setelah marahnya reda. Dan jangan langsung membalas kata-katanya, sahabat MK, ataupun misalnya berantem, sahabat MK, di WhatsApp ya, di chat, sahabat MK, maka tenang dulu, tidak langsung membalas chat tersebut. Kemudian kita juga perlu, sahabat MK, melakukan apa yang Rasulullah ajarkan ya ketika marah. Kita berganti posisi, sahabat MK, kita istighfar dan wudu ya, sahabat MK, sholat dan yang lainnya. Tenangkan hati kita terlebih dahulu, sahabat MK, kemudian boleh berbicara setelah emosi kita turun. Setelah kita menjadi lebih tenang, bisa bijak, sahabat MK, dalam mengambil keputusan. Namun dalam diam juga, sahabat MK, jangan sampai kita menjadikan diam sebagai hukuman. Karena ada juga diam yang tidak sehat, sahabat MK. Kalau yang kita bahas sebelumnya, diam yang menyelamatkan keluarga. Nah, ada juga diam yang tidak sehat, diam untuk menghukum. Misalnya, sahabat MK, tidak mau bicara berhari-hari atau sengaja cuek agar pasangan merasa bersalah dan juga mendendam masalah tanpa solusi. Nah, ini perlu dihindari ya, sahabat MK, diam yang perlu kita hindari di dalam keluarga. Karena tidak mau bicara berhari-hari, tentu ini tidak membuat tidak nyaman ya, sahabat MK, entah kita atau orang-orang di sekeliling kita. Dan sengaja cuek agar pasangan merasa bersalah, ini adalah, sahabat MK, diam yang sama sekali tidak baik. Karena ini, sahabat MK, termasuk kekerasan juga ya, meskipun tidak dengan verbal, meskipun tidak dengan fisik ya, sahabat MK, namun ini juga termasuk pada kekerasan. Dan hal ini bukan diam yang menyelamatkan, tapi diam yang menjauhkan. Karena keluarga tetap membutuhkan komunikasi, sahabat MK. Prinsipnya, diam saat emosi, bicara saat hati tenang. Dan tentu belajar dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya, sahabat MK, kita diingatkan kembali. Kita belajar, sahabat MK, bahwa keluarga Nabi Ibrahim dibangun dengan ketaatan dan komunikasi yang baik. Ketika Nabi Ibrahim menerima perintah besar, beliau tetap bicara kepada Ismail dengan penuh kelembutan. Dan ada pembelajaran atau pelajaran yang besar ya, sahabat MK, dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Keluarga yang harmonis bukan keluarga tanpa masalah, tapi keluarga yang tahu cara menghadapi ujian tanpa saling melukai. Dan sebelum kita menyalahkan pasangan atau anak-anak atau orang tua, kita perlu bertanya kepada diri sendiri terlebih dahulu, sahabat MK, apakah selama ini kita terlalu banyak bicara saat marah atau terlalu lama diam saat harus menyelesaikan masalah? Karena bisa jadi rumah menjadi lebih hangat bukan saat semua masalah hilang, tapi saat ada anggota keluarga yang belajar mengalah, menjaga lisan, dan mengorbankan ego. Dan Anda juga bisa sharing, sahabat MK, kalau menurut Anda, apa ego yang paling sulit dikorbankan di dalam keluarga? Menurut Anda, sahabat MK, apa ego yang paling sulit dikorbankan di dalam keluarga? Silakan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama, sahabat MK, alamat, dan tentunya sharing Anda pada hari ini. Dan insya Allah, sahabat MK, dalam kebersamaan kali ini kita lanjutkan juga dalam segmen Murotal Pilihan. Kami sediakan 3 murotal, sahabat MK, di hari ini, yang salah satunya bisa Anda pilihkan kemudian dikirimkan ke 0811-224-1027. Muratal pertama sahabat MQ yang bisa Anda pilihkan ada di Quran Surah At-Tolak di nomor 1. Kemudian di nomor kedua ada Quran Surah At-Tahrim. Dan di nomor ketiga sahabat MQ ada Quran Surah Al-Munafiqun. Nomor 1 Quran Surah At-Tolak, di nomor kedua Quran Surah At-Tahrim, dan di nomor ketiga Quran Surah Al-Munafiqun. Silakan sampaikan sahabat MQ ke 0811-224-1027 sertakan nama, alamat, dan tentunya pilihan morotal Anda pada hari ini. Insyaallah kami akan menyapa Anda kembali sahabat MQ setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
1: Sahabat MQ, apa hukum menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa diharamkan menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban bagi pekurban dan wakilnya, yakni panitia kurban. Akan tetapi, jika yang menjual daging atau kulit hewan kurban adalah fakir miskin yang berhak menerima daging kurban, maka hukumnya diperbolehkan.

0: MKFM, MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Saatnya saya menyapa Anda, sahabat MK, yang hari ini sudah menyampaikan atensinya pilihan morotal di hari ini. Ada 3 morotalnya, sahabat MK, silahkan bisa Anda pilihkan salah satunya. Di nomor 1 ada Quran Surah At-Tolaq, kemudian di nomor 2 ada Quran Surah At-Tahrim, dan di nomor 3 ada Quran Surah Al-Munafiqun. Silakan pilihkan sahabat MK morotalnya dan disampaikan ke 0811-224-1027. Alhamdulillah sudah hadir sahabat Sandi di Banjaran yang memilih Quran Surah At-Tahrim di nomor 2. Terima kasih. Morotal di nomor 2 juga sudah dipilihkan hamba Allah di Bandung. Terima kasih sudah memilih Quran Surah At-Tahrim di nomor 2. Sahabat Wati dari Sumedang juga hadir menyampaikan pilihan morotalnya di nomor 2 juga. Masya Allah, Quran Surah At-Tahrim. Hatur nuhun. Dan Ibu Dede dari Bandung hadir juga menyampaikan pilihan morotal di nomor 2, Quran Surah At-Tahrim. Terima kasih. Hamba Allah dari Bandung juga hadir memilih morotalnya di nomor 3. Terima kasih, Quran Surah Al-Munafiqun. Dan sahabat Ina juga dari Jakarta hadir memilih morotalnya di nomor 2, yaitu Quran Surah At-Tahrim. Terima kasih. Alhamdulillah sahabat MK, untuk morotalnya terpilihkan ya di nomor 2, yaitu Quran Surah At-Tahrim. Terima kasih sahabat MK untuk Anda yang sudah membersamai kami di hari ini. Dari awal hingga akhir sudah menyimak sajian ilmu sahabat MK di hari ini dan sudah menyampaikan atensi-atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sahabat MK, selamat berbahagia berkumpul bersama keluarga. Semoga Allah memberikan keberkahan sahabat MK untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Siara Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi Keluarga, langkah kecil untuk bahagia, telah menemani Anda. Semoga setiap ikhtiar terbaik mengantarkan keluarga kepada kebahagiaan abadi.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sadakallahul Azim.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang membuat hati kami yakin padamu ya Allah. Ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan akhlak kami mulia, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hidup ini cuma ada 4 kejadian. 1, kita akan dapat nikmat dari Allah. Ya, pasti setiap saat. Tapi semua nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini ilmu yang harus sangat dipahami. Jadi orang itu kalau dapat nikmat dari Allah itu adalah ujian. Baru jadi kebaikan kalau syukur. 2, kita akan dapat musibah. Sedikit dibanding dengan nikmat, musibah itu sedikit. Dan setiap musibah jadi kebaikan kalau kita sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal ya. Ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Nah, yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan yang sebenarnya kecuali niatnya ikhlas. Jadi nolong orang, sedekah itu baik, tapi belum jadi kebaikan yang diterima Allah kecuali kalau punya yang ketiga syaratnya, yaitu ikhlas. Dan yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita pasti tergelincir, ada aja dosa. Walaupun gak pengen berbuat dosa. Nah, kalau tergelincir, maka kunci yang keempat, segera tobat. Nah, tobat ini bisa jadi kebaikan bagi kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita punya 4 ini aja ya. 1, selalu syukur. 2, sabar. 3, ikhlas. 4, tobat. Insya Allah selamat. Ini penting. Yang jadi masalah dalam hidup kita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Yang kedua, kurang sabar. Yang ketiga, kurang ikhlas. Yang keempat, kurang tobat. Sabar ada berapa tempatnya? 1, sabar ketika godaan untuk maksiat. Ini pegang HP harus sabar ini. Kalau enggak, di sini kita bisa bermaksiat lama. Melihat yang tidak halal dilihat, yang sia-sia, oh bisa anteng karena ujiannya medsos itu menarik. Dari satu tayangan ke tayangan tuh dirancang supaya kita nonton. Nafsu suka sekali. Setan membisiki kita untuk non-stop. 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, terus begini. Makanya kalau tidak pakai sabar, waktu kita akan habis dan akan dihisab. Dua, sabar ketika taat. Sholat harus sabar. Kalau tidak, tidak usuh. Ngaji harus sabar. Sedekah harus sabar. Doa harus sabar. Kalau tidak, doanya juga ringkas-ringkas saja. Semua kebaikan harus pakai sabar. Tiga, sabar menghadapi musibah, hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Harus sabar. Bagaimana sabarnya? Kita tahu bahwa musibah ini datang dengan izin Allah, dari Allah yang maha baik. Sudah diukur oleh Allah. Ujian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun menyakitkan, tidak cocok dengan keinginan, pasti baik, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Makanya orang yang berprasangka baik ke Allah, kemudian dia ridho menerima, ya saya terima ya Allah, qadarullah, ini sudah takdirmu, engkau berbuat apa yang kau inginkan kau lakukan, saya terima takdir ini. Oh, udah tenang tuh. Banyaknya orang tidak sabar, tidak nerima takdir. Dia komplain, dia berburuk sangka kepada Allah. Baik sangka, nanti juga ada waktunya. Ini sudah takdirmu, engkau berbuat apa yang kau inginkan kau lakukan, saya terima takdir ini. Oh, udah tenang tuh. Banyaknya orang tidak sabar, tidak nerima takdir. Dia komplain,

0: Wa kemudahan. Wa basyiri sabirin. Berikan kabar gembira bagi yang sabar. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah dan curahan kasih sayang, dan mereka itulah yang dapat petunjuk. Lalu yang keempat, yaitu sabar dengan sikap dan perkataan orang. Jadi di sekitar ini kita gaul terus dengan orang. Di rumah, di jalan, di toko, di kendaraan umum, terus kita akan berinteraksi dengan orang yang akan bersikap. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.

mukmin yang maha terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang maha memberikan keamanan atau yang maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, maha perkasa, maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang maha terpercaya.

0: TMQ, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Insya Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 36.

Yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang maha memelihara, yang maha mengetahui rahasia dari segala perkara, dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang maha memelihara.

0: เสียง
1: ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah bangunlah keluarga seindah engkau membangun syurga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Ya Allah. Alhamdulillah sahabat MK, Allah berikan kita kesempatan ya sampai di hari yang istimewa ini, di hari raya Idul Adha. Kali ini kita sahabat MK yang masih di Indonesia ya, belum berkesempatan untuk berhaji. Alhamdulillah juga banyak kenikmatan yang kita dapatkan. Dan harapannya sahabat MK, semoga suatu saat nanti, tahun-tahun ke depan, kita bisa juga untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Amin ya Rabbal Alamin. Di hari raya Idul Adha, sahabat AMK, ini identik tadi dengan pengorbanan dan juga sahabat AMK dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi pengingat kita ya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap kondisi. Dan di Idul Adha juga, sahabat AMK, ya, banyak kebaikan yang Allah hadirkan untuk kita. Banyak peluang-peluang berbuat baik ya sahabat AMK. Seperti sebelumnya, hari kemarin sahabat AMK kita sudah diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah terbaik, di hari Arafah. Dan juga harinya sahabat AMK di ijabahnya doa-doa. Namun tentunya sahabat AMK tidak berhenti di hari kemarin atau hari ini ya. Ketaatan kita terus berlanjut sahabat AMK hingga akhir hayat kita. Dan ini perlu ikhtiar sahabat AMK, perlu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita diistiqomahkan di dalam kebaikan, di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari ya sahabat AMK, di Idul Adha dan selepas Idul Adha kita tingkatkan kembali ibadah-ibadah kita menjadi ikhtiar, menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah sahabat AMK, senang sekali program Inspirasi Siang kembali hadir di hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026 begitu ya sahabat AMK, dan tahun Hijriahnya 1440 Hijriah, 47 Hijriah di tanggal 10 Zulhijjah. Bersama sahabat siar Asila Gania, insya Allah akan menemani Anda hingga menjelang asar nanti. Dan insya Allah kita berbagi informasi ya sahabat AMK di hari ini, belajar bersama di hari ini dengan tema bijak konsumsi makanan saat Idul Adha. Dan dalam kebersamaan Inspirasi Siang hari ini juga Anda bisa menyampaikan atensi-atensinya sahabat AMK ke 0811-224-1027. Nah, ada juga sahabat AMK teka-teki cerdas di hari ini yang bisa Anda jawab berkaitan dengan sahabat AMK daging kurban ya, atau yang ada di hari ini. Sahabat AMK, siapakah tiga golongan penerima daging kurban? Pertanyaan teka-teki cerdas di hari ini sahabat AMK, siapakah tiga golongan penerima daging kurban? Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat AMK, alamat, dan tentunya untuk jawabannya atau sharing-sharingnya silakan bisa disampaikan. Dan tidak terlupa sahabat AMK, dalam kebersamaan kita juga dalam program Inspirasi Siang, insya Allah kami hadirkan nasyid pilihan yang tiga diantaranya nanti bisa Anda pilihkan, kemudian dikirimkan juga dan kami putarkan tanpa jeda. Untuk menemani hari Anda sahabat AMK di siang hari ini, kami putarkan satu nasyid kembali. Nasyidnya dari Alif dengan judul Sambut Panggilanmu.

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu gak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
3: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Satu nasyid sahabat MG dari The Vicar dengan judul Karuniamu. Ya, ini mengingatkan sahabat MG bahwa banyak sekali karunia dari Allah SWT untuk kita. Meskipun sahabat MG kita sering berbuat salah, berbuat dosa, tapi karunia Allah tidak Allah hentikan untuk kita. Terlebih lagi di momen Idul Adha seperti ini, sahabat MG, nikmat yang luar biasa kita rasakan. Karunia dari Allah itu begitu berlimpah, sahabat MG. Mari kita syukuri terlebih dahulu sahabat MG dengan ucapan Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan juga sahabat MG, kita kuatkan keimanan kita, tingkatkan kualitas ibadah kita dengan bertambahnya nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dan di Idul Adha seperti ini, sahabat MG, yang menjadi momen berkumpul bersama keluarga tentunya tidak lepas dari makanan ya sahabat MG, Masya Allah. Suasana Idul Adha, sahabat MG, selalu menghadirkan kebahagiaan yang khas ya. Dan sahabat MG, aroma-aroma dari dapur ini tercium ya. Entah itu aroma sate, sahabat MG, gulai, tongseng, yang Masya Allah ini enak sekali ya sahabat MG. Dan lemari es pun ya sahabat MG, kulkas mendadak penuh daging kurban. Serta tadi momen berkumpul bersama keluarga ini terasa begitu hangat. Namun sahabat MG, di tengah kebahagiaan ini ada satu hal yang sering luput dari perhatian. Sudahkah kita bijak dalam mengonsumsi makanan saat Idul Adha? Karena terkadang sahabat MG, semangat menikmati daging kurban membuat kita lupa batas. Pagi sate, siang gulai, malam tengkleng, sahabat MG, belum lagi ditambah santan, jeroan, dan makanan manis serta minuman dingin. Rasanya sahabat MG sangat sayang ya kalau dilewatkan. Namun tubuh kita juga punya batas kemampuan, sahabat MG. Dan Islam pun mengajarkan keseimbangan. Menikmati nikmat Allah itu boleh, sahabat MG, bahkan bentuk rasa syukur. Tapi berlebihan tentu bukan jalan yang dianjurkan. Menarik ya sahabat MG, momen Idul Adha ini bukan hanya tentang semangat berbagi kurban, tetapi juga belajar mengelola nikmat dengan bijak. Bagaimana menikmati hidangan khas Idul Adha tanpa berlebihan? Apa tips sehat mengolah dan mengonsumsi daging kurban agar tubuh tetap fit, sahabat MG? Karena jangan sampai setelah semangat ibadah dan silaturahmi di hari raya, justru badan protes, sahabat MG, karena pola makan yang tak terkendali. Nah, kali ini sahabat MG, insya Allah kita akan bahas ya berkaitan dengan makanan ini. Di Inspirasi Siang spesial Idul Adha, kita akan membahas, sahabat MG ya, berkaitan dengan bijak konsumsi makanan saat Idul Adha. Karena dengan stok yang melimpah tadi ya sahabat MK, lebih banyak dari biasanya, masyarakat juga mengonsumsi daging dengan porsi yang lebih banyak dibandingkan hari-hari biasanya. Namun sahabat MK, tidak semua bisa mengonsumsi menu daging secara berlebihan, dan semua tidak boleh berlebihan ya sahabat MK. Misalnya pada mereka yang memiliki riwayat kolesterol tinggi atau penyakit lainnya yang harus membatasi konsumsi daging. Dan konsumsi daging yang berlebih selain dapat menaikkan kadar kolesterol dalam darah, juga bisa memicu keluhan kesehatan lainnya. Hal ini sahabat MG disebabkan dari kandungan lemak jenuh dalam masakan. Berbahan daging, lemak tidak hanya memicu kolesterol ya sahabat MG, tetapi juga kesehatan lainnya, misalnya obesitas, sahabat MG. Nah, inilah pentingnya kita menjaga pola asupan daging di saat hari raya Idul Adha. Dan kami akan bagikan tipsnya, sahabat MG, mengolah daging agar kita lebih aman dari dampak kolesterol tersebut. Yang pertama, sahabat MG, adalah pilih daging yang berkualitas.
Sebelum mengolah daging, sahabat AMQ sebaiknya pilih daging yang tidak terlalu berlemak. Lemak ditunjukkan sahabat AMQ oleh bagian daging yang berwarna putih seperti gaji begitu ya disebutnya sahabat AMQ. Dan bagian lemak mudah kita bedakan saat kondisi daging dalam keadaan mentah. Selain dalam pemilihan daging, sahabat AMQ tentunya ada teknik memasak daging agar tetap mempertahankan kandungan gizinya. Ada beberapa teknik sahabat AMQ yang mempertahankan kandungan gizi di dalam daging, yaitu dengan cara merebus, memanggang, membakar, atau menghaluskan. Teknik merebus daging dengan campuran rempah-rempah sahabat AMQ akan mengurangi bau dari daging. Dan juga pilihlah menu sahabat AMQ yang menyehatkan. Misalnya menggunakan santan tidak terlalu kental, memanggang dengan menggunakan alat, dan tidak membakar menggunakan panas atau bara api dari arang. Karena dengan membakar bisa menghasilkan senyawa yang berpotensi memicu kanker. Kemudian tips selanjutnya sahabat AMQ, gunakan rempah-rempah alami. Nah di Indonesia sahabat AMQ, di sekitar kita banyak sekali rempah-rempah yang bisa digunakan untuk mengurangi bau pada daging ataupun untuk meningkatkan cita rasa dari masakan. Misalnya ketumbar, kunyit, sereh, bawang putih, dan jeruk purut sahabat AMQ. Untuk menghasilkan daging lebih empuk dengan teknik panggang, dan dibakar sahabat AMQ bisa dengan membungkus daging dalam daun pepaya atau merendam, membalut dalam parutan buah nanas. Masya Allah. Di zaman sekarang ya sahabat AMQ yang serba praktis, bumbu-bumbu pun menjadi praktis sahabat AMQ. Nah ini banyak bumbu kemasan ya sahabat AMQ. Tipsnya ini gunakan bumbu kemasan seperlunya. Menggunakan bumbu kemasan sahabat AMQ memang bisa menghemat waktu ya, tetapi perlu diingat dalam penggunaan takarannya. Karena bumbu ini dikemas untuk jumlah atau porsi tertentu, sehingga kita harus tahu sahabat AMQ berapa banyak tambahan penggunaan bumbu lainnya seperti garam, gula, dan santan. Dosa telah kulakukan, akankah... Tips bijak selanjutnya sahabat AMQ mengonsumsi makanan saat hari raya Idul Adha adalah dengan mengkonsumsi daging sesuai porsi. Usahakan maksimal dalam sehari 150 gram terbagi dalam 3 kali waktu makan. Jadi 150 gram bukan sekali makan ya sahabat AMQ. Nah ini perlu kita perhatikan. Dan tips terakhir sahabat AMQ untuk bijak, bisa bijak ya kita dalam konsumsi makanan di hari raya Idul Adha adalah membuat variasi makanan sahabat AMQ dengan bahan makanan yang sehat. Dengan menyajikan menu olahan daging, sahabat AMQ, kita tetap perlu memperhatikan makanan lain sebagai pendampingnya. Dan pilih bahan makanan yang sehat, sahabat AMQ, misalnya kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Engkau maha penyayang pada hambanya. Kandungan lemak sahabat AMQ pada daging tetap ada meskipun kita telah memilih teknik memasak yang sesuai. Dengan konsumsi serat dari sayur dan buah akan membantu menurunkan kadar lemak yang ada di dalam tubuh kita. Dan dengan mengikuti tips-tips tersebut sahabat AMQ, kita dapat menikmati hidangan yang lezat dan sehat bersama keluarga serta orang-orang terdekat. Kita tidak perlu ya sahabat AMQ menjadi takut dalam mengonsumsi olahan berbahan daging, baik daging kambing maupun daging sapi. Karena pada daging memiliki zat-zat atau gizi yang baik untuk tubuh kita, yang diantaranya sumber protein, zat besi, fosfor, selenium, dan sumber vitamin lainnya. Asal bijak dalam mengkonsumsi dan juga dalam mengolahnya ya sahabat AMQ. Karena sesuatu yang berlebihan tentunya tidak baik ya sahabat AMQ, apapun itu termasuk dalam makanan juga tidak baik kalau sahabat AMQ
tidak bijak kalau berlebihan. Kalau Anda sendiri, sahabat MK, di Idul Adha kali ini, cara bijak mana yang paling ingin sahabat MK terapkan dalam mengonsumsi daging? Apakah mengatur porsi agar tidak berlebihan? Yang kedua, berbagi daging dengan tetangga dan yang membutuhkan? Atau yang ketiga, sahabat MK memilih cara memasak yang sehat? Yang keempat, menghindari pemborosan dan sisa makanan? Atau yang kelima, menyimpan daging dengan tepat agar awet dan higienis? Nah, menurut Anda yang mana sahabat MK yang paling ingin Anda terapkan dalam mengonsumsi daging? Silakan bisa disampaikan sahabat MK untuk sharingnya ke 0811-224-1027. Selain itu, sahabat MK, Anda juga bisa sharing di hari ini berkaitan dengan jawaban teka-teki cerdas ya. Di hari ini berkaitan kurban, sahabat MK, siapakah tiga golongan penerima daging kurban? Siapakah tiga golongan penerima daging kurban? Kami nantikan jawaban Anda, sahabat MK, melalui SMS atau WhatsApp di 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan tentunya jawaban serta sharing Anda pada hari ini.

0: Sahabat MKI, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Detra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
5: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
1: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Nikmat tak terbatas, sahabat AMQ. Memang nikmat dari Allah ini sangatlah banyak ya, sahabat AMQ, tidak terhitung. Begitu luas sahabat AMQ dan seringkali hadir dalam bentuk yang sederhana, namun begitu bermakna. Di mana sahabat AMQ, di Idul Adha ini banyak kenikmatan, namun dibalik melimpahnya nikmat itu juga, sahabat AMQ, ada pelajaran penting. Bagaimana kita mensyukuri nikmat itu dengan bijak? Karena nikmat makanan yang melimpah membuat kita lupa menjaga pola konsumsi, sahabat AMQ. Semua terasa ingin dicoba, namun akhirnya sadar tubuh juga bisa kewalahan, sahabat AMQ. Dan rasa syukur bukan hanya menikmati nikmat, sahabat AMQ, yang diberikan oleh Allah, tapi juga menjaga amanah kesehatan yang Allah titipkan.
1: Tumbuhan dan pepohonan.
0: Kita perlu bijak ya, sahabat AMQ, dalam menikmati hidangan di hari raya Idul Adha dengan tetap sehat, seimbang, sahabat AMQ, dan penuh keberkahan. Nah, di segmen kali ini kita lanjutkan kembali ya, sahabat AMQ, pembahasan kita tentang bijaknya pengonsumsi, sahabat AMQ, konsumsi makanan di hari raya Idul Adha.
1: Nikmat Tuhanku, nikmat Tuhanku.
0: Seperti yang bisa dibilang juga ya, sahabat AMQ, bahwa di Idul Adha daging ini berlimpah, sahabat AMQ, dan dengan kemajuan teknologi informasi menyebar, sahabat AMQ. Informasi-informasi agar hati-hati memakan daging, sahabat AMQ, terutama daging kambing, karena bisa menimbulkan penyakit atau membuat beberapa penyakit kambuh dan tambah parah. Namun, benarkah informasi ini, sahabat AMQ? Nyatanya, sahabat AMQ, kambing adalah hewan yang ada keberkahan di dalamnya. Ada banyak nas, sahabat AMQ, yang menyebutkan bahwa kambing memiliki keutamaan. Rasulullah SAW bersabda, peliharalah, sahabat AMQ, oleh kalian kambing, karena di dalamnya terdapat barokah. Di dalam dagingnya, sahabat AMQ, terdapat berkah, begitu juga pada susu dan kulitnya. Ahli tafsir, sahabat AMQ, Al-Qurtubi rahimahullah berkata, Allah telah menjadikan berkah pada kambing, di mana kambing bisa dimanfaatkan untuk pakaian, untuk makanan, minuman, banyaknya anak, karena kambing beranak 3 kali dalam setahun. Sehingga sahabat AMQ memberikan ketenangan bagi pemiliknya. Kambing juga membuat pemiliknya rendah hati dan lembut terhadap orang lain. Bahkan setiap nabi pernah mengembala kambing. Ulama menjelaskan, sahabat AMQ, hikmahnya, karena memang mengembalakan kambing membutuhkan kesabaran dan ketekunan yang akan membentuk karakter baik seseorang. Nabi SAW juga bersabda, sahabat AMQ, tidaklah seorang nabi diutus melainkan ia mengembala kambing. Kemudian para sahabat bertanya, apakah engkau juga? Beliau menjawab, ya, dahulu aku mengembala kambing penduduk Mekah dengan upah beberapa kirot. Jelas, sahabat AMQ, bahwa kambing, dalam kambing ya terdapat berkah dan membawa kebaikan. Karenanya kita tidak mungkin, sahabat AMQ, daging kambing berbahaya. Apa yang disyariatkan oleh Islam pasti bermanfaat dan tidak berbahaya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berkata dalam risalahnya, agama dibangun atas dasar berbagai kemaslahatan, mendatangkan maslahat dan menolak berbagai keburukan. Kemudian beliau menjelaskan, sahabat AMQ, tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali padanya terdapat berbagai maslahat yang tidak bisa diketahui secara menyeluruh. Dan hal ini sahabat AMQ sudah dibuktikan oleh orang di zaman dulu ya sahabat AMQ. Mereka suka memakan daging termasuk daging kambing. Bahkan mereka memakan lemaknya juga. Dan dikisahkan sahabat AMQ orang dahulu suka mengambil lemak hewan, kemudian dipotong dadu dan dikeringkan dengan cara dijemur, disimpan atau dibawa sahabat AMQ ketika bersafar.
1: Tak berbatas nikmat Tuhanku.
0: Kemudian jika ingin dimakan, sahabat AMQ tinggal dipanaskan ya atau dioles di atas roti, kemudian dimakan, Masya Allah.
1: Tuhanku yang benar, yang harus ku ingkari, anugerah kebesaran-Mu.
0: Namun sahabat AMQ, mengapa banyak yang bilang daging kambing berbahaya di era sekarang? Banyak yang bilang sahabat AMQ, atau memang fakta terjadi pada beberapa orang bahwa tensinya naik setelah makan daging kambing atau kolesterolnya naik. Mungkin sahabat AMQ, jawabannya yang pertama, cara pengolahan daging yang tidak sehat. Misalnya memakai bumbu dan minyak berlebihan, terlalu lama diolah sehingga vitamin dan kandungan mineralnya hilang. Nah ini kemungkinan yang pertama sahabat AMQ.
1: Sembah Tuhan sebentuk takwa.
0: Kemudian yang kedua sahabat AMQ, terlalu berlebihan mengkonsumsi daging saat pesta daging ya sahabat AMQ, atau saat banyaknya daging. Dan wajar saja apa-apa yang berlebihan pasti akan menjadi yang pertama sahabat AMQ.
1: Sembah Tuhan sebentuk takwa.
0: Kemudian yang kedua sahabat AMQ, terlalu berlebihan mengkonsumsi daging saat pesta daging ya sahabat

0: ada yang tidak berpotensi menjadi racun. Dosis dan indikasi yang tepat membedakannya apakah ia racun atau obat. Yang baik sekalipun ya sahabat MC, yang halal, yang toyib, kalau memang berlebihan maka akan tidak baik juga ya, akan menjadi racun, berakibat buruk pada kesehatan. Kemudian yang ketiga sahabat AMG, kemungkinan kenapa daging kambing berbahaya sedangkan zaman dulu itu sehat-sehat saja sahabat AMG? Jawabannya adalah pola hidup di zaman sekarang yang tidak sehat. Makanan tidak sehat dan gerakan yang kurang sahabat AMG. Kurang olahraga, kurang bergerak begitu ya. Sehingga ada akumulasi sedikit saja kolesterol atau zat lainnya, maka sudah berbahaya. Dan ternyata sahabat AMK, banyak juga penelitian yang menyatakan bahwa daging kambing memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Ada penelitian yang menyampaikan sahabat AMK bahwa daging kambing baik untuk kesehatan jantung. Dan kambing juga sahabat AMK, daging kambing kandungan lemaknya paling rendah dibanding hewan yang lain. Dan dikatakan bisa menurunkan berat badan, Masya Allah. Yang biasanya sahabat AMK lemak menaikkan berat badan, ini bisa menurunkan berat badan ya. Dan dengan kandungan vitaminnya sahabat AMK di dalam kambing, ini bisa mencegah anemia. Serta sahabat AMK, empedunya juga bisa mengobati malaria. Berejar atas itu. Dan susu kambing pun sahabat AMK sangat bermanfaat dan bergizi. Sehat sahabat AMK ya untuk tubuh kita. Asalkan tadi konsumsinya tidak berlebihan. Solusinya sahabat AMK dari keresahan-keresahan tentang daging kambing ya, adalah kita berusaha menjaga pola hidup sehat dan tidak berlebihan saat mengkonsumsi daging kambing atau apapun itu sahabat AMK. Serta berusaha menanamkan dan menyebarkan kepada kaum muslimin bahwa kambing ada berkahnya dan menghilangkan pemikiran daging kambing berbahaya bagi kesehatan secara total. Karena tentunya ya sahabat AMK, Allah dan Rasulullah tidak akan memerintahkan atau memberikan kita sahabat AMK makanan-makanan yang tidak layak, contohnya ya sahabat AMK, tidak bermanfaat untuk tubuh kita. Yang perlu kita kontrol adalah diri kita ya sahabat AMK. Allah sudah memberikan banyak karunia kepada kita, banyak kenikmatan-kenikmatan, dan juga dari tumbuhan hewan yang Allah ciptakan banyak memberikan kesehatan untuk kita. Nah, tinggal kitanya bagaimana cara mengkonsumsinya, juga bagaimana cara kita mengolahnya sahabat AMK. Sembah Tuhan sebentuk takwa. Kalau Anda sendiri sahabat AMK yang menurut Anda ingin sahabat AMK terapkan dalam mengonsumsi daging apa saja? Apakah mengatur porsi agar tidak berlebihan? Yang kedua, berbagi daging sahabat AMK dengan tetangga yang membutuhkan? Atau yang ketiga, sahabat AMK memilih cara memasak yang sehat, menghindari pemborosan dan sisa makanan, atau menyimpan daging dengan tepat agar awet dan higienis? Kira-kira yang mana sahabat AMK yang paling ingin Anda terapkan dalam mengonsumsi daging? Silakan sampaikan ke 0811-224-1027. Di inspirasi siang spesial Idul Adha juga sahabat AMK, tentunya ada teka-teki cerdas spesial Idul Adha ya. Pertanyaannya, siapakah tiga golongan penerima daging kurban? Siapakah tiga golongan penerima daging kurban? Silakan sahabat AMK sampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama, alamat, dan tentunya sahabat AMK jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini. Kami akan kembali menyapa Anda setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
1: Sahabat AMK, apa hukum menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Aduh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
1: Tenang, tenang. Semua masalah
0: kok ada
1: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
0: dan maha juga ya.
1: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
0: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
0: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
0: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
2: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa diharamkan menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban bagi pekurban dan wakilnya, yakni panitia kurban. Akan tetapi, jika yang menjual daging atau kulit hewan kurban adalah fakir miskin yang berhak menerima daging kurban, maka hukumnya diperbolehkan.

0: Petals rejoice indeed. This is the day of greed. Petals rejoice.
1: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masya Allah, sahabat AMK, sangat terasa ya suasana Idul Adhanya yang begitu hangat, penuh dengan kebahagiaan sahabat AMK. Semoga dimanapun Anda berada, sahabat AMK hari ini bisa menikmati ya sahabat AMK hari raya yang begitu indah ini sahabat AMK, dengan berkumpulnya bersama keluarga, dengan terus meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini sahabat AMK, saatnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini, juga sharing-sharingnya. Ada teka-teki cerdas ya sahabat AMK yang berkaitan dengan kurban. Pertanyaannya, siapakah tiga golongan penerima daging kurban? Silakan untuk Anda yang belum menjawab teka-teki cerdasnya, masih bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Dari Jogja hadir Ibu Uti, katanya tiga golongan penerima daging kurban. Yang pertama ada panitia, yang kedua ada warga atau masyarakat, dan yang ketiga katanya lupa. Masya Allah, jawabannya ini masih kurang tepat ya untuk Ibu Utik di Jogja. Silakan masih bisa mengirimkan jawaban lainnya Ibu Utik. Dari Jogja saya ke Parakan Muncang hadir Umu Fadlan, disampaikan jawabannya dengan jawaban yang betul. Barakallah Umu Fadlan. Ibu Anggi di Ciwastra juga alhamdulillah hadir menyampaikan atensinya di hari ini, ikut menjawab teka-teki cerdas di spesial Idul Adha ya, program inspirasi siangnya. Dan jawaban yang disampaikan Ibu Anggi betul. Nilainya 100 ya Ibu Anggi, barokallah. Salam silaturahmi juga disampaikan untuk sahabat siar, kru, operator, dan semuanya sahabat MK dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezeki, kebaikan, keberkahan, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Anggi juga mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Semoga momen kurban ini menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sejati terletak pada indahnya berbagi dan menyayangi sesama. Masya Allah. Terima kasih Ibu Anggi. Masih di Bandung, di Padalarang hadir sahabat Yudi. Jawaban yang disampaikannya hari ini, yang pertama untuk keluarga dan diri sendiri, yang kedua untuk fakir miskin, dan yang ketiga untuk tujuan hadiah kepada teman atau tetangga. Jawabannya sahabat Yudi masih kurang tepat ya. Belum bernilai 100 sahabat Yudi, silahkan bisa disempurnakan kembali, dikirimkan jawabannya yang lebih lengkap dan betul semua ya sahabat Yudi. Dari Cimenyan, sahabat Mahadi hadir juga alhamdulillah menyampaikan atensinya di hari ini. Tiga golongan yang berhak menerima daging kurban yaitu, nomor satu, saya checklist untuk sahabat Mahadi, nomor dua juga betul, dan nomor tiga, Masya Allah, betul.

dari Ujung Berung yang hari ini katanya sedang di Garut, Masya Allah. Izin absen katanya tidak mendengarkan MKFM Bandung ya, namun tetap menyampaikan atensinya, Masya Allah. Terima kasih untuk sahabat Raihan. Untuk Anda sahabat MP yang masih ingin menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdasnya ya, atau mau menyempurnakan sahabat MP jawaban yang kurang tepat, silakan, masih ada kesempatan. Pertanyaannya, siapakah tiga golongan penerima daging kurban? Siapakah tiga golongan penerima daging kurban? Dan di siang hari ini sahabat MK, kami putarkan kembali satu nasyid untuk Anda dari Fatih dengan judulnya Ibrahim Bercerita.

Masya Allah sahabat AMG, sebuah kisah penuh teladan tentang keikhlasan, ketaatan, dan pengorbanan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam yang hingga hari ini sahabat AMG terus hidup dalam semangat Idul Adha. Idul Adha bukan hanya sekedar tentang daging kurban atau hidangan yang tersaji di meja makan ya sahabat AMG, lebih dari itu adalah momentum untuk belajar tentang makna syukur, berbagi, dan mengelola nikmat dengan penuh kesabaran. Karena dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita belajar juga bahwa setiap nikmat yang Allah titipkan selalu datang bersama tanggung jawab, termasuk nikmat rezeki dan makanan yang melimpah di hari raya. Aku menunggumu seorang diri. Dan di momen Idul Adha seperti hari ini, sahabat AMG, cara bijak mana yang paling ingin Anda terapkan dalam mengonsumsi daging? Alhamdulillah hadir Nenek Salman di ujung berung, Umu Afifa, kemudian juga ada sahabat Mahadin dan sahabat Sandi yang memilih di nomor 1 mengatur porsi agar tidak berlebihan. Masya Allah. Kemudian di nomor 2, menghindari pemborosan dan sisa makanan, juga dipilihkan oleh Ummu Afifah, sahabat Mahadi, sahabat Taufik, dan sahabat Sandi di Banjaran. Terima kasih. Di nomor 3 ya sahabat AMG, di nomor 2 yang berbagi daging dengan tetangga dan yang membutuhkan, Ummu Afifah memilihkannya juga, sahabat Mahadi dan sahabat Sandi. Di nomor 3, memilih cara memasak yang sehat, ini dipilihkan oleh Nenek Salman, Ummu Afifah, dan sahabat Sandi. Di nomor 4 juga dipilihkan kembali oleh Ummu Afifah, sahabat Mahadi, sahabat Taufik, dan sahabat Sandi, menghindari pemborosan dan sisa makanan, ini di nomor 4 ya sahabat AMG. Dan terakhir di nomor 5, menyimpan daging dengan tepat agar awet dan higienis, dipilihkan oleh Nenek Salman, Ummu Afifah, dan sahabat Sandi di Banjaran. Terima kasih. Semoga sahabat AMG, hal-hal yang ingin Anda terapkan dalam mengonsumsi daging, Allah mudahkan ya sahabat AMG dalam ikhtiarnya. Dan semoga Allah berikan keberkahan dalam setiap ikhtiar yang kita lakukan. Sahabat AMG, insyaallah dalam kebersamaan kita kali ini memasuki segmen nasyid pilihan. Kami akan putarkan 5 preview nasyid di hari ini, yang 3 diantaranya bisa Anda pilihkan dan dikirimkan ke 0811-224-1027. Nasyid pertama sahabat AMG yang akan kami putarkan previewnya, nasyidnya dari Edkustik dengan judul Sebiru Hari Ini. Berikut previewnya untuk Anda.

Sebiru hari ini, silakan dari Akustik di nomor 1 sudah bisa Anda pilihkan, sahabat AMK. Dan di nomor 2 kami putarkan kembali previewnya untuk Anda.

Nasyidi nomor kedua sahabat MK dari Yaya Nur Yasin, hamba tak sempurna. Kita hamba yang banyak kurangnya ya sahabat MK. Silakan untuk nasyidnya bisa Anda pilihkan di nomor kedua. Dan di nomor ketiga sahabat MK kami hadirkan juga previewnya untuk Anda.

0: Bismillah.
1: Nah, ini nomor ketiga sahabat MK, silahkan dari Opik dengan judulnya Bismillah, bisa Anda pilihkan. Dan di nomor keempat sahabat MK, kami putarkan preview nasyidnya dari Ali Sastra dengan judulnya Lembaran Baru.

Nasyidi nomor keempat bisa Anda pilihkan sahabat AMQ dari Alisastra Lembaran Baru. Dan terakhir kami putarkan preview untuk Anda sahabat AMQ Nasyidi nomor kelima.

Nasyid terakhir sahabat MK di nomor kelima dari Al-Khair dengan judulnya Usiaku. Silakan sahabat MK pilih 3 nasyid yang sudah kami putarkan previewnya. Di nomor 1, Sebiru Hari Ini dari Ed Gustik. Kemudian dari Yaya Nur Yasin. Di nomor 2, Hamba Tak Sempurna. Di nomor 3, Bismillah dari Opik. Lembaran baru sahabat MK dari Ali Sastra di nomor 4. Dan Usiaku dari Al-Khair di nomor 5. Pilih nasyidnya sahabat MK, sampaikan ke 0811 224 1027.

0: Sobat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rike Suryaningsih, Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bandung, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Peringatan Idul Adha mengajarkan kita pentingnya ketulusan, kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama. Nilai-nilai tersebut hendaknya menjadi bagian dari sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Semoga Idul Adha ini membawa keberkahan serta semakin mempererat persatuan dan kesatuan di Kota Bandung. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh DPRD Kota Bandung.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
0: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQ FM Radio. Sahabat MQ, Haji Wada dikenal sebagai Haji Perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.
2: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MQ, Allah Ta'ala berfirman, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Sahabat MQ, kami informasikan jadwal sholat asar pada hari ini untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Insyaallah azan asar akan berkumandang pada jam 15:11. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba melaksanakan sholat asar di awal waktu. Semoga Allah karuniakan kehusyuan dalam ibadah yang kita laksanakan.
4: MQ FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Πάσετε μανιζατάκι.

0: saat itu nikmat sahabat AMK dari Derry Sulaiman. Karena memang kebahagiaan yang hakiki sahabat AMK hanya akan kita dapatkan dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Sahabat, mari kita taubat.
0: Sahabat AMK, kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah memilih nasyidnya di hari ini. Alhamdulillah sudah hadir Ibu Naning di Jogja yang sudah memilih nasyidnya di nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Terima kasih. Umi Zikri hadir juga dengan pilihan nasyid di nomor 1, 2, dan 3. Untuk jawaban dari teka-teki cerdasnya juga disampaikan, namun masih kurang tepat ya. Insya Allah kita akan buka jawabannya, sahabat MG, di akhir acara hari ini. Dan salam ukhuwah disampaikan untuk semuanya. Semoga sehat walafiat, sejahtera, dan ada dalam rahmat serta perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Umi Zikri. Sahabat Asep Gunawan dari Kompleks Sumbersari juga menyampaikan jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini. Jawabannya masih ada yang kurang tepatnya ya untuk sahabat Asep. Insya Allah kita akan buka kunci jawabannya. Dari Umi 4G, Masya Allah, Gazia, Gaza, Gevira, dan Gazan dari GBA 3. Memilih nasyidnya di nomor kedua. Selamat Hari Raya disampaikan, Selamat Hari Raya Idul Adha untuk semua pendengar MKFM. Aroma-aroma sate sudah mulai merebak katanya, Masya Allah. Allah hadirkan kenikmatan untuk kita, semoga kita mampu mensyukurinya dan Allah berikan keberkahan ya, sahabat AMK.

0: Sahabat Asep Ismail dari Pasir Gombong juga hadir memilih nasyidnya di nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Terima kasih. Dan sahabat Yudi di Padalarang menyampaikan atensinya pilihan nasyid di nomor 4 saja. Terima kasih sahabat Yudi.
1: Maka Allah Subhanahu wa taala akan perintah seluruh makhluk.
0: Kemudian dari Garut hadir juga Ibu Rus memilih nasyidnya di nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Hatur nuhun Ibu Rus.
1: Ketaatan manusia kepada kita. Kemudian kita hanya dalam taat. Siapa saja yang mentaati Allah Subhanahu.
0: Dan sahabat MK alhamdulillah untuk nasyidnya sudah terpilihkan. Terbanyak sahabat MK ada di nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Di nomor 2 untuk nasyidnya sahabat MK hari ini dari Yaya Nur Yasin, hamba tak sempurna. Kemudian di nomor ketiga dari Opik, judulnya Bismillah, dan terakhir Lembaran Baru dari Ali Sastra di nomor keempat. 2, 3, dan 4 terpilihkan di hari ini. Untuk kunci jawaban dari teka-teki cerdas di hari ini sahabat AMK, yang pertanyaannya siapakah 3 golongan penerima daging kurban? Jawabannya adalah fakir miskin, kerabat atau tetangga, dan orang-orang yang berkurban, sahibul kurban ya sahabat AMK, beserta keluarganya. Barakallah untuk Anda sahabat AMK yang sudah menyampaikan atensi-atensinya di hari ini, dan terima kasih sudah membersamai kami dari awal hingga akhir. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga Allah berikan keberkahan sahabat AMK dan Allah berikan kebahagiaan. Sahabat Siar Asila Gania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi Gunung Sinai. Dan demi kitab yang ditulis. Pada lembaran yang terbuka. Dan demi kitab yang ditulis.

0: bumi lautan yang penuh gelombang.
1: Inna 'adzaba rabbika lawaqi'.
0: Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi.
1: Ma lahu min dafi'.
0: Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya.
1: Yawma tamurus sama'u mawra.
0: Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya.
1: Wa tasirul jibalu sayra.
0: Dan gunung berjalan berpindah-pindah.
1: Fawailun yawma idzin lil mukadzibin.
0: Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.
1: Alladzina hum fi khawdin yal'abun.
0: Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan perbuatan dosa.
1: Yawma yud'una ila nari jahannam da'a.
0: Pada hari ketika itu mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya.
1: Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun.
0: Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya.
1: Afasihrun hadha am antum la tubsirun.
0: Maka apakah ini sihir ataukah kamu tidak melihat?

0: Masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.

Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.

Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.

0: Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.
1: Yatanaza'una fiha ka'san la laghum fiha wa la ta'thim.
0: Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa.

0: Dan di sekitar mereka, ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa.

0: Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab.
1: فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ.
0: Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

0: Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.
1: Fadzakir fama anta binikmati rabbika bikahinin wala majnun.
0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila.
1: Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.

0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: Am yaquluna taqawwalah bal la yu'minun.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman.
1: Falyatu bihadisin mislihi in kanu sadiqin.
0: Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan.

0: Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata.
1: Am lahul banatu wa lakumul banun.
0: Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki?

0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang?
1: Am 'indahumul ghaib fa hum yaktubun?
0: Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan?
1: Sadaqallahul 'azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang membuat hati kami yakin padamu ya Allah. Ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan akhlak kami mulia, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hidup ini cuma ada 4 kejadian. Satu, kita akan dapat nikmat dari Allah. Ya, pasti setiap saat. Tapi semua nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini ilmu yang harus sangat dipahami. Jadi orang itu kalau dapat nikmat dari Allah itu adalah ujian. Baru jadi kebaikan kalau syukur. Dua, kita akan dapat musibah. Sedikit dibanding dengan nikmat, musibah itu sedikit. Dan setiap musibah jadi kebaikan kalau kita sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal ya. Ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Nah, yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan yang sebenarnya kecuali niatnya ikhlas. Jadi nolong orang, sedekah itu baik, tapi belum jadi kebaikan yang diterima Allah kecuali kalau punya yang ketiga syaratnya, yaitu ikhlas. Dan yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita pasti tergelincir, ada aja dosa. Walaupun gak pengen berbuat dosa. Nah, kalau tergelincir, maka kunci yang keempat, segera tobat. Nah, tobat ini bisa jadi kebaikan bagi kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita punya 4 ini aja ya. 1 selalu syukur, 2 sabar, 3 ikhlas, 4 tobat. Insya Allah selamat. Ini penting. Yang jadi masalah dalam hidup kita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Yang kedua kurang sabar. Yang ketiga kurang ikhlas. Yang keempat kurang tobat. Sabar ada berapa tempatnya? 1, sabar ketika godaan untuk maksiat. Ini pegang HP harus sabar ini. Kalau enggak, di sini kita bisa bermaksiat lama, melihat yang tidak halal dilihat, yang sia-sia. Oh, bisa anteng karena ujiannya medsos itu menarik. Dari satu tayangan ke tayangan tuh dirancang supaya kita nonton. Nafsu suka sekali. Setan membisiki kita untuk non-stop 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, terus begini. Makanya kalau tidak pakai sabar, waktu kita akan habis dan akan dihisab. Dua, sabar ketika taat. Sholat harus sabar. Kalau tidak, tidak usuh. Ngaji harus sabar. Sedekah harus sabar. Doa harus sabar. Kalau tidak, doanya juga ringkas-ringkas saja. Semua kebaikan harus pakai sabar. Tiga, sabar menghadapi musibah, hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Harus sabar. Bagaimana sabarnya? Kita tahu bahwa musibah ini datang dengan izin Allah, dari Allah yang maha baik. Sudah diukur oleh Allah. Ujian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun menyakitkan, tidak cocok dengan keinginan, pasti baik, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Makanya orang yang berprasangka baik ke Allah, kemudian dia ridho menerima, ya saya terima ya Allah, qadarullah, ini sudah takdirmu, engkau berbuat apa yang kau inginkan kau lakukan, saya terima takdir ini. Oh, udah tenang tuh. Banyaknya orang tidak sabar, tidak nerima takdir. Dia komplain, dia berburuk sangka kepada Allah. Baik sangka, nanti juga ada waktunya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Semuanya ada waktunya, percayalah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah dan curahan kasih sayang, dan mereka itulah yang dapat petunjuk. Lalu yang keempat, yaitu sabar dengan sikap dan perkataan orang. Jadi di sekitar ini kita gaul terus dengan orang. Di rumah, di jalan, di toko, di kendaraan umum, terus kita akan berinteraksi dengan orang yang akan bersikap. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita.
1: MQ Sore.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa.

0: Yanki, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaihi.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai Haji Perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

Jabbar, yaitu bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya, yang berupa makhluk yang agung, semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan, kasih sayang, dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar, yang maha memaksa.

0: Pagi Sore. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob akimisa ahata arsi ila ahli, Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiya ba'd. Baik, alhamdulillah sahabat MP, pada sore hari ini lagi bersama saya Dedi Hidayat dari Majelis Ma'had Al-Qur'an Dirwatah Islamiyah. Alhamdulillah sore hari ini, bagaimana kabarnya sahabat MP? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Dan pada sore hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam program Inspirasi Quran Maqam. Sahabat MK, pada sore ini insyaallah kita tilawah di surah ayat 43 ya. Insyaallah pada sore ini kita akan bertilawah di surah An-Nisa ayat 43 44 dengan menerapkan maqam. Bagi sahabat MK yang sudah bergabung, selamat bergabung. Dan bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan untuk menyampaikan atensinya di WhatsApp MKF itu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MK dan atensinya di sebelah ini, silakan sahabat MK untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811-224-1027. Sahabat MK, sebelum kita bertilawah di surah An-Nisa ayat 43-44, tentunya kita seperti biasa memurojaah maqam Hijaznya dengan menggunakan pola naik data turun turun yaitu nada turun turun.

selain dengan pola atau dengan koordinat yang pertama, kedua, ketiga. Nah, bagi sahabat MG juga bisa menggunakan dengan satu ayat tetapi dengan nada atau tingkatan nada yang berbeda. Kita terapkan seperti biasa di Hamdalah.

الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Nah, itu untuk pola nada kita sebelum kita masuk ke ayat. Di sini kita tilawahnya di surah An-Nisa ayat 43-44. Baik ya. Silakan bagi sahabat MK bisa dibuka mushafnya di surah An-Nisa ayat 43-44. Istiadahnya seperti biasa kita menggunakan naik turun.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Kita ulang.

0: Baik, alhamdulillah itu penutupan Makom Hijaz di Surah An-Nisa ayat 43 juga 44. Nah, bagi sahabat MK yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, kan sahabat MK bisa mengirimkan atensinya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi bagi sahabat MK yang menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MK untuk menyampaikannya melalui WhatsApp MKFM, yaitu di 0811-224-1027. Sahabat MK, sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu dan insyaAllah kita akan kembali lagi lepas beberapa informasi berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemagdis.com.
2: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: terjadi
2: ya?
3: Dengan izin Allah. Dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka." Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 145.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
6: MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MQ. Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqamat. Sahabat MQ, pada sore hari ini kita bertilawah di Surah An-Nisa ayat 43-44 dengan menerapkan Maqam Hijaz. Bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKFM yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia dan juga alamatnya. Baik, Alhamdulillah sahabat MQ, barangkali sudah ada atensi yang masuk di sore hari ini, maka tentunya kita akan menyimak beberapa atensi yang sudah masuk di sore hari ini, yaitu kita bertilawahnya di Surah An-Nisa ayat 43-44 dengan menerapkan Maqam Hijaz. Baik, Alhamdulillah, di sini ada Bunda Halimah dari Cibuntu, kalau nggak salah ya, dari Cibuntu, Cibundai. Kita simak bersama, ini dia tilawah dari Bunda Halimah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipende. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فامسحوا بوجوهكم أو وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا.

0: Tadaqallahu al-azim. Ditunggu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei ya. Baik, terima kasih Bunda Halimah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 43-44 ya. Masyaallah, alhamdulillah. Dan sedikit catatannya di awal tadi ya.

0: teko ya, kol-kolahnya masuk ke atau mantulnya ke o ya, karena huruf kol-kolah itu ba ja da to ko yang tidak yang tiga ba ja da itu mantulnya ke e a be a je a de, sementara kop sama to mantulnya ke o a ko a po ya, jadi tidak tidak la taqo tapi la taqo rabus shalah. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei ya, sudah bisa bergabung di sore hari ini, masyaallah. Alhamdulillah. Baik, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM yaitu di 0811 224 1027. Sekali lagi bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQ FM yaitu di 0811 224 1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia dan juga alamatnya. Alhamdulillah sahabat MQ, setelah Bunda Halimah di sini ada Ibu Munawaroh dari Cilenyi. Kita simak bersama sahabat MQ, ini dia tilawah dari Ibu Munawaroh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Munawaroh 68 tahun Puskopat Cilenyi, Ustaz mau ikut belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Oh, ya.

0: Ustaz, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Munawaroh dari Puskofat Cilenyi. Masya Allah, barakallahu. Terima kasih Ibu Munawaroh sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di surah An-Nisa ayat 43-44 ya. Masya Allah, alhamdulillah, sudah cukup baik juga hasilnya, dipertahankan dan semoga istiqomah dalam bertilawah Al-Quran. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah sahabat MKI, bagi sahabat MKI yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKI FM, yaitu di 0811-224-1027. Kali lagi, bagi sahabat MKI yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MKI FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MKI sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Baik, alhamdulillah sahabat MKI, setelah Ibu Munawaroh, di sini ada Ibu Indri dari Gatsu. Nah, kita simak bersama sahabat MKI, ini dia tilawah dari Ibu Indri.
2: Inspirasi sore, inspirasi bersama Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 43 dan 44 menggunakan maqamat Hijaz.

0: Sodaqallahul Azim. Di atas koreksina, jazakallahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indri dari Gatsu. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Indri sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini, yaitu di Surah An-Nisa ayat 43-44, ya, dengan menerapkan maqam Hijaz. Masya Allah, Alhamdulillah, sudah cukup baik tilawahnya, tahsinnya, dan juga untuk penerapan maqam Hijaznya juga sudah ada warna dari maqam Hijaz tersebut, ya. Masya Allah, Alhamdulillah, barakallahu fi. Terima kasih Ibu Indri dari Gatsu, ya, Gatot Subroto. Baik, Alhamdulillah sahabat MK. Nah, ini bagi sahabat MK semua yang mau mengirimkan atensinya, ya, yang mau mengirimkan tilawahnya, silakan sahabat MK bisa mengirimkan atensinya melalui WhatsApp MK FM, yaitu di 0811-224-1027. Kali lagi bagi sahabat MK yang ingin mengirimkan atensinya di sore hari ini, silakan sahabat MK untuk mengirimkan atensinya melalui WhatsApp MK FM, yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Sahabat MK, sebelum kita lanjutkan, nampaknya kita akan jeda terlebih dahulu, dan insya Allah kita akan kembali lagi selepas beberapa informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK ingin mampu membaca Al-Quran yang baik dan indah, tapi masih bingung mencari tempat yang tepat untuk belajarnya? Hilangkan kebingungan Anda dengan mengikuti program Mahir Membaca Al-Quran dengan metode Magdis, persembahan LKP Magdis. Kelebihan belajar Al-Quran dengan LKP Magdis, kurikulum sistematis, fokus pada penguasaan keterampilan bukan hafalan teori, sistem kelas bervariasi, tatap muka juga online, serta para pengajar berpengalaman. Segera pilih program belajar sesuai kebutuhan Anda dan nikmati kemudahan serta keunikan metodenya sehingga membaca Al-Quran dengan baik dan indah dapat Anda pelajari. Informasi dan pendaftaran hubungi 0813-9880-5188, 0813-9880-5188, atau kunjungi metodemagdis.com.
3: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Hadis muttafaqun alaih.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat MQI, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Quran Maqomat. Sahabat MQI, pada sore hari ini kita bertilawah di Surah An-Nisa ayat 43-44 dengan menerapkan Maqom Ijaz. Bagi sahabat MQI yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQFM yaitu di 0811-224-1027. Sekali lagi, bagi sahabat MQ yang ingin menyampaikan atensinya di sore hari ini, silahkan sahabat MQ untuk menyampaikan atensinya melalui WhatsApp MQFM yaitu di 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ sertakan juga nama, usia, dan juga alamatnya. Sahabat MQ, kita simak atensi yang masuk lagi ya. Alhamdulillah ada beberapa atensi yang masuk lagi di sore hari ini. Setelah Ibu Indri dari Gatsu tadi, sekarang kita simak atensi yang masuk dari Ibu Untin. Ibu Untin dari Cianjur. Kita simak bersama sahabat MQ. Ini dia tilawah dari Ibu Untin.
1: Assalamualaikum.
2: Di Cianjur umur 75. A'udhu billahi minash shaitonir rajim.

manulatak Rabu salawa atawa antum syukuro wa antum sukara hatta tak lamu mata kuluna wa ala junuba illa abi illa abi wa la junuba illa diri sabilin hatta tak tasilu wa inna kuntum marada au ala safarin au jahadum minkum au jahadum minkum minagobiti au lamas tumun nisa apalam tajidu palam tajidu mah patayam mamu soidar toibang pasahu biwa biwujuhikum wa aidikum innallaha kana gopur alam taro ilal ladina utun nasibam mina kita bila yastaruna sola tawa yariduna antasilu sabiyah.

0: lillahi nasir. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Entin dari Cianjur, 75 tahun ya, sahabat MK, bagi sahabat MK semua yang ingin bergabung dan mengirimkan atensinya, silahkan ya, untuk mengirimkan atensinya melalui WhatsApp MKFM. Terima kasih Ibu Entin sudah bisa bergabung bertilawah di surah An-Nisa ya, ayat 43, 44 bahkan sampai 45 ya. Barakallahu fika. Terus aja dipertahankan tilawahnya dan selalu berhati-hati dan lebih pelan-pelan lagi ketika membaca Al-Qur'annya. Nah, semoga istiqomah Ibu Entin dari Cianjur ya, di usia 75 tahun. Semoga sehat selalu ya Ibu Entin dari Cianjur. Masya Allah, alhamdulillah. Barakallahu fika. Baik, alhamdulillah sahabat MG, selanjutnya setelah Ibu Entin di sini ada Ibu Parilah dari GBA 3. Kita simak bersama sahabat MG, ini dia tilawah dari Ibu Parilah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore, tilawah sore Al-Qur'an Maqomat dengan Ibu Parilah di GBA 3.

0: Sadaqallahul adzim. Terima kasih Pak Ustadz, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Parilah dari GBA3. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Parilah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini di surah An-Nisa ayat 43-44 ya. Ada sedikit catatannya tadi, ketika waqaf di illa abidi ya. Ketika mau waqaf di situ maka dibaca dua harokat. Jadi tidak illa abir, tetapi ri-nya dibaca karena di ujungnya ada ya sukun ya. Jadi kalau misalkan berhenti di situ, wala junuban illa abir, dua harokat sebagaimana berhenti dua harokat yang lainnya gitu ya. Jangan sampai mentol karena takut ada hamzah yang sukun, dan juga jangan sampai kepanjangan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ibu Parilah dari GBA3. Barakallahu fiik. Sahabat MK, setelah Ibu Parilah di sini ada Ibu Ida dari Padalarang. Kita simak bersama sahabat MK, ini dia tilawah dari Ibu Ida.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Quran tilawah sore spesial Maqam Hijaz. Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 sampai 44.
1: Tidak daripada larang. Kita simak bersama sahabat MK, ini dia tilawah dari Ibu Ida.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi Quran tilawah sore

فيكم إن الله كان عفوا غفورا.

0: Sadaqallahul Azim. Dan terus kerisannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ida dari Padalarang, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Ida sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini di surah An-Nisa ayat 43-44. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Baik, Alhamdulillah sahabat MK, setelah Ibu Ida di sini ada Nenek Salman dari ujung burung. Kita simak bersama sahabat MK, ini dia tilawah dari Nenek Salman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salman dari ujung berung. Inspirasi sore, inspirasi Quran Makomat. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa ayat 43 dan 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu. Wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Wa in kuntum marjo au ala safarin.

0: Ibang famsahu, famsahu biwujuhikum wa aidikum. Inna allaha kana afuwan ghafura. Alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitab. Utu nasibam minal kitab yashtarunad dolala. Minal kitabi yashtarunad dolala tawa yuriduna antadilu. Wayuriduna antadilu sabil. Sadaqallahul adhim. Hatur nuhun, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Salman dari ujung berung, masya Allah, barakallah. Terima kasih Nenek Salman sudah bisa bergabung di sore hari ini bertelawat di surah An-Nisa ayat 43-44. Baik, alhamdulillah, setelah Nenek Salman di sini ada Ibu Fatonah dari Saguling. Nah, kita simak bersama, ini dia tilawah dari Ibu Fatonah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurpatona dari Bandung Barat. Usia 33 tahun.

0: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل صدق الله العظيم. Mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatonah, Nur Fatonah ya, dari Bandung Barat. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Nur Fatonah sudah bisa bergabung bertilawah di sore hari ini di surah An-Nisa ayat 43-44 ya. Alhamdulillah tilawahnya sudah cukup baik dan semoga istiqomah bertahan terus untuk bertilawah Al-Quran, mengisi hari-harinya dengan tilawah Al-Quran. Baik, alhamdulillah sahabat MQ, waktu tidak terasa satu jam sudah kita lewati bersama. Terima kasih kepada sahabat MQ semuanya yang sudah bergabung ataupun menyimak di sore hari ini dalam program Inspirasi Quran Makomat. Sahabat MQ, saya Dede Dayat dari Magdis, mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahannya. Kita tutup dengan tasydid. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram kota Mekah. Allah subhanahu wa ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya, masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat, serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35.
3: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah sahabat MK, senang sekali menyapa dan juga membersamai ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini. Dan tentunya juga masih momentum Hari Raya Idul Adha ya sahabat MK, yang mungkin Anda tadi baru saja beraktivitas melihat pemotongan hewan kurban ya sahabat MK di masjid sekitar, ataupun juga sore hari ini Anda sudah mengagendakan nyate bersama nih, Masya Allah. Dan insya Allah sahabat MK, di sore hari ini kembali membersamai ruang dengar Anda bersama sahabat Syiar Bahri Alamsyah, yang akan membersamai ruang dengar Anda dan juga aktivitas Anda di sore hari ini, tentunya di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026, ataupun juga bertepatan ya sahabat MK di tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Insya Allah sahabat MK, di sore hari ini hadir sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam. Dan kami akan hadirkan 6 pilihan berita dunia Islam yang nantinya dapat Anda pilih sahabat MK. Di sore hari ini juga saya tidak sendirian, sudah dibersamai juga oleh reporter yang bertugas sahabat MK. Ada sahabat Syiar, ada sahabat Syifa Huirunisa sahabat MK. Kita akan sapa terlebih dahulu di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Syifa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Bahri Alamsyah.
0: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat sahabat Syifa di sore hari ini.
1: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat sahabat Bahri di momen spesial ya.
0: Betul.
1: Di momen Hari Raya Idul Adha, mudah-mudahan sahabat Bahri juga dalam kondisi terbaiknya sore hari ini.
0: Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan di kesempatan sore hari ini ya sahabat Syifa, kita akan perbaharui informasi berkaitan tentang berita dunia Islam yang nantinya juga dapat dipilih oleh sahabat MK dari 6 pilihan berita dunia Islam yang akan dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Dan kita akan mulai dari pilihan berita yang pertama sahabat MK, yang dapat Anda pilih tentunya. Majelis Ulama Indonesia dan Basnas ikhtiarkan program rumah subsidi bagi da'i dan guru ngaji.
1: Ya sahabat MK, kita mengetahui betapa besarnya peran da'i dan juga guru ngaji terkait dengan prosesi pembinaan umat. Tidak sedikit ternyata di sekeliling kita, para guru ngaji dan juga da'i bisa jadi hingga saat ini menghadapi keterbatasan ekonomi sahabat MK. Termasuk diantaranya belum memiliki rumah yang layak huni. Nah, dengan kondisi tersebutlah kemudian Majelis Ulama Indonesia melalui Islamic Da'wah Fund bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional mengupayakan adanya program rumah subsidi, juga gerakan filantropi Islam MUI sahabat MK, guna diperuntukkan bagi para da'i dan juga guru ngaji sahabat MK.
0: Ya itu dia sahabat MK, di pilihan berita yang pertama yang dapat Anda pilih, yang sudah tentunya juga kami hadirkan. Majelis Ulama Indonesia dan Basnas ikhtiarkan program rumah subsidi bagi da'i dan guru ngaji. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kedua, protes kurban saat Idul Adha, massa Hindu radikal bawa babi ke kompleks Muslim di Mumbai.
1: Ketegangan antar warga sahabat MK ternyata di momen Idul Adha di kawasan Mumbai, India ini menjadi perselisihan terkait dengan adanya prosesi penyembelihan hewan kurban. Diketahui massa yang kemudian membawa hewan lain sahabat MK untuk dalam prosesi kurban tersebut ini kemudian menjadi memicu insiden kecaman yang lebih luas karena dinilai sebagai bentuk intimidasi terhadap kegiatan umat Islam pada hari raya kurban di wilayah tersebut.
0: Ya itu dia sahabat MK, pilihan berita nomor yang kedua yang dapat Anda pilih juga di kesempatan kali ini. Protes kurban saat Idul Adha, massa Hindu radikal bawa babi ke kompleks Muslim di Mumbai. Selanjutnya sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, sistem canggih kendalikan jutaan jamaah haji di Mina secara real time.
1: Penggunaan teknologi sahabat MQ dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini nampaknya semakin terintegrasi. Di tengah lautan jutaan jamaah yang memadati kawasan Mina dalam rangka ibadah haji, sistem pengawasan dengan menggunakan drone, kamera, dan sistem canggih lainnya sahabat MQ ini membawa sebuah koordinasi komprehensif pada pusat komando dan juga pengendalian di Arab Saudi.
0: Itu dia sahabat MQ pilihan berita nomor yang ketiga, sistem canggih kendalikan jutaan jamaah haji di Mina secara real time. Selanjutnya sahabat MQ di pilihan berita nomor yang keempat, otoritas keamanan Israel fasilitasi jaringan penyelundupan barang ilegal ke jalur Gaza.
1: Disampaikan sahabat MQ oleh Lembaga Keamanan dan Intelijen Zionis yang dilaporkan ternyata memfasilitasi operasi penyelundupan barang-barang ilegal yang tidak tunduk pada pengawasan resmi di jalur Gaza. Skandal tersebut sahabat MQ diungkapkan berdasarkan dokumen surat dakwaan yang diajukan ke pengadilan militer bulan lalu. Perpecahan yang terjadi di dalam badan Zionis Israel sendiri sahabat MQ ini kemudian menuai berbagai tudingan terkait dengan adanya isu-isu perpecahan di dalam wilayah tersebut.
0: Itu dia sahabat MQ di pilihan berita nomor yang keempat yang dapat Anda pilih juga di kesempatan sore hari ini. Otoritas Keamanan Israel fasilitasi jaringan penyelundupan barang ilegal ke jalur Gaza. Selanjutnya sahabat MQ di pilihan berita nomor yang kelima, penyuluh agama garda terdepan gerakan pilah sampah dan pelestarian lingkungan.
1: Kementerian Agama sahabat MQ mempersiapkan agar para penyuluh agama, petugas KUA dan sebagainya ini diminta untuk bisa menjadi garda terdepan dalam gerakan pilah sampah. Disampaikan langkah itu sebagai bagian dari upaya pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi umat yang diinisiasi oleh Kementerian Agama.
0: Itu dia sahabat MQ di pilihan berita nomor yang kelima yang dapat Anda pilih juga tentunya di kesempatan sore hari ini, penyuluh agama garda terdepan gerakan pilah sampah dan pelestarian lingkungan. Selanjutnya sahabat MQ di pilihan berita nomor yang keenam, pemimpin tinggi Iran serukan negara muslim bentuk tatanan dunia baru.
1: Pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei, sahabat MQ, menyerukan agar negara-negara Muslim untuk bisa memperdalam kerjasama dan membentuk tatanan regional serta global baru di luar adanya dominasi Amerika Serikat yang sampai saat ini diketahui masih mendominasi, sahabat MQ. Hal itu juga berkaitan dengan peristiwa ataupun juga Hari Arafah, di mana dunia Islam memasuki fase sejarah baru ketika realitas adanya kawasan berubah secara permanen dan pengaruh militer Amerika Serikat di saat ini diketahui terus makin melemah, sahabat MQ.
0: Ya itu dia sahabat MQ di pilihan berita nomor yang keenam yang dapat Anda pilih juga, pemimpin tinggi Iran serukan negara muslim bentuk tatanan dunia baru. Itu dia sahabat MQ 6 pilihan berita dunia Islam di sore hari ini yang tentunya dapat Anda pilih dan juga kirimkan nantinya di WhatsApp ataupun juga SMS sahabat MQ. Dan kami akan hadirkan kembali 6 pilihan berita dunia Islam yang dapat Anda pilih di kesempatan sore hari ini sahabat MQ. Di pilihan berita yang pertama, Majelis Ulama Indonesia dan Basnas ikhtiarkan program rumah subsidi bagi da'i dan guru ngaji.
1: Di pilihan berita dunia Islam nomor 2, sahabat MQ, terjadi protes kurban saat Idul Adha. Masa Hindu radikal menggeruduk kompleks muslim di Mumbai, sahabat MQ.
0: Selanjutnya, sahabat MQ, di pilihan berita nomor yang ketiga, sistem canggih kendalikan jutaan jamaah haji di Mina secara real time.
1: Di pilihan berita nomor 4 kali ini datang dari Otoritas Keamanan Zionis Israel yang ternyata fasilitasi jaringan penyelundupan barang ilegal ke jalur Gaza.
0: Selanjutnya, sahabat MK di pilihan berita nomor yang kelima, penyuluh agama garda terdepan, gerakan pilah sampah dan pelestarian lingkungan.
1: Di pilihan nomor 6 terakhir, sahabat MK dari pemimpin tinggi Iran yang serukan agar negara muslim bentuk tatanan dunia baru.
0: Silakan sahabat MK, Anda dapat langsung kirimkan saja pilihan Anda di kesempatan sore hari ini. Anda dapat memilih maksimal 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan, sahabat MK. Anda dapat kirimkan baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, sahabat MK. 0811-224-1027. Tentunya juga Anda dapat melengkapkannya ya, sahabat MK, dengan nama, usia, alamat, dan juga pilihan berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini, sahabat MK. Selain itu juga Anda dapat bergabung serta memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan melalui grup komunitas sahabat MK, melalui polling yang sudah nantinya juga kami akan hadirkan, sahabat MK, dan dapat Anda pilih juga maksimal 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang akan dihadirkan. Kami akan menyapa Anda tentunya selepas beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami, sahabat MK, di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rike Suryanisi, Wakil Ketua 3 DPRD Kota Bandung, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Peringatan Idul Adha mengajarkan kita pentingnya ketulusan, kepedulian, serta semangat berbagi kepada sesama. Nilai-nilai tersebut hendaknya menjadi bagian dari sikap dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Semoga Idul Adha ini membawa keberkahan serta semakin mempererat persatuan dan kesatuan di Kota Bandung. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh DPRD Kota Bandung.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. hadis muttafaqun alaih.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com. MTFM Radio.
6: Sahabat MK dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Memasuki menit ke-23 lepas dari jam 17 sore, sahabat MK, kita sambung kembali kebersamaan di kesempatan kali ini dalam sajian program Inspirasi Sore segmen Berita Dunia Islam. Tentunya sahabat MK, Anda masih dapat bergabung serta memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan sebelumnya. Anda dapat memilih maksimal 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan, sahabat MK. Dan bagi Anda yang baru saja menyimak serta mendengarkan sahabat MK, kami akan hadirkan kembali. Jadi Anda dapat juga ikut bergabung serta memilih pilihan berita dunia Islam yang akan kami hadirkan. Dimulai dari pilihan berita yang pertama, Majelis Ulama Indonesia dan Basnas ikhtiarkan program rumah subsidi bagi da'i dan guru ngaji.
1: Kemudian di pilihan berita nomor 2, sahabat MK, terjadi protes kurban saat Idul Adha. Masa Hindu Radikal geruduk kompleks Muslim di Mumbai.
0: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang ketiga, sistem canggih kendalikan jutaan jamaah haji di Mina secara real-time.
1: Di pilihan berita nomor 4, sahabat MK, otoritas keamanan Zionis fasilitasi jaringan penyelundupan barang ilegal ke jalur Gaza.
0: Selanjutnya, sahabat MK, di pilihan berita nomor yang kelima, penyuluh agama dijadikan garda terdepan gerakan pilah sampah dan pelestarian lingkungan.
1: Terakhir, sahabat MK, dari pemimpin tinggi Iran yang serukan negara Muslim bentuk tatanan dunia baru. Silahkan dapat Anda simak di pilihan berita dunia Islam nomor 6.
0: Itu dia sahabat MK, 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Dan bagi Anda yang sedang menyimak dapat juga bergabung memilih pilihan berita dunia Islam maksimal 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan, sahabat MK. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, sahabat MK. 0811-224-1027. Selain itu juga, sahabat MK, Anda yang sudah tergabung di grup komunitas sahabat MK, Anda dapat juga memilih polling yang sudah kami hadirkan, dan dapat Anda pilih polling maksimal 3 di antara 6 pilihan berita dunia Islam ya, sahabat MK, yang sudah kami hadirkan. Di sore hari ini, kami akan langsung menyapa Anda yang sudah ikut bergabung memilih pilihan berita dunia Islamnya. Yang pertama yang sudah bergabung mengawali kebersamaan di sore hari ini sudah ada Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika. Ikut memilih di sore hari ini di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ibu Nani dari Jalan Dwi Sartika sudah mengawali kebersamaan di sore hari ini dengan ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Lalu selanjutnya, sahabat MK, kembali kami sapa Anda yang sudah ikut memilih juga. Ada dari Ibu Anggi Nur Fahmi dari Ciwastra, 39 tahun, yang ikut juga memilih pilihan beritanya. Kalau dari Ibu Anggi memilih di pilihan berita nomor 2, 4, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa Anda juga yang sudah ikut memilih. Ada dari Ibu Dewi dari Cimahi, memilih pilihan beritanya di nomor 2, 4, dan juga nomor 6. Kembali kami sapa juga Anda yang sudah bergabung, sahabat MK, ada dari Ibu Parilah dari GBA 3, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 3, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung juga. Lalu selanjutnya, sahabat MK, akan kembali kami sapa yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Ida dari Padalarang, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, selanjutnya sahabat MK sudah dipilih juga oleh Pak Endang dari Geger Kalong nih, tetangga, Masya Allah, ikut juga memilih di sore hari ini. Kalau dari Pak Endang memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 4. Baik, selanjutnya sahabat MK, kembali kami sapa yang sudah bergabung juga, ada dari sahabat Yudi dari Padalarang, memilih pilihan beritanya di nomor 4, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih sahabat Yudi dari Padalarang sudah bergabung juga di kesempatan sore hari ini, sudah ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah dihadirkan. Selanjutnya, sahabat MK, sudah dipilih juga oleh sahabat Deni Rahmat, 29 tahun dari Kebon Gedang, ikut memilih di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, terima kasih sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang juga sudah ikut bergabung. Dan masih di tempat yang sama, ada dari Kebon Gedang juga ada Teh Naya yang sudah ikut memilih juga di sore hari ini, memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Masya Allah, sama nih dari dengan sahabat Deni Rahmat dari Kebon Gedang juga pilihannya. Selanjutnya sahabat MK kembali juga kami sapa yang sudah bergabung, ada dari Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, selanjutnya sahabat MK sudah dipilih juga oleh Ibu 4 dari Garut memilih pilihan beritanya di sore hari ini di nomor 3, 5, dan juga nomor 6. Baik, terima kasih juga Ibu 4 dari Garut sudah ikut memilih di kesempatan sore hari ini pilihan berita dunia Islamnya. Selanjutnya sudah dipilih juga oleh sahabat Elva Umar dari Rancamanyar ikut memilih di pilihan berita di nomor 1, 4, dan juga nomor 6. Baik, selanjutnya sahabat MK kembali kami sapa yang sudah ikut memilih juga, ada dari Ibu Rus dari Garut memilih pilihan beritanya di nomor 1, 2, dan juga nomor 3. Baik, selanjutnya sahabat MK kembali kami sapa yang bergabung melalui WhatsApp, ada sahabat Udin Wahyudin dari Cikoneng Ciamis memilih pilihan beritanya di nomor 1, 4, dan juga nomor 5. Baik, Masya Allah, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah ikut memilih bergabung melalui WhatsApp, yang sudah memilih pilihan berita dunia Islamnya. Lalu selanjutnya sahabat MK, tidak lupa juga akan kami sapa Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp, melalui polling di grup komunitas sahabat MK tentunya. Di pilihan berita yang pertama sudah dipilih oleh Anda sahabat MK 8 suara. Lalu selanjutnya di pilihan berita nomor yang kedua 6 suara. Di pilihan berita nomor yang ketiga juga sama sahabat MK dipilih 6 suara. Lalu di pilihan berita nomor yang keempat 2 suara, di pilihan berita nomor yang kelima 4 suara, dan terakhir sahabat MK di pilihan berita nomor yang keenam dipilih 1 suara. Dan kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung melalui polling, ada dari Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei, lalu juga ada sahabat Riyadi dari Cihanjuang sudah bergabung juga nih Masya Allah. Selanjutnya ada sahabat Raihan Rahmadian dari Ujung Berung, Nenek Salman juga dari Ujung Berung nih Masya Allah. Selanjutnya ada Pak Sandi dari Banjaran, Ibu Ida dari Padalarang, Ibu Pujasari dari Cicadas, Ibu Ti dari Kabupaten Bandung, dan terakhir sahabat MK ada dari sahabat Nisa dari Ciawur Gelis yang juga sudah ikut memilih polling yang sudah dihadirkan di sore hari ini. Dan kami akan rekap ya sahabat MK, dan kami tanyakan kepada reporter sahabat Syifa Hironisa, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak dipilih oleh Anda di kesempatan sore hari ini. Dan ya sahabat Syifa, pilihan berita nomor berapa saja yang menjadi pilihan terbanyak yang sudah dipilih oleh sahabat MK?
1: Ya baik sahabat MK dan juga sahabat Bahri, untuk pilihan berita dunia Islam yang paling banyak dipilih oleh Anda ada pada pilihan berita nomor 1, 2, dan 3 sahabat MK secara berurutan. Insya Allah informasi seputar adanya ikhtiar dari MUI serta Basnas terkait dengan program rumah subsidi bagi da'i dan guru ngaji disambung dengan adanya protes kurban saat Idul Adha di India sahabat MK, dan juga kita akan perbarui informasi terkait dengan sistem canggih yang dimiliki Arab Saudi dalam memantau jamaah haji di Mina sahabat MK. Insya Allah akan segera kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi.
0: Baik, itu dia sahabat MK, pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3 menjadi pilihan terbanyak yang dipilih oleh Anda ya sahabat MK, dan kami akan hadirkan informasi lengkapnya selengkapnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi sore Berita Dunia Islam edisi Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Berikut Berita Dunia Islam pilihan Anda. Sahabat MQ, Majelis Ulama Indonesia bersama Badan Amil Zakat Nasional menginisiasi program rumah subsidi untuk meningkatkan kesejahteraan da'i dan guru ngaji di Indonesia. Seperti melansir laman MUI, program tersebut dijalankan melalui Islamic Social Development Fund alias ISDF sebagai bentuk perhatian terhadap para pejuang dakwah. Bantuan perumahan dinilai penting karena banyak da'i dan guru ngaji yang belum memiliki hunian layak. Program tersebut dilibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan pengembang perumahan syariah. Selain program rumah subsidi, MUI juga mendorong adanya penguatan jaminan sosial dan ekonomi bagi tenaga dakwah. Inisiatif tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sekaligus semangat pengabdian para da'i di tengah masyarakat. Beralih ke berita selanjutnya, sahabat MQ, ketegangan antar komunitas terjadi di Mumbai, India setelah masa Hindu radikal membawa seekor babi ke kawasan Muslim saat momentum Idul Adha. Mengutip laman Ar-Rahmah, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pelaksanaan ibadah kurban menurut Islam. Tindakan itu memicu kecaman luas karena dianggap sengaja memprovokasi dan melukai perasaan umat Muslim. Aparat keamanan setempat diterjunkan untuk mencegah bentrokan dan menjaga situasi tetap kondusif. Tokoh lintas agama di India pun menyerukan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap kebebasan beribadah. Kasus tersebut kembali menyoroti meningkatnya ketegangan sosial dan isu intoleransi di sejumlah wilayah di India. Berita terakhir, sahabat MQ. Ribuan kamera pengawas, layar digital beresolusi tinggi, serta jaringan komunikasi terpadu hingga teknologi drone terhubung dalam satu pusat komando utama penyelenggaraan haji. Diketahui Arab Saudi mengoperasikan sistem pengawasan super canggih untuk mengatur pergerakan jutaan jamaah haji di kawasan Mina secara real-time selama 24 jam penuh. Juru bicara Pusat Operasi Haji, Saud Al-Humaidani, menyebut pusat komando tersebut menjadi jantung operasional pengaturan keamanan dan pelayanan jamaah. Menurutnya, seluruh sektor mulai dari keamanan, layanan kesehatan, hingga pelayanan umum telah diintegrasikan dalam satu sistem digital terpadu untuk mempercepat pengambilan keputusan di lapangan. Selain pengawasan jamaah, Arab Saudi juga menghadirkan layanan kesehatan berbasis teknologi tinggi seperti operasi robotik, konsultasi medis virtual, serta penggunaan drone untuk distribusi obat dan pengiriman sampel medis. Demikian Inspirasi Sore Berita Dunia Islam edisi Rabu 10 Zulhijjah 1447 Hijriah bersama saya Syifa Khairunisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadwal waktu sholat hari ini dipersembahkan oleh MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MQ, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-103, sungguh, sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat MQ, kami informasikan untuk jadwal azan kota Maghrib. Tentunya untuk kota Bandung dan sekitarnya, sahabat MQ akan berkumandang pada jam 17.47 waktu

0: Sahabat MK, kami informasikan untuk jadwal azan Maghrib Kota Bandung dan sekitarnya akan berkumandang pada jam 17.47 menit waktu Indonesia Barat. Mari kita siapkan sholat terbaik kita, sahabat MK, dengan sholat di awal waktu.
1: MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Itu dia sahabat MK, kita sudah simak bersama pilihan terbanyak yang sudah Anda pilih, yaitu di pilihan berita nomor 1, 2, dan juga nomor 3 di kesempatan sore hari ini. Dan tentu juga di akhir kebersamaan kami juga akan lengkapkan informasi berkaitan tentang sistem canggih kendalikan jutaan jamaah haji di Mina secara real time, sahabat MK. Sahabat MK, di tengah lautan jutaan jamaah yang memadati kawasan Mina dalam rangka ibadah haji, sebuah sistem pengawasan super canggih bekerja tanpa henti mengatur pergerakan manusia dalam skala yang nyaris tak tertandingi di dunia. Ribuan kamera ini, sahabat MK, ataupun juga ribuan kamera pengawas yang dimana layar digital beresolusi tinggi, jaringan komunikasi terpadu hingga teknologi drone. Semuanya terhubung dalam satu pusat komando dan kendali yang menjadi otak utama pengaturan pergerakan jamaah di seluruh kawasan suci.
1: Ya, ini menjadi sebuah sorotan teknologi sahabat MK dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Karena kita ketahui ya sahabat Bahri bahwasannya setidaknya ada 1,7 juta manusia dari berbagai penjuru dunia kali ini mengadakan ataupun melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dengan hadirnya sistem pemantauan tersebut, sahabat MK, maka pergerakan jamaah secara real time alias selama 24 jam penuh ini bisa terpantau. Dan guna memastikan tidak terjadi penumpukan berlebihan sekaligus mengatur arus perpindahan jutaan orang dari satu titik ke titik lainnya dengan waktu yang sangat terbatas. Dari ruang kontrol utama, suasana yang terlihat seperti kalau kita bayangkan ini pusat otak digital raksasa, sahabat Bahri, yang kemudian bisa memetakan seluruh aktivitas di lapangan secara langsung, yang ini juga mengendalikan pergerakan jamaah, dipantau, dianalisis, serta dikoordinasikan dengan berbagai unit keamanan, sehingga pelayanan ibadah haji perjalanan pun bisa berlangsung lancar, sahabat Bahri.
0: Ya, sahabat Siva dan juga sahabat MK, ditegaskan juga oleh juru bicara Pusat Operasi Haji yaitu Saud Al-Humaidani bahwa pusat komando ini merupakan jantung operasional seluruh sistem penyelenggaraan ibadah haji. Ia menjelaskan sahabat MK bahwa seluruh sektor mulai dari keamanan, layanan kesehatan hingga pelayanan umum telah diintegrasikan dalam satu sistem digital terpadu yang tentu memungkinkan pengambilan keputusan secara instan di lapangan, sahabat MK. Dan juga tentu sistem ini memungkinkan merespons setiap kepadatan atau keadaan darurat dengan sangat cepat sehingga keselamatan jamaah tetap menjadi prioritas utama.
1: Dan ternyata tidak hanya untuk keperluan mobilisasi jamaah semata, tidak hanya dalam sektor keamanan, tapi sistem layanan kesehatan haji ternyata juga sudah mengalami transformasi besar dengan dukungan teknologi modern yang berjalan seiring dengan sistem pengawasan lapangan, sahabat MK. Diketahui untuk prosesi haji tahun ini, Arab Saudi telah mengoperasikan layanan kesehatan berbasis teknologi tinggi, seperti misalnya operasi robotik, kemudian konsultasi medis jarak jauh melalui rumah sakit virtual, hingga adanya penggunaan drone untuk mendistribusikan obat yang diperlukan, serta pengiriman sampel medis antar fasilitas kesehatan, sahabat MK.
0: Selain itu juga, sahabat MK, perangkat wearable seperti jam tangan pintar juga digunakan untuk memantau kondisi vital sebagai jamaah secara langsung, termasuk sahabat MK detak jantung dan indikator kesehatan lainnya. Di Pusat Kendali Kesehatan Wilayah Mekah, sahabat MK, seluruh rumah sakit dan pusat layanan medis dipantau melalui dashboard digital yang menampilkan data secara real time untuk dianalisis oleh tim medis khusus. Dan sahabat MK, CEO Cluster Kesehatan Mekah, Hatim Al-Omari, menyebut bahwa sistem ini sebagai langkah penting dalam deteksi dini potensi lonjakan pasien di fasilitas kesehatan.
1: Karena dengan sistem tersebut, sahabat MK, sebagaimana yang dijelaskan, ini sangat membantu pihak berwenang dapat melakukan tindakan preventif sebelum terjadi tekanan berlebih pada rumah sakit atau klinik tertentu di area padat jamaah. Dan ini menunjukkan bahwasannya sistem haji di tahun 2026, sahabat MK juga sahabat Bahri, sudah jauh lebih canggih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Musim haji setiap tahunnya memang menjadi ujian bagi kemampuan manajemen Arab Saudi dalam mengatur mobilitas jutaan manusia dalam waktu yang singkat. Akan tetapi dengan hadirnya teknologi modern, integrasi di berbagai lini sahabat MK, mulai dari pusat komando digital, sistem kamera cerdas, drone, termasuk juga tadi yang disebutkan layanan kesehatan berbasis AI, maka penyelenggaraan ibadah haji tahun ini ternyata sudah memasuki era baru yang lebih terkontrol, lebih terukur, dan tentunya lebih cepat sahabat MK.
0: Ya, sahabat MK dan juga sahabat Siva, semua sistem ini juga dirancang untuk satu tujuan utama, memastikan jumlah jamaah dapat menunaikan ibadah dengan aman, tertib, dan dalam kondisi yang lebih terjaga di tengah kompleksitas pergerakan manusia terbesar di dunia.

0: Dan itu dia sahabat MK, informasi melengkapkan di akhir kebersamaan ini. Tentunya mudah-mudahan juga memperbaharui informasi kita berkaitan tentang berita dunia Islam yang sudah dihadirkan tentunya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK yang sudah bergabung serta ikut memilih pilihan berita dunia Islam yang sudah kami hadirkan. Mudah-mudahan juga menjadi manfaat ya sahabat MK, menambah informasi kita, memperbaharui informasi kita berkaitan tentang berita dunia Islam di kesempatan sore hari ini. Dan selamat mempersiapkan sholat kita sahabat MK, yaitu sholat maghrib dengan tepat waktu ya sahabat MK. Dan pada akhirnya sahabat syiar Anda Bahri Alamsyah
1: dan saya Syifa Khairunisa beserta kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teropong kabar dunia Islam dari berbagai belahan, kami rangkum dalam Inspirasi Sore.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta, yang memiliki segala galanya, yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izin Allah, baik nikmat maupun musibah. Segala yang ada takluk kepada kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Dialah Allah penguasa, penentu segala-galanya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita jadi manusia, tidak jadi hewan, tidak jadi batu. Segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kita jadi Islam. Coba kalau kita tidak diberi hidayah, kita menjadi orang-orang yang tidak beriman.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan Makna Bulan Zulhijjah.

Inilah bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Selamat datang Zulhijjah. Namanya diambil dari dua kata dalam bahasa Arab. Zu berarti pemilik sesuatu atau yang memilikinya. Seperti dalam kalimat Zu al-Qarnaini, yang artinya pemilik dua tanduk. Al-Hijjah diambil dari kata hajja yang bermakna menuju. Kata hajja menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah di tanah suci Mekah. Kata hajja juga memiliki makna berhenti dari segala bentuk kemaksiatan atau rafat selama menunjukkan makna yang mengisyaratkan kepada makna hakiki dari ibadah haji, yaitu menuju tempat yang disucikan, Baitullah di tanah suci Mekah. Kata hajjah

seluruh dosanya selama satu tahun dihapuskan. Mereka mengakhiri tahun mereka dengan husnul khotimah, bersih dari dosa. Pada saat yang suci itu, mereka memasuki bulan Muharram dan mengawali tahun mereka dalam keadaan yang baik. Selain bulan haji, Zulhijjah pun termasuk salah satu dari 4 bulan haram. Bulan ini dibuka dengan 10 hari yang istimewa. Ibnu Abbas menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula berjihad di jalan Allah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak pula berjihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali satupun. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat MQ, mari kita persembahkan amal-amal terbaik kita di akhir tahun ini. Berhaji dan umroh, berpuasa, berzikir, berkurban, dan amal-amal soleh lainnya.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'rimun.
0: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.

hati mereka dalam keadaan lalai. Dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya?

Mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah, dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.

penduduk suatu negeri sebelum mereka, yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka, maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim, yang telah kami binasakan. Dan kami jadikan generasi yang lain, setelah mereka itu, sebagai penggantinya.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya wailana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami, sungguh kami orang-orang yang zalim.
1: فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya, dengan main-main.

Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.

0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak, kebenaran, kepada yang batil, tidak benar. Lalu yang hak itu menghancurkannya. Maka seketika itu yang batil lenyap. Dan celaka kamu, karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ.
0: Dan miliknya, siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih.
1: يسبحون الليل والنهار لا يفترون.
0: Mereka malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang.
1: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: الله رب العرش عما يصفون.
1: Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki ars dari apa yang mereka sifatkan.
0: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
1: Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak kebenaran, karena itu mereka berpaling.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, Muhammad. Melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku.

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.

Ya Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

Dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi, keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk.

Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain.

0: Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

0: الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
0: Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang, jika kamu orang yang benar?

Seandainya orang kafir itu mengetahui, ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapat pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

0: Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba. Lalu mereka menjadi panik. Maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.
1: وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan sungguh, Rasul-Rasul sebelum engkau Muhammad pun telah diperolok-olokan. Maka turunlah siksaan kepada orang-orang yang mencemoohkan apa Rasul-Rasul yang selalu mereka perolok-olokan.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan, walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkannya pahala, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun, Furqan, Kitab Taurat, dan penerangan, serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ.
0: Yaitu, orang-orang yang takut azab Tuhannya, sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

Dan ini Al-Quran adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?

0: Ingatlah, ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.
1: Qalu

0: Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?

Dia Ibrahim menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu."

0: Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar induknya, agar mereka kembali bertanya kepadanya.
1: قَالَ

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dipancarluaskan dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabar Anda sahabat MK pada malam hari ini? Semoga Allah senantiasa limpahkan keberkahan untuk kita semua. Saya atas nama Kasni dari Pondok Quran akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang Isya mendatang pada program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 5-6. Silakan Anda dapat kembali bertilawah bersama kami. Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MKFM di 08112241027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MK, sebelumnya saya akan contohkan terlebih dahulu bacaan Al-Quran kita di Quran Surah An-Nahl ayat 5-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sahabat MG, itulah tadi tilawah kita di malam hari ini di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 5 sampai 6. Sahabat MG, sebelum kita lanjutkan, sahabat MG yang sudah menyampaikan tilawahnya hari ini, kita akan jeda terlebih dahulu sepas beberapa informasi dari relasi berikut ini.
1: Sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Oh,
3: semua masalah
2: iya.
3: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh, loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
0: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 5-6. Silakan Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Sahabat MQ, kita akan menyimak sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini. Di sesi yang pertama ada Ibu Utik dari Jogja.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, mohon bimbingannya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Uti dari Jogja yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 5 sampai 6. Alhamdulillah di sini ada sedikit koreksi, ada di kata wal an'ama. Nah, saat mim di sini berharakat fathah, kemudian mimnya tidak ada alif setelah mim, maka tidak ada mat di sana atau tidak dipanjangkan. Nah, Ibu Utik tadi membaca wal an'ama khalaqaha. Nah, di sini langsung ke huruf kho. Wal an'ama khalaqaha. Kenapa? Karena mim tidak ada mat. Tidak bisa dipanjangin. Langsung saja ke huruf kho. Sekali lagi saya contohin wal an'ama khalaqaha, bukan wal an'ama khalaqaha tapi wal an'ama khalaqaha, seperti itu. Kemudian ada di kata selanjutnya, ada di ayat 6-nya wahina tasrohun. Nah, di sini perlu perbaikan di huruf ta dan sin. Nah, tak berharokat fathah, kemudian ketemu dengan sin berharokat sukun, maka di sini makhrajnya yang perlu diperbaiki ta ti tu tas. Sinnya sendiri sa si su. Untuk huruf sin, makhrajnya terletak di ujung lidah, diletakkan pada dinding gigi seri bawah. Sa si su tas. Jadi bacanya wahina tasrohun, wahina tasrohun. Alhamdulillah, seperti itu. Barakallahu fi kepada Ibu Utik dari Jogja yang telah menyampaikan tilawahnya pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa limpahkan istiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Sahabat MK, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Di sini ada Nenek Salman dari Ujung Berung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Neneknya Salman dari Ujung Berung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nahl ayat 5 dan 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'a. Khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'u wa minha ta'kulun. Walakum fiha jamalun hina turihun. Jamalun hina turihun wa hina tasrohun. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Nenek Salman dari Ujung Berung yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 5 sampai 6. Sahabat MK, di sini perlu perbaikan di beberapa huruf ya, khususnya di makhluk huruf agar bacaannya tepat. Nah, pertama ada di kata wal an'ama, jadi a, ai, au. Letaknya di wasatul halqi, ain, kemudian a, kemudian au, sama saja ya. Dengan harokatnya fathah, kasroh, atau doma, sukun sekalian pun tetap makhrajnya atau tempat keluarnya tetap di wasatul halq, tengah-tengah tenggorokan. Ah, wal an'ama, tadi Nenek Salman membacanya wal an'ama, jadi seolah-olah ain ini dirubah menjadi huruf hamzah wal an'ama, padahal lebih tepatnya wal an'ama, a'ama. Nah, seperti itu. Kemudian ada di kata di terakhir, di kata-kata terakhir di sini, wahina tasrohun, hi juga. Nah, kenapa di sini hi-nya salah, kurang tepat bacaannya. Lebih tepatnya lagi, ha-nya ini agak ditekan, makhrajnya atau tempat keluar huruf ha sendiri itu sama dengan tempat keluarnya huruf ain tadi. Nah, sama-sama di wasatul halqi atau tengah-tengah tenggorokan. Jadi wahina, hi, ha, hi, hu, wahina tasrohun. Nah, ingat untuk kedua huruf ini, ain dan ha, sama-sama makhrajnya atau tempat keluarnya di tengah-tengah tenggorokan, a dan ha, seperti itu. Oleh karena itu, untuk Nenek Salman itu PR-nya berada di makhrajul huruf bagian wasatul halq atau tengah-tengah tenggorokan, seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Nenek Salman yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Quran Surah An-Nahl ayat 5-6. Semoga Allah senantiasa limpahkan keistiqomahan untuk membaca Al-Quran, mentadaburi dan mengamalkannya. Baik, sahabat MK, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ada Eyang Alin dari Cimareme.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme, maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'u wa manafi'.

0: Tahun, sadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada yang alim dari Cimareme yang telah menyampaikan tilawahnya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 5-6. Baik, sahabat MK, di sini tadi untuk secara keseluruhan bacaannya sudah baik, namun perlu perbaikan dari segi pengaturan nafasnya atau tempat waqful ibtidaknya. Kenapa? Karena apabila nafasnya tidak sampai ke situ, di ujung ayat, seayat-seayat ini kan ada ayat 5, ada ayat 6. Nah di sini ini ayat 5 lumayan panjang, kemudian ayat 6 juga sama, sebaris full kalau ayat 6-nya. Nah, untuk ayatnya tadi dibacanya ayat 6-nya full sampai habis, namun nafasnya belum sanggup untuk nyampe, jadi bisa berhenti. Walakum fiha jamalun hina turihun, misal wahina tasrohun. Kenapa? Perbaikan di waqaf ibtidaknya agar bacaannya kita sempurna dalam segi apa, makhrajul hurufnya. Kalau tadi kan ada karena udah buru-buru nih sampai ke akhir ayat, nafasnya agak buru-burunya, buru-buru nyampai agar sampai nih bacaan Qur'annya di wahina tasrohun, sehingga haknya, huruf ha di sini kurang sempurna penekanannya untuk di makhrajul hurufnya atau tempat keluarnya huruf ha ini. Wahina tasrohun. Nah, seperti itu. Berarti untuk yang alim perlu perbaikan dari segi waqaf wal ibtidaknya, dan perbaiki pengaturan nafasnya juga untuk bisa nyampe ke satu ayat misal, atau bisa juga di tengah-tengah ayat. Nah, perlu perbaikan di waqaf ibtidaknya tadi sesuai dengan kemampuan nafasnya, seperti itu ya. Alhamdulillah, untuk itu haknya perlu perbaikan karena tadi kurang sempurna saja untuk ha mafrodnya di wasatul halqi. Ha, hi, hu, wa hina tasrohun, seperti itu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada yang alim dari Cimareme yang telah menyampaikan lawannya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 5-6. Baik, sahabat MK, kita lanjut ke peserta selanjutnya. Di sini ada Ibu Kiki dari Cilinyi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib pengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cileunyi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal an'am khalaqaha lakum fiha dif'u wa manaqi'u wa minha

0: وحين تسرحون. صدق الله العظيم. Mohon koreksinya Bu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ibu Kiki dari Cilenyi yang telah menyampaikan tahunya bersama kami di Al-Quran Surah An-Nahl ayat 5-6. Sabar MK, di sini untuk Ibu Kiki secara keseluruhan itu sudah baik ya bacaannya, tinggal sedikit-sedikit perbaikan saja, kurang sempurna dalam sifatul hurufnya. Di sini ada huruf yang perlu diperbaiki dari segi sifatul huruf. Contohnya di huruf ta, ti, tu. Nah, di sini huruf ta, ada berapa huruf ta? Wa minha ta'kulun. Ta-nya dihameskan lagi. Ta, ti, tu. Sebenarnya untuk huruf hamus ini ada selain ta juga huruf kaf di sini ya. Wa minha ta'kulunaka kiku walakum fikum gakum walakum, tapi walakum kakiku. Kaf juga termasuk salah satu huruf yang memiliki sifat istifal. Walakum, nah tipis ya, ditipiskan. Walakum fiha jamalun hina turi turi, enggak turi tapi turihu, seperti itu. Karena ta ini memiliki sifat tadi istifal dan juga memiliki sifat hamas, jadi dibacanya turihuna wahina tasrohun, seperti itu. Kemudian tadi ada sedikit di huruf kho. Wal an'ama khalaqaha kho khi khu. Perbaiki dari segi makhrajul hurufnya atau tempat keluarnya kho. Wal an'ama khalaqaha khalaqaha. Nah, seperti itu. Alhamdulillah untuk Ibu Kiki barakallahu fiik, saya menurut sudah baik. Perlu perbaikan sedikit-sedikit saja untuk sifat hurufnya, seperti itu. Jazakallahu khairan kepada Ibu Kiki, semoga Allah senantiasa limpahkan keistiqomahan untuk membaca Al-Qur'an, mentadaburi dan mengamalkannya. Sabar MK, nampaknya kita sudah selesai di sesi yang pertama ini. Demikian kita sudah menyimak Sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya. Silakan Anda yang ingin bertilawah bersama kami, Anda dapat sampaikan tilawah Anda melalui WhatsApp MK FM di 0811 224 1027. Kami akan kembali jeda terlebih dahulu selepas beberapa informasi dari relasi kami berikut ini. Kami akan segera kembali untuk Anda.
2: Sahabat MK, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.
3: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Alhamdulillah sahabat MK, nampaknya waktu saat ini sudah menunjukkan di waktu Isya ya sahabat MK. Untuk sahabat MK yang sudah menyampaikan tilawahnya melalui sahabat MK FM, kami mohon maaf karena keterbatasan waktu dan sekarang sudah memasuki di waktu Isya. Insya Allah kami akan kembali di pekan berikutnya untuk Maghrib Mengaji, khususnya di bersama kami di malam Rabu ya, setiap malam Rabu pada Isya, pada Maghrib sampai Isya. Oleh karena itu sahabat MK, demikian kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk sahabat MK yang sudah menyimak serta berinteraksi bersama kami. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa bersilaturahmi kembali di program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Saya atas nama Kasni dari Pondok Quran mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai pemilik langit dan bumi, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, mudahkan kami memahami kebenaran-Mu ya Rabb. Buka hati kami agar bisa mengenal-Mu, bisa yakin pada-Mu, bisa mencintai-Mu hati ini ya Allah. Dan golongkan kami menjadi orang yang merindukan-Mu ya Allah. Ya Rabb, karuniakan kepada kami rizki yang baik, amal yang Kau terima. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Amin ya rabbal alamin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hayyu Al-Qayyum. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Ya Hayyu itu Allah yang Maha Hidup. Semua yang ada awal dan ada akhir adalah ciptaan. Kalau Tuhan Rob semesta alam, Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah menciptakan langit, bumi, semua yang ada sendiri saja. Allah menciptakan sekehendak Allah, apa yang mau. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah mau bikin apa aja, Allah punya kekuasaan dan tidak perlu bantuan siapapun. Contoh kita ya, kita dibikin ya begini saja, Allah sesuka kita. Beda-beda semua manusia. Bahkan matanya juga beda-beda. Sesempit ini 7 miliar manusia beda-beda. Jempol juga beda-beda. Makanya ada sidik jari. Allah menciptakan semua yang Allah mau. Mulai dibikin ya begini saja, Allah sesuka kita. Beda-beda semua manusia. Bahkan matanya juga beda-beda. Sesempit ini 7 miliar manusia beda-beda. Jempol juga beda-beda. Makanya ada sidik

0: semuanya dikuasai Allah, tidak ada yang bisa lari. Semuanya diurus oleh Allah. Makanya disebut Al-Qayyum, yaitu Allah yang mengurus segala-galanya sendiri terus-menerus, tidak bantuan, tidak memerlukan bantuan siapapun. Adapun Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah perlu bantuan malaikat. Karena Allah mau saja bikin malaikat membantu kita untuk lebih mengenal Allah. Lalu Allah turunkan para nabi. Lalu Allah juga menurunkan kalamullah, kalamnya kitab suci. Untuk apa coba? Yang paling utama adalah supaya mengenal Allah, itu yang terpenting. Jadi tugas para nabi, rasul itu adalah memperkenalkan siapa Tuhannya, siapa Allah yang menciptakan, menguasai, memiliki semuanya. Itu yang paling utama. Diturunkan kitab-kitabnya, mulai dari Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Intinya adalah untuk mengenal siapa pencipta kita, dan kita kenal juga siapa diri kita. Jadi yang paling beruntung di antara manusia ini, puncaknya orang beruntung, siapa coba? Yang paling kenal kepada Allah.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna fatahna laka fatham mubina.
0: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka, dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

Agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: nas'a.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.

0: Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala.
1: Walillahi mulku as-samawati wal-ardh.

Dan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.

Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, Dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.

Sungguh, Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat.

Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu, agar kamu mensyukurinya, dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin, dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.

Dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walau

Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad shadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq.

0: kitab.
1: Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, hanya dengan karuniamu kami mendapatkan hidayah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang kau terima. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu, ketakwaan, hidup yang terpelihara, dan hidup yang selalu tercukupi. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, engkau maha menyaksikan, kabulkan doa kami. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, diberi hidayah. Inilah yang selalu kita minta dalam sholat. Setidaknya 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim. Jadi sholat kita itu yang paling diminta berulang-ulang adalah minta hidayah. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan petunjuk orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Siapakah yang diberi nikmat oleh Allah? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, solihin. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita dapat petunjuk agar menjadi orang-orang yang diberi nikmat inilah. Kalau nabiyyin kita sudah tidak mungkin, tapi kita bisa diberi petunjuk jadi seorang siddiqin, yaitu orang yang benar hidupnya. Yang hidupnya benar, selalu berusaha tetap benar, menyebarkan kebenaran, menegakkan kebenaran. Lalu syuhada dan solihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang Allah murkai. Siapa yang Allah murkai? Yang dia tahu tapi tidak mau mengamalkan. Waladdallin, siapa orang yang sesat? Yang sibuk beramal, berbuat, tapi tidak mau belajar. Jadi tersesat. Seperti orang pergi, sibuk, tapi tidak mau belajar. Jadi tersesatlah. Nah sekarang, nikmat hidayah itu adalah pertolongan dari Allah yang membuat seseorang bisa melihat, memilih, melihat, memilih, dan berjalan di jalan yang benar. Bukan hanya tahu, tapi dia bisa memilih dan menapaki jalan yang benar. Kita tahu hidayah itu macam-macam ya, ada yang fitrah, yang memang ketika kita lahir Allah memberikan fitrah pada diri kita, yaitu naluri mengenal Allah. Tanpa disadari setiap orang itu ada nalurinya, itu sudah fitrahnya. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kita pun ada di dalam hati kita mengenal kebaikan yang tanpa kita sadar, dan juga benci kepada kezaliman. Walaupun kita kecil, kita disakitin, tidak mau. Benar? Tapi kalau ada orang menolong kita, kita suka. Sebetulnya itu sudah menjadi software petunjuk. Kalau di dalam bukunya Profesor Quraisy Shihab, ada hidayah yang pertama, yaitu
kalau dilahirkan indera, ya kita bisa melihat, mendengar, merasa, itu mencerap informasi. Lalu tingkatan selanjutnya sesudah indera, kalau indera binatang juga ada, dapat hidayah yang lebih tinggi dari indera, yaitu akal. Kalau binatang akalnya terbatas ya, kalau kita lebih tinggi dari binatang. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi dari hidayah fitrah adalah hidayah ilmu. Jadi Allah memberikan kesenangan kepada kita untuk mendengarkan dakwah, belajar. Nah ini membaca Quran, mengetahui halal haram, ini hidayah juga dari Allah. Tapi yang lebih tinggi daripada hidayah ilmu adalah hidayah taufik, yang namanya taufik, yaitu kita diberi ilmu oleh Allah dan diberikan juga kesenangan mengamalkan. Karena ada yang dapat ilmu tapi tidak mengamalkan. Jadi kita dimudahkan oleh Allah belajar sholat dan juga mengerjakan sholat, belajar sedekah dan kita bersedekah. Kita dimudahkan Allah belajar halal haram dan kita diberi kemampuan untuk memilih yang halal, tidak mau yang haram. Ini taufik Allah ya. Kita diberi ilmu tahajud dan kita tahajud. Ini mahal. Nanti lebih tinggi dari itu adalah hidayah istiqomah. Jadi sudah tidak goyah kecintaannya mencari ilmu, kecintaannya mengamalkan ilmu. Nah, ini sudah istiqomah ya. Karena ada yang dia mesantren, dia saum, dia tahajud, dia baca Quran, sesudah tamat pesantren hilang tuh, ke masjidnya hilang, hafalannya hilang, tahajudnya hilang. Nah, berarti dia tidak mendapatkan nikmat besar istiqomah. Karomah itu, kemuliaan itu adalah istiqomah. Nah, jadi kalau kita minta hidayah tuh artinya banyak yang kita minta, bukan uang ya. Uang juga itu mah orang garong juga dikasih. Tapi hidayah untuk senang belajar, hidayah taufik senang mengamalkan lebih tinggi, dan hidayah dijaga oleh Allah. Istiqomah ya. Ada juga hidayah ketika sedang diuji. Nah, jadi ketika Allah memberikan ujian kepada dia, pada saat yang sama Allah membukakan hikmah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
6: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
5: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Ya Allah, luruskan niat kami. Ya Allah, bimbing agar apapun yang kami lakukan hanya perbuatan yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholat Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ada satu amalan yang dahsyat sekali. Kalau kita mengamalkannya, ini benar-benar bisa menguatkan iman dan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir ini zikir yang sudah kita kenal, sering kita ucapkan, tapi belum tentu kita memahami kekuatan maknanya. Padahal zikir ini luar biasanya disebut perbendaharaan surga atau kanzun min kunuzil jannah, harta simpanan surga. Artinya ini memiliki kedahsyatan kalau kita membacanya dengan pemahaman yang benar dan keyakinan yang benar. Kita sudah hafal la haula wa la quwwata illa billah. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya takbir. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya sama. Tapi ketika hayya 'alan shalah, apa yang kita jawab? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk bisa sholat kecuali ditolong Allah. Hayya 'alal falah. Ayo kita raih kemenangan. Apa jawabannya? La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kemenangan tanpa dari Allah. Ini luar biasa. Banyak ulasan dari para ulama, tapi secara sederhana disimpulkan dengan mengucap la haula wa la quwata illa billah. Itu yang pertama, pengakuan kita ini tidak bisa apa-apa, tidak punya kemampuan menghindari dosa, menghindari maksiat, menghindari keburukan, kecuali dijaga oleh Allah. La haula wa la quwata, tidak mungkin kita berbuat baik sekecil apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita tidak tergelincir itu karena Allah menjaga, kita bisa berbuat taat karena Allah nolong. Jadi luar biasa sekali, setiap keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah. Bismillah, dengan nama Allah saya bertawakal kepada Allah. La haula, tidak ada daya. Wala quwata, tidak ada kekuatan. Illa billah, kecuali dengan Allah. Di
dikatakan kepada orang yang berdoa itu hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Setan juga sampai bingung, bagaimana kita mencelakakan, menipu, menyesatkan orang yang ditunjuki oleh Allah, dicukupi dan dilindungi. Kita sering doa itu, tapi belum tentu pakai keyakinan, baru pakai lisan. Bagaimana sekarang kita belajar membaca la haula wala quwata illa billah ini, supaya punya kekuatan. Karena dalam la haula wala quwata illa billah ini adalah ketauhidan. Di sana ada tauhid rububiyah, bahwa semua kekuatan, segala kemampuan perubahan kita, berubah apapun itu hanya bisa terjadi dengan kekuatan Allah. Pergerakan apapun kita, mau ingat, mau bunyi, mau bergerak, itu hanya terjadi dengan biiznillah. Ini jarang kita menyadari ini. Lalu tauhid uluhiyahnya apa? Kita meyakini bahwa tadi semuanya dalam kekuasaan Allah, yang bisa nolong juga hanya Allah, sehingga membuat kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hanya terjadi dengan biiznillah. Ini jarang kita menyadari ini. Lalu tauhid uluhiyahnya apa? Kita meyakini bahwa tadi semuanya dalam kekuasaan Allah, yang bisa nolong juga hanya Allah,

pasti dengan pertolongan Allah. Tidak ada ujub. Kita bisa mikir pasti pertolongan Allah. Kita bisa sedekah, uangnya Allah yang menyediakan, ilmunya Allah yang memberikan. Kita tidak kikir, itu pun pertolongan Allah. Karena kalau Allah tidak nolong pasti pelit. Jadi tidak ada tempat bagi yang membaca la haula wala quwata illa billah untuk jadi ujub. Prestasi apapun yang kita miliki itu pasti dari Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MGFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat. Saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Gegere Kalong Kirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Bagaimana kabar Anda sahabat MK di malam hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kelancaran sahabat MK, sehingga kita bisa ya memaksimalkan setiap ibadah yang dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali sahabat Siar Zaini Fauzi bisa kembali membersami ruang dengar Anda di malam hari ini dalam program Inspirasi Malam sahabat MK di kajian Fikih Mawaris.

Sahabat MQ, di tengah kehidupan hari ini ya, kita sering melihat banyak pekerjaan yang justru terasa lebih ringan ketika dikerjakan bersama sahabat MQ. Ada yang membuka usaha barang, adapun ada yang usaha mandiri sahabat MQ, ada yang usaha tentang bahanan pokok ya sahabat MQ. Namun muncul pertanyaan ya, bagaimana Islam memandang terkait kerjasama sahabat MQ ketika kita melakukan sebuah bisnis ya sahabat MQ.

0: Apakah boleh ya sahabat MQ bekerja sama hanya bermodalkan tenaga dan keterampilan? Insya Allah sahabat MQ, di malam hari ini kita kembali akan menyimak ya terkait tema di malam hari ini, yaitu Syirkatul Abdan bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Suryawan. Dan di malam hari ini, sebelum kami terhubung sahabat MQ, kami pun mengundang Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan maupun juga berbagi atensinya di malam hari ini, silakan Anda langsung bisa sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MQ, sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda sahabat MQ. Dan sahabat MQ, kita kembali ya menyimak bagaimana akad-akad ya sahabat MQ terkait Syirkatul Abdan di malam hari ini bersama guru kita Ustadz Suryawan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahillazi bini'amatihi fatimus salihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Sakhla illa ma ja'altahu sakhla wa anta tas'alul khutna idha kumta sahna. Alhamdulillah, sahabat-sahabat MQ yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berjumpa ya di radio yang kita cintai, MQ FM, semuanya di dalam aktivitas kesehariannya dengan nasyid-nasyid, kemudian dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh AA yang banyak menggugah jiwa dan pikiran kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi radio ini, kru-nya, kemudian pendengarnya, kemudian narasumbernya, dan tentu saja adalah orang-orang yang telah menjadi wasilah mewakafkan sebagian rezekinya sehingga radio yang kita cintai ini senantiasa bisa siaran membersamai kita. Sahabat-sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kebetulan kami diamanahi untuk membahas tentang saya coba akan sedikit membahas terkait dengan Syirkatul Abdan. Nah, Syirkatul Abdan di sini terkait dengan harta dalam rumah tangga. Ya. Jadi sahabat, atau kata yang lainnya sering dinamai dengan gonogini, ya, atau juga dengan istilah yang lainnya disebut juga al-amwalu al-mushtaq bainal zawjain. Jadi walaupun nanti ada juga Syirkatul Abdan, nanti terkait dengan harta waris itu adalah terkait dengan pembagian harta pusaka, ya, di mana setiap ahli waris itu memiliki saham. Nah, itu mungkin untuk sesi yang selanjutnya ya Ustaz Jaini ya. Tadi yang Ustaz Jaini perlu sampaikan, nanti ada juga metodologi pembagian harta pusaka ya dengan kepemilikan bersama, ya, kepemilikan bersama dari harta waris itu. Namun untuk pertemuan malam ini ya, kita coba akan membahas terkait dengan bagaimana cara membagikan harta waris ya, dalam keluarga. Misalnya hatawat seantara seorang suami dengan seorang istri. Itu yang akan coba kita bahas ya, terkait dengan arsirkah al-abdan ini, atau kata lainnya adalah harta gonogini, atau nama yang lainnya adalah al-amwal al-mushtarak baina sedekah. Itu artinya itu bersekutu ya, sirkah itu bersekutu, artinya menyatu antara seorang suami dengan harta seorang istri. Timbul pertanyaan, bagaimana cara membagikan ketika salah satu di antara suami istri ini meninggal? Apakah semuanya langsung dibagi ya, dengan ketika istrinya suami istri itu suaminya wafat misalnya, harta yang dimiliki itu langsung dibagi semuanya sehingga istri hanya mendapatkan 1/8 dari harta yang ada yang selama berumah tangga dengan suaminya gitu ya, ataukah si istri itu mendapatkan bagian tambahan gitu ya, terkait dengan harta yang dimiliki oleh suami itu selama berumah tangga ya. Jadi sahabat-sahabat MK, di masyarakat atau di masyarakat kita gitu ya, seringkali permasalahan ini tidaklah mudah. Artinya cukup perlu effort yang luar biasa gitu ya, untuk mendalami, mengkaji dan meneliti ya, dari literatur-literatur peninggalan ulama ya, Rasulullah SAW kemudian para sahabat, dilanjutkan dengan ulama-ulama yang kontemporer dan sampai saat ini terkait dengan pembagian harta pusaka ini. Bagaimana cara membagikannya gitu ya, apakah dibagi langsung ataukah seorang istri mendapatkan bagian lain di samping dengan bagian tertentu di dalam syariat gitu ya. Ini yang perlu kita pahami bersama, yang perlu kita ketahui dan disampaikan kepada kaum muslimin sehingga tidak ada faktor kezoliman ketika dalam pembagian harta waris itu. Silakan, jadi itu dulu mungkin sedikit prolog dari saya.
0: Ya, baik Ustaz. Tadi kan Ustaz di awal disebutkan bahwa pembagian ketika salah satu seorang istri ataupun suami meninggal, nah ini dibaginya seperberapa nih Ustaz? Karena kan di situ meninggalkan suami istri itu ketika sudah mempunyai anak nih Ustaz. Nah ini apakah harta yang ditinggalkan oleh ya suami istri itu tersebut hanya dibagi dua atau hanya dibagi dengan anak juga nih Ustaz?
1: Baik, baik. Sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini Kang Zeni, mungkin di antara sahabat juga ada yang masih di jalan ya. Yang masih berkendaraan karena long weekend tuh, apalagi masa liburan seperti ini. Ada yang dari luar kota mau ke Bandung atau dari Bandung ke mana. Ya semoga siaran kita bisa memberikan manfaat ya kepada saudara-saudara kita, tambahan ilmu, tambahan keimanan, tambahan pahala jariah yang senantiasa terus kita cari dalam menjalankan kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sirkatul abdan atau asyirkah ya, syirkah itu secara bahasa artinya bersekutu. Nah, tapi saya fokus kepada harta bahasa kita ya. Entah dari mana ini gono gini teh. Ya. Apakah dari Pak Gono dan begini? Ya, saya juga nggak tahu tuh. Asal usul gono gini itu dari bahasa mana? Bahasa Indonesia asli kah? Bahasa daerah kah yang diadopsi ya untuk menjadi bahasa Indonesia gitu ya? Saya belum banyak menggali itu ya. Yang jelas harta gonogini itu adalah harta bersama, kata lainnya, ya. Atau al-amwal al-mushtarak baina zawjaini, ya. Harta yang bersatu di antara suami istri. Jadi seperti ini, Pak Zaini dan Kak Zaini dan sahabat-sahabat MT yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, perlu kita pahami dulu, ya, perlu kita pahami dulu dari awal bahwa, ya, yang pokok dalam Islam, yang pokok nih, ya, yang pokok dalam Islam itu tidak dikenal istilah harta gonogini. Yang pokok tuh, ya. Yang pokok, ya. Karena setiap orang memiliki bagian harta masing-masing. Jadi, Islam itu, sahabat-sahabat MG yang dirahmati Allah, mengakui yang namanya hak milik pribadi. Jadi tidak seperti paham-paham komunis yang di mana paham komunis itu justru dia tidak terlalu mengakui harta pribadi karena semuanya harta milik negara. Ataupun juga paham-paham sekuler yang justru itu mas semuanya milik pribadi. Dalam Islam ayat 30. Jadi masih dalam rangkaian ayat tentang mawaris, ya. Karena fikih mawaris itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, itu detailnya dalam Quran surat An-Nisa ini. Ya. Nah, dalam ayat 32 itu ada terkait dengan harta, ya, kepemilikan harta. Ayatnya kurang lebih seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walinnisa'i nasibum mimmaktasabna. Ya. Rijal bagi seorang laki-laki yang jadi rijal arijalu, ya, itu sudah jadi bahasa Sunda jalu arijalibun, ada bahagian mimak tasabu dari apa yang dia usahakan. Iktasabatnya, ya, dari ya kasab, kasab itu adalah dia usahakan, dia kerjakan, kan mereka ikhtiarkan sehingga terwujud. Bagi kaum wanita pun juga nasibun, ada bagian mimak tasabna dari apa yang mereka kaum perempuan usahakan. Jadi dalam Islam itu mengakomodir hak kepemilikan, ya, sesuai dengan ikhtiarnya, sesuai dengan usahanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya. Jadi Islam mengakui namanya hak milik. Seorang suami pemilik punya harta, seorang istri pun juga, ya, punya harta. Gitu. Jadi istilahnya dalam Islam itu ketika berumah tangga, baik itu suami maupun istri, hakikatnya dia memiliki harta sesuai dengan apa yang diikhtiarkan, ya. Sahabat-sahabat MG yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika zaman Rasul dan para sahabat, ya, ketika zaman Rasul dan para sahabat, ya, memang belum dikenal istilah harta gonogini, asyirkatul abdan itu, kepemilikan bersama itu, ya. Kenapa? Karena keumuman di zaman Rasul, di zaman para sahabat sampai beberapa masa selanjutnya, itu yang mencari maisyah, yang mencari kehidupan itu seluruhnya, ya, semuanya itu dilakukan oleh laki-laki, gitu, ya. Jadi semuanya itu dilakukan oleh laki-laki. Bahkan istri itu dia justru hanya menjalankan, melakukan apa yang diberikan, yang menghasilkan harta dalam keluarga itu keumumannya adalah seorang istilahnya mencari maisyah di luar dari keluarganya. Ya, untuk saat ini, lebih khusus di negeri yang kita cintai ini, Indonesia ini, dalam rumah tangga itu banyak sekarang itu sudah umum untuk bangsa apa masa modern ini, baik suami maupun istri dua-duanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Karena mungkin dengan tuntutan hidup yang begitu tinggi, ya, kebutuhan yang begitu meningkat, ya, sehingga suami istri itu harus ada tuntutan untuk dua-duanya juga harus bekerja untuk kelangsungan rumah tangga mereka. Baik itu untuk pendidikan sekolah anak-anaknya, atau untuk membantu orang tua, atau untuk tabungan hari tua gitu. Jadi suami istri itu dua-duanya bekerja. Ya, jadi artinya baik suami atau istri kedua-duanya mendapatkan memberikan saham akan terwujudnya harta dalam rumah tangga. Jadi ada mulai pergeseran itu ya. Ada mulai pergeseran. Walaupun sekali lagi sahabat-sahabat MG dalam Islam, kalau istilah mengenal kata gonogini ini memang apa sulit untuk kita dapatkan secara nas ya, secara nas secara talak gitu harta gonogini ini ya. Terlebih sahabat-sahabat MG kalau kita lihat dalam dalam ayat yang lain ya, dalam ayat yang lain tuh setiap laki-laki dan perempuan memiliki bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya masing-masing. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu au kasra. Nasibam mafruḍah. Ya. Lirrijal bagi laki-laki nasibum mimma tarakal walidain, ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak wal akrobun dan karib kerabatnya. Bisa jadi laki-laki ini dia mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya atau dari saudaranya. Ya. Saudaranya misalnya tidak memiliki keturunan, ya, maka otomatis yang misai dan bagi perempuan juga nasibun, ada bahagian mimma tarakal walidani wal aqrabun, dari apa-apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Mimma qalla minhu au kusura, baik itu sedikit atau menurut banyak, baik itu sedikit atau banyak, nasibam mafrudan, bagian yang telah ditetapkan. Gitu ya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dari kedua ayat ini, dari surat An-Nisa ayat 32 dan surat An-Nisa ayat 7, sehingga kami ya, dari apa yang diarahkan oleh guru-guru kami ya, Allahu yarham Ustaz Muhaimin, Allahu yarham Ustaz Ustaz Muhaimin, Ustaz Usman Solehuddin, Ustaz Alohiyam, Ustaz Siki, Ustaz Ikin Sodikin, ya, ketika kami sering mengajamah belajar ya, tentang fikih mu'aris, sehingga sahabat-sahabat MK ya, terkait dengan harta dalam rumah tangga itu terbagi kepada dua ya. Satu, ada yang namanya harta bawaan, ya. Yang kedua adalah harta bersama. Nah, atau sirkatul abdan atau harta gonogini. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya, kalau harta bawaan dilihat dari sumber asal, gitu ya. Kalau harta bawaan itu adalah harta yang didapat baik oleh seorang suami maupun seorang istri sebelum pernikahan. Ya, satu, harta yang didapat sebelum pernikahan. Misalnya, sebelum berumah tangga, si suami ini dia sudah punya rumah. Atau si istri ini dia sudah punya rumah. Maka harta ini adalah harta bawaan. Gitu ya. Yang kedua adalah, harta bawaan itu adalah harta dari warisan kedua orang tua atau saudara. Misalnya setelah rumah tangga, kemudian suami istri itu mendapatkan warisan dari orang tuanya. Suaminya mendapat warisan dari orang tuanya, istrinya mendapat warisan dari orang tuanya atau dari kerabatnya. Maka harta bawaan itu yang kedua tadi, satu, harta warisan dari kedua orang tua atau saudara. Yang kedua adalah harta bawaan itu adalah harta yang dimiliki sebelum pernikahan. Nah, kalau syirkatul abdan atau asyirkah, ya, syirkah atau harta gonogini, ya, adalah, atau kata lainnya harta bersama, ya, adalah harta yang dimiliki setelah pernikahan. Jadi setelah rumah tangga ini menikah, kemudian bertambah aset. Ya, aset hartanya bertambah untuk keluarganya. Baik itu melalui usaha suaminya maupun melalui usaha istrinya, hartanya itu bertambah. Nah, ini namanya syirkatul abdan atau harta gonogini. Jadi perlu dipahami bahwa harta dalam rumah tangga itu, ya, harta dalam rumah tangga itu pertama ada yang namanya harta bawaan yang tadi saya sampaikan, ya, harta itu dimiliki sebelum pernikahan, punya rumah, punya kendaraan, punya tabungan. Tapi harta itu dimiliki sebelum pernikahan, atau harta dari warisan keluarganya, dari orang tuanya, dari saudaranya, itu harta bawaan. Kalau harta bersama, ya, kalau syirkatul abdan atau gonogini tadi adalah harta yang dimiliki setelah pernikahan. Setelah pernikahan itu nambah aset apa? Nambah aset rumah, nambah aset kendaraan, nambah memiliki tanah, atau memiliki properti yang lainnya. Nah, itu namanya harta bersama, asyirkah, atau harta gonogini tadi. Itu aja dulu, sebelum saya jelaskan lebih rinci lagi.

0: Masya Allah, itu tadi sahabat MK, kebersamaan kita di segmen yang pertama ini. Bagaimana ketika ada satu kasus ya sahabat MK, ketika suami istri ini salah satunya meninggal ataupun berpisah ya sahabat MK. Bahwasannya harta yang gunung gini ya tadi disebut oleh Ustaz Suryawan, itu tentang pembagian ya sahabat MK. Bagaimana ketika ada harta yang dimiliki secara bersama sahabat MK, ketika suami istri tersebut ini menuntut haknya ya sahabat MK satu sama lain. Dan kami kembali mengundang Anda sahabat MK di malam hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun berbagi atensinya, bisa Anda langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Insyaallah sahabat MK, kita akan lanjutkan ya di segmen kedua nanti selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa hukum menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
5: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
4: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
5: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. mkfm.com.
7: MKFM Radio.
5: Sahabat MK, para ulama Syafi'iyah sepakat bahwa diharamkan menjual kulit, daging, tulang, dan bulu hewan kurban bagi pekurban dan wakilnya, yakni panitia kurban. Akan tetapi, jika yang menjual daging atau kulit hewan kurban adalah fakir miskin yang berhak menerima daging kurban, maka hukumnya diperbolehkan.

0: MK FM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di program Inspirasi Malam di segmen kajian Fikih Mawaris. Tema di malam hari ini sahabat MK, kita kembali yang memperdalam terkait Syirkatul Abadan ya, bersama narasumber kita, guru kita Ustadz Suryawan. Sebelum dilanjutkan sahabat MK atau tersambung dengan Ustadz Suryawan, kami kembali mengundang Anda di malam hari ini. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun berbagi atensinya, bisa Anda langsung sampaikan ya melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga atensi kebersamaan Anda di malam hari ini. Ya sahabat MK, kita kembali menyimak ya di segmen yang kedua ini. Ini bagaimana ya kelanjutan terkait Syirkatul Abdan bersama Ustadz Suryawan. Ya Ustadz, ini kita langsung ke pertanyaan dari sahabat MK. Ustadz, tadi menyambung ya di ayat di Quran surat An-Nisa ayat 7 ya Ustaz, tentang pembagian harta yang dibagikan yang didapat sebelum menikah ya Ustaz. Ada dari Ibu Marsidah nih di Cilacap ini Ustaz.
1: Ibu siapa?
0: Marsidah Ustaz.
1: Di mana?
0: Dari Cilacap ini Ustaz.
1: Oh, Marsidah ya.
0: Ya. Ini tentang izin bertanya Ustaz, mohon maaf sebelumnya, misalkan ayah ini meninggal, tapi ibu masih ada nih Ustaz. Terus meninggalkan 4 orang anak. Ya, 1 laki-laki. Ya, 3 perempuan ini Ustaz. Nah, terus meninggalkan warisan ini berupa, kalau di Cilacap bilangnya ubun Ustaz.
1: Ubun.
0: Nah, kalau di kita mungkin kebun ya Ustaz.
1: Oh, kebun.
0: Nah, ini tuh kalau dihitung tanah ini ada sawah ini Ustaz, ada sawah 80 sawah ini Ustaz, 80 kotak nih Ustaz kurang lebih. Kemudian tanah di daratan juga ada 50 kebun ini Ustaz. Terus juga meninggalkan gunung nih Ustaz, bukit mungkin Ustaz ini.
1: Bukitnya
0: kurang sih. Iya, kurang lebih luasnya ini karena banyak yang kurang minat ini, soalnya tanahnya susah dipakai nih Ustaz. Cara pembagiannya ini seperti apa Ustaz? Karena ada keluarga yang di Bandung, yang di Cilacap, dan juga ada yang di Jawa Barat. Nah, ini seperti apa Ustaz pembagian tanah tersebut peninggalan seorang ayah nih Ustaz? Mohon baik pencerahannya Ustaz.
1: Baik, baik, ini dari Ibu Basidak ya, dari Cilacap. Dekat saya, isi saya dari Cilacap juga, dari Majenak. Berdekatan sekali ya. Baik, Ibu Marsida dan sahabat-sahabat MG, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendingan diselang dulu dengan pertanyaan dulu ini ya. Terkait dengan Ibu Marsida yang ditinggal wafat oleh suami tercinta, kemudian meninggalkan 4 orang anak, 1 laki-laki dan 3 anak perempuan. Kalau terkait dengan tema ya, terkait dengan tema yang kita diskusikan hari ini, yaitu harta gonogini atau asyirkah al-amdan gitu ya, atau harta bersama, maka nanti sebelum dibagi kepada ahli waris ya, termasuk istri dan keempat anaknya ya, itu harus dipisah dulu harta seorang suami dengan harta seorang istri. Jadi yang pertama itu dalam Al-Quran itu kan yang pertama sebelum dibagikan waris, pisah dulu harta suami, harta istri ya. Kalau seandainya Nah, harta itu harta bawaan, misalnya yang tadi saya sampaikan, harta itu dimiliki sebelum pernikahan, atau harta itu dari warisan kedua orang tua almarhum suami. Maka cara membagikannya adalah langsung saja istri mendapatkan 1/8, ya, karena harta bawaan itu istri atau pasangan hidup suami atau istri itu tidak ada kontribusi secara langsung terwujudnya harta itu, ya, sehingga bisa langsung dibagikan. Istri 1/8, kemudian 4 orang anak, karena laki-laki 1 dianggap dia memiliki 2 poin, kemudian 3 orang anak masing-masing 1. Jadi dibagi 5. Kalau harta itu harta bawaan, ya. Jadi istrinya 1/8, nanti 7/8 harta yang ada itu dibagi 5. Nanti setelah dibagi 5, anak laki-laki dapat 2 bagian. Gitu, ya. Anak perempuan kalau bisa langsung dinilai dengan rupiah misalnya, ya, di appraisal dengan nilai rupiah itu bisa lebih mudah. Tapi tidak apa, karena membagikan tanah itu pasti beda-beda. Kalau di pinggir jalan, kemudian di belakang, itu pasti beda nilainya. Ya, jadi kalau diuangkan saja misalnya, itu akan jauh lebih mudah. Tapi kalau misalnya si tanah itu atau adalah persaham tadi, anggaplah istri itu punya saham 12,5%, jadi 1/8 itu 12,5%, ya. Nanti yang sisanya, ya, yang sisanya 78,5 itu adalah saham dari keempat anaknya. Nanti dua bagian itu milik anak laki-laki, anak perempuan semuanya adalah sebagai sebagian. Kalau misalnya hasil sawah itu menghasilkan, misalnya menghasilkan panen dalam setahun misalnya 2 kali, ya, kan ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, itu tergantung daerahnya. Kalau seandainya 2 kali dalam setahun, gitu ya, setelah dikurangi biaya operasional, setelah dikurangi biaya produksi, ya, maka pembagian warisan per saham tadi 1/8 buat istrinya, kemudian sisanya adalah buat anak-anak dibagi 5, laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Itu kalau seandainya harta itu adalah harta bawaan atau harta dari warisan orang tua, atau misalnya harta yang diberi sumberikan. Tapi kalau seandainya harta itu dimiliki setelah pernikahan, nanti dalam pembagiannya berbeda. Ya, kalau harta itu dimiliki setelah pernikahan, maka kalau suami istri itu dua-duanya bekerja, si istri bekerja, si suami bekerja, maka sebagaimana dalam KHI, ya, kompilasi hukum Islam, ya, kan, di dalam KHI itu harta kekayaan dalam perkawinan, ya, atau asyirkah itu adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Ya, kalau di dalam KHI mah, ya, ini dalam KHI mah nanti dia harta bersama. Nah, harta bersama itu, ya, atau harta apapun yang didapat selama perkawinan dan merupakan harta bersama, tanpa melihat atas nama siapa harta tersebut dan dari penghasilan siapa harta tersebut dibeli. Itu istilahnya gono gini. Jadi gono itu harta apapun yang didapat selama perkawinan dan merupakan harta bersama, tanpa melihat atas nama siapa harta tersebut dan dari penghasilan siapa harta tersebut dibeli. Nah, kalau dalam KHI, Ibu Marsida, jadi dalam KHI itu, sehingga kalau suami istri itu dua-duanya bekerja, ya, sebelum dibagikan, maka dibagi dua dulu. 50% setengahnya ya, 50% itu adalah milik suaminya, 50% itu adalah milik istrinya. Dalam pasal 96 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan ayat pertama, apabila terjadi cerai mati, ya cerai mati itu ada yang wafat di antara salah satu dari pasangan hidup itu, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, baik suami atau istri. Kalau suaminya wafat, berarti setengahnya milik istrinya. Kalau istrinya wafat, berarti setengahnya milik suaminya. Dan nanti yang dibagikan itu adalah yang milik suaminya. Ya, yang dibagikan itu adalah yang milik suaminya. Jadi dari harta tadi yang tadi maksudnya dari Ibu Marsidah tadi, maka Ibu Marsidah itu sebelum dibagi waris ya dapat 50%. Kalau tanah, sawah dan bukit itu adalah dimiliki setelah pernikahan, ya setelah pernikahan dan dua-duanya itu ikut sama-sama mewujudkan, itu terwujud gitu ya. Jadi dimiliki setelah pernikahan, itu si istri langsung otomatis dapat 50%. Ya. Yang 50% ya, seperdelapannya dari yang 50% milik suaminya. Nanti yang sisanya adalah buat anak-anaknya. Ya, jadi sebenarnya kalau kalau dilihat dari KHI ini, Kompilasi Hukum Islam itu, si istri mendapatkan 50% tambah 12,5. Jadi istri mendapatkan 50 tambah 12 berarti 65. Istri mendapatkan 62,5%.
0: Ya.
1: Itu ya. Nanti yang sisanya ya tinggal anak-anak. Nah, itu kalau melihat dari KHI. Ya. Namun kalau kalau kami di pesantren gitu di arahan sama guru, ya, kita lebih fokus seperti ini. Kalau istrinya bekerja, suaminya, kalau suaminya bekerja, suaminya bekerja, kemudian istrinya tidak bekerja, minimal istri itu 30% dari harta bersama itu. Jadi kalau kalau misalnya si suaminya bekerja, istrinya ibu rumah tangga,
0: yeah.
1: Ya, maka sebelum dibagi buat ahli waris, tuh ya, sebelum dibagi buat ahli waris, ya minimal 30%. Kenapa? Karena istri punya andil secara tidak langsung terwujudnya harta itu,
0: yeah.
1: Ya. Jadi jangan difahami istri yang tidak bekerja itu tidak produktif. Justru istri yang tidak bekerja itu produktif. Dia ngurus anak suaminya, mengurus suaminya, menyiapkan makan, beri anak-anaknya. Ya. Tentu dia punya saham lebih terwujud harta itu, sehingga suaminya bisa bekerja, bisa mengoptimalkan kemampuan. Karena kalau suami harus mengurus semua anaknya, belum tentu dia bisa ngurus, bekerja dengan nyaman. Kang Zaini misalnya, yeah. Istri justru yang ngurus itu, kita bisa bekerja dengan tenang, itu karena andil istri kita. Kalau seandainya istri kita hanya seperti ayat yang tadi, Wali Rijali dalam surat An-Nisa ayat 32, Wali Rijali nasi bumi maktasabu, Wali Nisa'i nasi bumi maktasabu. Nah, ya. Kalau seandainya kita mau menganalogikan, ya, di Barat misal, maaf ya, bukan berarti ya ini ya. Di Barat itu seorang suami istri misalnya, dia si istrinya nggak mau, kalau guru saya nyatanya kayak gitu, si istrinya nggak mau hamil ya, sehingga dia atau nggak mau, sehingga si bahan suami istri itu justru dititipkan di rahim yang lain dengan disewa rahimnya itu. Ya, dan dibayarnya itu ratusan juta, ya, atau kalau kurs dolar mah ribuan dolar, US dolar, ya, bisa sampai 100-200 juta, ya, untuk dari mulai hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusui. Yang sering terjadi justru kelamaan si ibu yang melahirkan ini justru lebih sayang gitu ya daripada ibu biologisnya. Yes. Ya, mereka dibayar seperti itu, apalagi seorang ya mereka sampai menentukan nilai seperti itu, ratusan juta seperti itu. Sekarang kalau suami punya anak lima gitu nih, baik ngucapin terima kasih enggak ke istrinya? Terus ngurus anak-anaknya, mengandung berapa bulan, melahirkan taruhannya nyawa, menyusui sampai 2 tahun, mendidik anaknya sampai bisa baca, mengantar sampai bisa sekolah. Mau bayar berapa itu ke istri kita? Dan dengan jasa membangun rumah tangga seperti itu. Makanya sangat, kalau seandainya istrinya tidak dihargai jerih payah itu, jadi suaminya bisa bekerja dengan tenang, suaminya bisa berusaha, kemudian dia tidak terganggu untuk mengurus anak-anak di rumah karena percaya kepada istrinya. Makanya kalau kami ya di kami itu minimal 30%. Kalau istrinya tidak bekerja misalnya di rumah, 30% dia harus dapat bagian. Ya. Ditambah nanti yang 70% adalah milik suaminya. Minimal ya, itu bisa 40, bisa 50. Itu tergantung dari keridoan dari ahli waris yang lain. Ya minimal 30% saja. Ya. Nanti kalau ditambah dengan bagian 1/8-nya 12,5, berarti suami itu mendapatkan 42,5%. Si istri itu. Ya. Dengan mengurus hak dari harta waris suaminya. Nah, terlepas mau yang mana, Ibu Marsida ini ya, semoga Allah memberikan kesabaran dan anak-anaknya jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi, maka kalau harta itu dimiliki setelah pernikahan dari sekian banyak kata diperlukan, maka si istri itu opsinya bisa 50% ngambil yang KHI itu, ya. Atau ngambilnya yang 30%, tergantung dari si istri itu ya seberapa banyak kontribusi terhadap keluarganya. Nanti dari bagiannya dipisah dulu itu ya, dinilai dari sekian harta misalnya kebunnya, sawahnya, bukit itu kira-kira dari sekian banyak itu nilai 30% itu yang mana, kasihkan dulu ke istrinya. Sawah berapa kotak misalnya, nilai jasa si istrinya itu kasihkan dulu ke istrinya. Ya. Baru nanti sisanya dibagi waris, nanti istri dapat 1/8 dari sisa yang dibagikan kepada ahli warisnya. Ya. Nanti yang selebihnya dari ahli waris, dari yang 1/8, karena sisanya 7/8 dibagikan kepada ke 4 orang anak. 1 anak laki-laki, 2 bagian. 3 orang anak perempuan memiliki sebagian sebagian. Kalau dijual seperti itu, kalau misalnya tidak dijual, tapi hasil panennya, maka dibagi sebagaimana hitungan waris tadi. Wallahu'alam. Seperti itu mungkin Zaini.
0: Baik Ustaz, Masya Allah. Sangat jelas sekali Ustaz penjelasan dan pencerahannya.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Sebelum kita lanjut Ustaz, mohon izin kita jeda. Ini.
1: Ya kan.

Ya sahabat MQ, bahwasannya harta pasti ada pemiliknya sahabat MQ. Ketika harta suami istri yang bingung ya ketika dibagikan dengan berapa persen ya sahabat MQ. Tadi disampaikan bahwasannya seorang istri ya mendapatkan 62% ya sahabat MQ dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya sahabat MQ. Dan insyaallah sahabat MQ masih ada satu segmen ya di malam hari ini. Dan kami kembali mengundang Anda sahabat MQ bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan ataupun juga berbagi atensinya. Silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811 224 1027. 0811 224 1027. Sahabat MQ bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan ataupun juga berbagi atensinya, silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811 224 1027.

0: yang ketiga sahabat MG, selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MG, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: MGFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MG, Anda masih bersama kami dalam program Inspirasi Malam di segmen kajian Fikih Mawaris. Dan di sore ini kami kembali mengundang Anda sahabat MG bagi Anda yang menyampaikan pertanyaan ataupun berbagi atensinya. Silakan Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami ya sahabat MG di 0811-224-1027. Dan kita lanjutkan kembali sahabat MK di segmen yang ketiga ini terkait Syirkatul Abdan bersama Ustadz Suryawan.
1: Sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, MK FM Inspirasi Keluarga Indonesia, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi tadi pertanyaan dari Ibu Marsida ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang pertama Ibu Marsida, alangkah baiknya Ibu bisa japri ke saya, bisa saya buatkan konsultan warisnya, atau misalnya ada ustadz di keluarga Ibu atau di tetangga yang bisa membantu bagaimana cara menghitung waris. Jadi, kita tulis dulu saja, rumah itu

0: tidak mudah ya dijual, terlebih dalam kondisi ekonomi seperti saat ini ya. Dan, harga naik, kebutuhan pokok naik ya. Sulit sekali untuk bisa tabel ahli warisnya, bagian-bagiannya, harta peninggalannya. Nah, nanti disepakati, nanti dari panennya, dari kalau disewakan, dari uang sewanya, sehingga ada transparansi. Ya, jadi yang waris itu dalam Islam itu yang penting adalah transparansi. Jadi keterbukaan dari semua pihak, sehingga harta yang tadi ya, sampaikan tadi adalah harta apapun yang dalam kampusnya, harta apapun yang didapat selama perkawinan dan merupakan harta bersama tanpa melihat atas nama siapa harta tersebut dan dari penghasilan siapa harta tersebut dibeli, itu harta gonogini. Harta gonogini disesuaikan dengan saham masing-masing antara suami istri yang telah dikeluarkan, gitu ya. Nah, jadi nanti bisa jadi untuk saat ini, bisa jadi ya istrinya yang bekerja, suaminya tidak bekerja. Jadi dalam saya menarik baca kitab yang ditulis oleh Imam Yusuf Al-Qarnawi Al-Yarham, Al-Ahkam Bitaghayyuril Amkina wa Azmi. Perubahan hukum syariat itu nanti akan terpengaruh oleh perubahan waktu dan zaman. Ya, walaupun secara esensinya mah kepada dikaitkan dengan nas ayat Al-Quran atau hadis Rasul dan asar para sahabat. Ya, zaman dulu seorang istri itu di rumah dan dia tidak melakukan apa-apa, artinya semua fasilitas oleh suaminya sudah dipenuhi, gitu ya. Seperti Rasul kan disusui oleh orang lain, kemudian dibayar selama disusui itu. Ya, Rasul kan oleh Halim, kemudian istri hanya mendampingi suaminya saja, gitu ya. Nah, seiring waktu berjalan, kemudian karena kebutuhan semakin tinggi, kemudian lapangan usaha terbatas, suami istri akhirnya dua-duanya juga bekerja. Nah, ketika suami istri dua-duanya bekerja, maka harta bersama ini 50% milik suami, 50% milik istri. Kalau seandainya ada di antara ahli waris itu, di antara suami istri yang wafat duluan, ya. Atau perbandingan sebagaimana dalam KHI tadi, kompilasi hukum Islam. Ya. Bahkan saat ini justru ada yang istrinya bekerja, suaminya tidak bekerja. Ya, tadi kan saya menyampaikan kalau istrinya tidak bekerja, suami bekerja, maka minimal istri itu dapat 30%-nya. Ya, kami menerima KHI kalau 50% itu kalau suami istri dulunya bekerja. Ya. Tapi kalau istrinya misalnya nggak bekerja, minimal 30%. Bukan bekerja di sini itu artinya tidak menghasilkan, ya, kan bisa juga kerjanya di rumah, ya, jualan online, kan itu juga bekerja sebenarnya. Ya, kalau yang seperti itu bisa jadi 50%. Ya. Tapi kalau saya istrinya itu memang nggak bekerja, dia mah hanya sekedar ngurus rumah tangga saja gitu. Yang minimal 30%. Tapi seiring waktu berjalan, nanti bisa jadi yang bekerja suaminya mungkin antar jemput dan ngurus rumah. Ya, saat ini sekarang seperti itu pada mainannya. Yang ngantar itu suaminya. Ya, istrinya kerja. Tak kantor pulang suaminya, ada yang jadi Grab. Bisa jadi isinya 70%, 70%, 70%. Ya. Melihat dari Quran surat An-Nisa ayat 32 tadi. Ya. Nah, dalam KHI mah pasal 97 ya. Dia tidak membedakan itu. Pokoknya mah janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan, sepanjang tidak dengan perkawinan ada pemisahan harta, tidak berlaku berarti 50% itu kalau ada pemisahan harta. Sudah di sertifikat nama istrinya, nah, itu berarti sudah dikasih duluan tuh bagian 30% atau 50%, nah, sisanya di bagian hari. sales batin. Ya. Baik, itu Bapak, barangkali ada yang...
1: Dari sahabat Putri di Bandung ini, Ustaz.
0: Putri, ya?
1: Iya, Putri di Bandung ini, Ustaz.
0: Baik, enggak.
1: Jika suami istri tetapi di akhirnya milik anak keturunan, ataukah ada hak milik orang lain ini, Ustaz, seperti ipar atau orang tua? Nah, ini seperti apa, Ustaz? Mohon.
0: Dengan suaminya. Ya, maka dibagi dua dulu itu. Dari harta ini, teh. Ya, dibagi dua dulu. Dari usaha itu. Kalau persaham misalnya, 50% berarti milik istrinya. 50% itu milik ahli waris. Ya. Kalau misalnya ahli waris ketika suaminya wafat, ya, kemudian ahli warisnya itu meninggalkan anak, ada anak laki-laki, tadi misalnya, anaknya 4, Ustaz, anak laki-laki 1, anak perempuan 3, maka bagiannya, di situ tadi ya, 50% milik suami itu, istri dapat 1/8. Nanti, yang sisanya, nanti lihat, kalau ibu dan sisanya jatuh ke anak-anaknya. Tapi kalau nggak ada ayah, nggak ada ibu dari hanya istri dan anak-anak, gitu. Nah, istri karena harta itu didapat usaha bersama, si istri dapat 50%. Sama itu mungkin istrinya pembukuan, suaminya petugas lapangan, ya, saling barat dari usaha bersama itu istri dapat 50%. Seperti dalam putusan KHI tadi. Ya, MPFO-nya dalam hati Allah. Ketika ada sebagian dari asatiz ya, yang dia menolak hidup 1/8, sisanya jatuh kepada kakak adik dari almarhum suaminya. Kan itu sangat, itu maka isi dapat setengahnya dulu. 50% milik ke sini. Nanti tambah 1/8 dari harta bagian ya suami, manakala ayah dan ibu itu masih ada. Ayah ibu itu dapat 1/6, nanti sisanya isi 1/8, sisanya adalah
1: hanya di atensi terakhir informasi Ustaz yang ingin disampaikan Ustaz dapat dong.
0: Kemudian berdoa yang ada di rumah juga Bandung yang telah bertanya, semoga sedikit yang kami sampaikan bisa menjadi pencerahan pemahaman ya terkait dengan harta peninggalan yang dimiliki oleh suami istri. Maka jangan dulu sesuai dengan bagi, kalau harta itu yang dimiliki setelah pernikahan, bagi dulu, pisahkan dulu bagi pasangan hidup yang masih hidup ya. Kalau dalam KHI, dalam kahrum suaminya, gitu, memiliki anak. Tapi kalau almarhumah tidak memiliki anak, ya, baik itu dengan menikah dengan istri, dengan suaminya yang sekarang maupun suami yang dulu, maka dapat setengahnya kalau tidak memiliki anak. Pembagian hukum harta peninggalan ini sangat penting sekali kita pahami, sangat penting sekali kita pelajari ya, karena untuk keberkahan rizki yang Allah titipkan kepada kita, jangan sampai kita mengambil hak atau memakan hak orang lain. Karena kalau mengambil hak atau memakan hak orang lain, sekalipun itu adalah orang tua kita, ya, sekalipun itu adalah orang tua kita, maka itu adalah kezaliman. Ya, jadi maka itu adalah kezaliman. Merawat suaminya 8 aja, padahal ketika dengan suaminya dia dipenuhi kebutuhan oleh suaminya, tapi ketika wafat mengalami yang lebih lama diberikan bagian lebih. Karena tidak santunan hukum bahwa harta bersama itu diakui oleh syariat. Ya, sehingga tidak ada kezaliman di dalam pembagian harta. Sahabat-sahabat MK, apabila ada pertanyaan, kemudian ada yang perlu didiskusikan, Darut Tauhid, gitu ya. Bapak Ibu yang punya buah hati atau punya cucu yang di STAI Darut Tauhid, ya. Karena kita juga ada hafalan ada kewajiban si santri itu, si mahasiswa itu, kampus yang terbaik untuk menjadi membekali ilmu bahasa TNK, supaya jurusan ada hukum ekonomi syariat dan bahasa TNK, dan kita tetap tidak tercampur dengan karena di aktivitas bisa jadi rahmati Allah. Itu aja yang dapat kami sampaikan. Yang benar hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala hanya adalah keafwaan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada pertanyaan selanjutnya, boleh nanti ke nomor telepon 0853-1329 Ustaz ke Kang Jaini mungkin ya. Itu aja Kang Jaini, terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: Masya Allah, alhamdulillah sahabat MK, tadi ya kebersamaan kita di program Inspirasi Malam di segmen kajian Fikih Mawaris bersama Ustaz Suryawan sahabat MK. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan di malam hari ini bisa kita amalkan sahabat MK. Dan tidak lupa sahabat, kita doakan selalu sahabat MK, guru-guru kita, terkhususnya Ustaz Suryawan ya. Mudah-mudahan ini diberikan kelancaran sahabat MK dalam semua aktivitasnya, dan ilmu yang disampaikan di malam hari ini nih bisa menjadi amal jariah untuk beliau dan keluarga. Di malam hari ini sahabat MK, kami hadirkan ya 3 murotal pilihan yang bisa Anda pilih maksimal 1 sahabat MK. Untuk di pilihan pertama yaitu ada di Quran surat Ar-Rahman, di pilihan kedua ada Quran surat Al-Waqiah, di pilihan ketiga ada Quran surat Al-Hadid. Untuk di pilihan pertama sahabat MK, kami hadirkan ada Quran surat Ar-Rahman, di pilihan kedua ada Quran surat Al-Waqiah, dan di pilihan ketiga ada Quran surat Al-Hadid. Silakan sahabat MK langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di WhatsApp atau SMS di 0811-224-1027 0811-224-1027. Insya Allah kami akan mulai menyapa Anda di malam hari ini selepas beberapa informasi dari relasi kami yang bermanfaat berikut ini.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Ayah, ayah.
3: Iya, nak.
2: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
3: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
4: Iya, iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
2: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
3: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
4: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
3: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
4: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
2: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
4: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
5: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolom.

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami di dalam program Inspirasi Malam di segmen terakhir di segmen Murotal Pilihan. Ya sahabat MK, kami telah hadirkan ya 3 Murotal Pilihan di malam hari ini yang bisa Anda pilih. Sahabat MK, silakan. Untuk di pilihan pertama ada Quran Surat Ar-Rahman. Di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Waqiah. Dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Hadid. Silakan sahabat MK, Anda bisa langsung sampaikan melalui layanan interaktif kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Jangan lupa sahabat MK, sertakan nama Anda, usia, alamat Anda, dan juga pilihan murotalnya sahabat MK di malam hari ini.

Kami akan mulai menyapa Anda sahabat MK di malam hari ini yang sudah bergabung menyampaikan pilihan muradalnya. Yang pertama ini ada sahabat Dede di Tugu Monumen ya, menyampaikan pilihan muradalnya di nomor 1 yaitu di Quran Surat Ar-Rahman. Kemudian ada sahabat Bafa Akhyar ya, dari Bumi Asri Mekerahayu ini menyampaikan pilihan muradalnya di nomor 1 yaitu di Quran Surat Ar-Rahman.

Sahabat MQ, murotal pilihan di malam hari ini, sahabat MQ. Di pilihan pertama ada Quran Surat Ar-Rahman, di pilihan kedua ada Quran Surat Al-Waqiah, dan di pilihan ketiga ada Quran Surat Al-Hadid. Selanjutnya kami sapa Anda kembali, sahabat MQ, ada sahabat Utik ya, dari Jogja, ini menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1, yaitu di Quran Surat Ar-Rahman. Dari Mbak Utik, ada yang baru masuk, sahabat MQ, dari Ibu Munawaroh dari Puskupat Cileunyi, yang juga menyampaikan pilihan murotalnya di nomor 1 ini ya, di kesempatan malam hari ini. Dan baik sahabat MQ, untuk murotal pilihan yang paling banyak Anda pilih jatuh pada Quran Surat Ar-Rahman. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda sahabat MQ yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini, dan kami juga mengucapkan terima kasih sahabat MQ untuk Anda yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan di malam hari ini. Mudah-mudahan interaksi yang dikirimkan sahabat MQ ini menjadi amal soleh untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Dan pada akhirnya, sahabat Siar Zaini Fauzi dan seluruh kru yang bertugas di malam hari ini undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-55 Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah, 78 ayat.

pagi, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: عليهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Sahabat MK, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MK. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-28 Al-Qasas, cerita 88 ayat

0: Ma asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-29 Al-Ankabut, Laba-Laba, 69 ayat.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Ya Allah, luruskan niat kami. Ya Allah, bimbing agar apapun yang kami lakukan hanya perbuatan yang Engkau sukai. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ada satu amalan yang dahsyat sekali. Kalau kita mengamalkannya, ini benar-benar bisa menguatkan iman dan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir ini zikir yang sudah kita kenal, sering kita ucapkan, tapi belum tentu kita memahami kekuatan maknanya. Padahal zikir ini luar biasanya disebut perbendaharaan surga atau kanzun min kunuzil jannah, harta simpanan surga. Artinya ini memiliki kedahsyatan kalau kita membacanya dengan pemahaman yang benar dan keyakinan yang benar. Kita sudah hafal la haula wa la quwwata illa billah. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawabannya takbir. Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya sama. Tapi ketika hayya 'alan shalah, apa yang kita jawab? La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk bisa sholat kecuali ditolong Allah. Hayya 'alal falah. Ayo kita raih kemenangan. Apa jawabannya? La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kemenangan tanpa dari Allah. Ini luar biasa. Banyak ulasan dari para ulama, tapi secara sederhana disimpulkan, dengan mengucap la haula wa la quwata illa billah, itu yang pertama, pengakuan kita ini tidak bisa apa-apa, tidak punya kemampuan menghindari dosa, menghindari maksiat, menghindari keburukan, kecuali dijaga oleh Allah. La haula wa la quwata, tidak mungkin kita berbuat baik sekecil apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita tidak tergelincir itu karena Allah menjaga, kita bisa berbuat taat karena Allah nolong. Jadi luar biasa sekali, setiap keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, bismillah dengan nama Allah, saya bertawakal kepada Allah. La haula, tidak ada daya. Wala quwata, tidak ada kekuatan. Illa billah, kecuali dengan Allah. Dikatakan kepada orang yang berdoa itu, hudita wa kufita wa wukit, ditunjuki, dicukupi, dilindungi. Setan juga sampai bingung, bagaimana kita mencelakakan, menipu, menyesatkan orang yang ditunjuki oleh Allah, dicukupi dan dilindungi. Kita sering doa itu, tapi belum tentu pakai keyakinan, baru pakai lisan. Bagaimana sekarang kita belajar membaca la haula wala quwata illa billah ini, supaya punya kekuatan. Karena dalam la haula wala quwata illa billah ini adalah ketauhidan. Di sana ada tauhid rububiyah, bahwa semua kekuatan, segala kemampuan perubahan, kita berubah apapun itu hanya bisa terjadi dengan kekuatan Allah. Pergerakan apapun kita, mau ingat, mau bunyi, mau bergerak, itu hanya terjadi dengan biiznillah. Ini jarang kita menyadari ini. Lalu tauhid uluhiyahnya apa? Kita meyakini bahwa tadi semuanya dalam kekuasaan Allah, yang bisa nolong juga hanya Allah, sehingga membuat kita membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan kita rasakan kalau kita membaca la haula wala quwata dengan benar? Kita akan lebih terpelihara dari kesombongan, dari ujub dan takabur. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan prestasi apapun kecuali pasti dengan pertolongan Allah. Tidak ada ujub. Kita bisa mikir, pasti pertolongan Allah. Kita bisa sedekah, uangnya Allah yang menyediakan, ilmunya Allah yang memberikan. Kita tidak kikir, itu pun pertolongan Allah. Karena kalau Allah tidak nolong, pasti pelit. Jadi tidak ada tempat bagi yang membaca la haula wala quwata illa billah untuk jadi ujub. Prestasi apapun yang kita miliki itu pasti dari Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MK, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MK FM.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Gerkalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Yang menimpa, menekan. Sahabat MK, sebaik-baiknya manusia ataupun menjadi seseorang yang beruntung adalah orang yang selalu senantiasa berupaya menjadikan inspirasi keluarga Indonesia. Yang menimpa, menekan. Sahabat MK, sebaik-baiknya manusia ataupun menjadi seseorang yang beruntung

membuat diri kita selalu senantiasa menjadi lebih baik tentunya, insya Allah. Maka mudah-mudahan sahabat MQ kelak menjadi kita semua menjadi golongan orang-orang yang beruntung, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Di hari ke-11 ini sahabat MQ, di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, pada kesempatan pagi hari ini hadir membersamai ruang dengar Anda dalam program manajemen kalbu pagi. Satu jam ke depan insya Allah akan membersamai ruang dengar Anda dalam dua sesi. Di sesi pertama akan membersamai Anda bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, dan di sesi kedua bersama dengan guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Kami mengundang sahabat MQ yang ingin bergabung dan membersamai di kesempatan ini. Anda dapat sapa kami di 0811-224-1027. Sahabat MQ, di kesempatan ini juga kami mengundang dimanapun Anda menyimak kebersamaan ini, mudah-mudahan sajian ilmu yang hadir dalam membersamai Anda baik di kesempatan ini. Sahabat MQ, Anda menyimak kebersamaan di 102,7 FM Bandung maupun juga di streaming sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Dan kebersamaan ini juga dapat Anda simak di website-nya MKFM di mkfmnetwork.com, dan juga dapat Anda simak ya kebersamaan ini melalui aplikasi MKFM. Tak luput sahabat MK, juga beberapa radio di penjuru Indonesia ikut serta menyambung siarkan program ini di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasik Malaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kelos 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Tirama FM Lampung Timur. Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda di email info@mkfmnetwork.com atau konfirmasi melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kami nantikan kebersamaan Anda, sahabat MQ, laporan kualitas siaran kami maupun juga doa terbaik yang ingin dipancarkan di hari ini. Atau bahkan sahabat MQ juga ingin menyimak kembali, dapat juga sahabat MQ sampaikan pertanyaan begitu untuk sesi kedua nanti. Di kesempatan ini, sahabat MQ, silakan dapat bergabung di 0811-224-1027. Sambil kita mengingat nih sahabat MQ, bahwasannya pada saat Ramadan, tentu kepedulian kita ini benar-benar diuji tentang seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu dan kurban saat ini sudah datang. Disinilah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan dengan menyiapkan kurban terbaik. Sejak saat ini sahabat MQ, Anda dapat kunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1717-1212. 0813-1717-1212. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Ku ini wahai. Lalu kemudian sahabat MQ juga mengajak, ayo mendapatkan manfaat sambil menunggu telepon diangkat dengan menebar kebermanfaatan, mengaktifkan nada sambung pribadi atau NSP Tausiah AAGIM di ponsel Anda dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda, para pelanggan Telkomsel.

Silakan sahabat FB kabar sama Anda dapat Anda sampaikan di 0811-224-1027. Bagaimana tentunya kualitas siaran pagi hari ini dapat Anda sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Insya Allah sahabat FB kali ini sudah terhubung dengan guru kita Kiai Abdullah Gimnasiar untuk sesi pertama. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini bersama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala lahu ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Segala puja dan puji hanya milik Allah, pencipta alam semesta, penguasa jagat raya yang maha kuasa. Dialah Allah yang menciptakan segala-gala yang ada. Segala-galanya adalah miliknya semata, takluk dalam kehendaknya. Dialah Allah yang maha agung yang menciptakan kita, yang memberi hidayah kita bisa mengenal Islam. Dialah Allah yang maha pemurah, yang memberikan taufik hingga kita berada di tempat yang suci ini. Tidak ada kebaikan sekecil apapun kecuali pasti hanya milik Allah, hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Alhamdulillah jamaah sekalian, kalau ada yang bertanya mengapa hidup ini seakan tidak pernah lepas dari kesulitan dan persoalan, bertubi-tubi masalah, padahal rumah megah tapi hati selalu resah, mengapa uang melimpah tetapi selalu merasa kurang dan miskin, musibah bertubi-tubi, kesehatan, keluarga, harta, kehormatan. Banyak orang yang merasa hidup ini hanya sambung menyambung kesulitan dan penderitaan. Sebetulnya musibah terbesar bagi kita yang menjadi sumber penderitaan kita adalah kita tidak mengenal Allah Tuhan kita. Itulah yang menyebabkan kita sengsara. Kita tidak mengenal siapa Tuhan kita. Tidak mengenal, seakan Allah itu jauh di mana, tidak pernah tahu keadaan kita, tidak peduli kepada kita. Inilah sumber masalah dalam hidup kita. Karena kita tidak mengenal Allah, kita sibuk mengabdi kepada selain Allah. Kita sibuk menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, penampilan, pujian orang, popularitas, hawa nafsu, syahwat. Dan itulah yang membuat hidup kita tidak pernah tenang, tidak pernah nyaman, bertubi-tubinya kepahitan. Penyebabnya adalah kita tidak mengenal Allah. Tidak mengenal Allah membuat kita tidak ingat kepada Allah. Tidak ingat kepada Allah, pasti hidup ini tidak tenang. Karena hati ini ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Tidak mengingat Allah membuat akhlak kita sulit memiliki akhlakul karimah. Tidak mengenal Allah membuat kita bersandar menghambakan diri kepada selain Allah. Dan tidak mengenal Allah membuat ibadah kita asal saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Allah menakdirkan mengundang kita berhaji ini. Arafah, al-haju Arafah, haji itu Arafah. Arti Arafah ini adalah mengenal. Allah mengundang kita ke tanah suci. Allah mengundang kita ke Arafah agar kita mengenal Allah Tuhan kita. Itu yang terpenting. Agar kita kembali ke fitrah kita, agar kita mengenal siapa Tuhan kita, siapa sebetulnya yang menciptakan kita, yang mengurus diri kita. Kita kembali ke Arafah ini agar mengenal Allah, mengenal diri, siapa sebetulnya diri ini. Dulu kita tidak ada, sekarang ada sebentar, sesudah ini kita akan musnah. Arafah membuat kita harusnya mengenal apa sih dunia ini. Tempat kita mampir sekarang, kemana ujungnya dunia ini. Dan dengan Arafah berhaji ini, seyogianya kita mengenal tempat pulang kita yang sebenarnya. Barulah seorang haji akan mabrur ketika dia mengenal Allah dengan baik. Mengenal dirinya sebagai hamba. Mengenal dunia sebagai tempat mampir yang dipenuhi ujian dan sementara. Dan mengenal tempat pulang kita yang bakal kita jalani selama-lamanya. Hadirin sekalian jamaah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Dengan kita mengenal Allah apa yang terjadi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan keadaan urusan-urusan orang yang beriman. Semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang begitu selain orang yang beriman kepada Allah. Inna asabat husarra'u syakar. Ketika Allah memberikan kepadanya karunia, dia bersyukur. Fakana khairullah. Maka itu baik baginya. Wa in asabat husarra'u sabar. Dan ketika ditimpakan kepadanya kemudaratan, dia bersabar. Fakana khairullah. Dan itu pun baik baginya. Bagi orang yang mengenal Allah, hidup ini indah. Apapun yang terjadi di sekelilingnya, dia akan tetap ajeg, akan tetap tenang, akan tetap istiqomah. Karena tahu apapun yang terjadi pasti membawa kebaikan. Inilah nikmat terbesar dalam hidup ini. Menjadi orang yang sangat ajeg dalam hidup ini. Tidak ada takut, kecuali takut jauh dari Allah. Tidak pernah berharap, bersandar, kecuali hanya kepada penciptanya. Siapapun yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya akan selalu tentram hatinya. Sulit lupa. Bagaimana kita tidak bisa yakin ke Allah? Takdir haji ini kita bisa melihat sejarah Islam. Allah menciptakan para nabi yang tujuannya agar kita bisa mengenal Allah. Kita lihat bagaimana napak tilas atas perjuangannya nyata. Kita pun bisa melihat jutaan orang hamba Allah dari penjuru dunia bersimpuh, bersujud,
1: bertasbih, berzikir, memelas, memohon ampunan, dan ini nyata.
0: Seharusnya semua ini membuat kita semakin hakul yakin kepada Allah. Hadirin sekalian, haji yang mabrur adalah haji yang semakin semangat untuk mengenal Allah. Bagaimana kita tidak bisa kenal kepada Allah jikalau kita mau menggunakan hati dan akal kita? Allah yang Maha Agung, Dialah yang menciptakan kita, Dialah yang menghidupkan kita. Tanpa kita tahu bagaimana hidup, tubuh ini bisa hidup. Dan Dialah yang mengumpulkan kita di sini. Allah Maha Baik. Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Allah sudah menyaksikan setiap dosa dan maksiat. Allah tahu kita tidak mengenalnya. Allah tahu kita melupakannya. Allah tahu nikmat yang Allah berikan jarang kita syukuri. Allah juga menyaksikan nikmat-nikmat yang Allah beri kita gunakan untuk maksiat. Allah menutupi semua aib ini. Bahkan Allah mengundang kita ke sini. Bahkan Allah menjanjikan ampunan. Padahal betapa lama kita melupakan Allah, mengkhianati Allah. Tapi balasannya diundang ke Arafah ini. Impian bagi semua umat Islam yang sebagian besar sampai wafat tidak pernah datang ke tempat ini. Siapa kita kalau bukan karena Allah yang Maha Penyayang? Tidak mungkin kita ada di sini. Kalau Allah bukan Maha Penyayang, mungkin kita sudah diazab. Allahu Akbar, walillahil hamd, ya arhamar rahimin. Saudara-saudaraku sekalian, sepulang dari tempat ini, jangan pernah ada di hati kita yang bisa memenuhi hati ini selain Allah. Siapa kita? Banyak orang yang lebih soleh dari kita, yang lebih banyak ilmunya, yang setiap malam bersimbah air matanya memohon ampun, belum pernah ada di tempat ini. Yang benar-benar sibuk dengan berzikir, belum ada di sini. Siapa kita hadirin kalau bukan karena kasih sayang Allah? Mustahil kita berada di tempat ini. Maka sepulang dari tempat ini hadirin, berusahalah sekuat tenaga meminta kepada Allah agar kita diberikan cahaya hidayah mengenal Allah. Datangilah majlis ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, di dunia ini bakal baik, akhir hayatnya bakal baik, di kuburnya bakal baik, di akhiratnya bakal baik. Cirinya adalah Allah memudahkan belajar agama. Tidak ada iman tanpa ilmu. Siapapun yang ingin hidupnya penuh kebaikan, jangan pernah jauh dari majelis ilmu. Jangan pernah jauh dari para ulama yang ikhlas. Jangan pernah jauh dari orang-orang yang mengajak kepada Allah. Karena hanya bersama Allah lah hidup ini akan ternikmati. Jangan pernah jauh dari ilmu agama. Kalau bapak ibu mencintai keluarga, mencintai anak-anak, tidak mungkin bahagia kecuali mereka mengenal Allah. Istri tidak mungkin salehah kecuali mengenal Allah. Demikian pula suami. Maka haji mabrur ciri khasnya adalah selalu cinta belajar agama, senang mempelajari agama, khususnya tentang ma'rifatullah, Allah subhanahu wa ta'ala, ma'rifatul rasul, Rasulullah sebagai panutan kita. Dua, sepulang dari sini sadarlah
1: bahwa kehormatan kita itu menjadi hamba Allah, pencipta alam semesta. Dunia berikut isinya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Harta, gelar, pangkat, tetek, bengek, itu pelayan kita, bukan Tuhan kita. Semua ini pelayan kita untuk mengabdi kepada Allah. Kita ini harusnya bangga menjadi hamba Allah, pencipta alam semesta. Bangga menjadi hamba Tuhan semesta alam. Bukan bangga bangga menjadi hamba, gelar, hamba, pangkat. Semua itu hanya casing, hanya topeng, hanya alat bantu kita untuk mengabdi kepada Allah. Hadirin, kehormatan kita, gelar terbaik adalah hamba Allah. Jangan menghinakan diri menjadi hamba duniawi. Dunia ini hanyalah alat bantu dari kita, dari Allah, untuk membuat kita semakin dekat dengan Allah. Yang ketiga, haji yang mabrur seperti yang dicontohkan Rasul dan para nabi. Jangan pernah mengagung-agungkan dunia berikut isinya. Dunia berikut isinya benar-benar tidak layak untuk kita agung-agungkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, andai saja dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, maka orang-orang yang ingkar, yang kafir kepada Allah, tidak akan diberi minum walaupun seteguk. Saking dunia ini tidak ada harganya bagi Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang ingkar, yang durjana, yang mengingkari, musyrik, munafik, zalim, dikasih dunia ini karena pasti tidak akan dibawa kemana-mana. Mari kita hidup di dunia penuh kehormatan, tidak lengket dengan dunia ini, tidak menjadi orang yang merasa hebat dengan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuhud izhad fi dunya, zuhudlah kepada dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah dengan apa yang di tangan orang, orang akan mencintaimu. Percayalah, kalau kita hidupnya sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah, dunia akan didatangkan oleh Allah kepada kita. Barang siapa yang Allah tujuannya, dunia akan dibuat melayani kita. Tidak akan tertukar, tidak ada yang meleset, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan yang terakhir, ingatlah, hidup ini pasti berakhir. Sangat boleh jadi kita di Arafah ini mungkin tidak akan terulang lagi sepanjang hidup kita. Kita akan meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Kita akan meninggalkan dunia ini. Dan pasti kita akan mempertanggungjawabkannya. Inilah kesempatan hadirin. Di Arafah ini kita benar-benar memohon kepada Allah. Kalaupun kita ada sisa umur ini bisa mulia di jalan yang Allah ridhoi. Kalaupun kita harus meninggal, meninggal mulia, husnul khotimah. Dan bercita-citalah berkumpul di sorga. Setiap melihat istri, suami, yang dibayangkan adalah bisakah berkumpul di sorga. Setiap lihat anak, jangan hanya lihat sukses duniawi, tapi lihatlah bagaimana anak bisa jadi ahli sorga. Setiap mengingat orang tua, berpikirlah bagaimana bisa menjadi ahli sorga. Karena kesuksesan yang sesungguhnya, waman zuhjiha anin nar wa udkhilal jannah faqad faj. Mudah-mudahan Allah yang maha menatap, maha mendengar, membukakan hati kita supaya kita selalu bersemangat untuk mengenal Allah, bersemangat untuk jadi hamba Allah yang hidup ini mengabdi sepenuhnya kepada Allah, dan melihat dunia ini hanya sekedar alat untuk mampir berbekal pulang ke akhirat. Dan selalu ingat, kesuksesan itu adalah masuk surga.
0: Apalah artinya di dunia dikagumi banyak orang, harta melimpah, jabatan tinggi, kalau na'udzubillahi min dzalik akhirnya menjadi ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Duhai Allah yang maha agung, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha tahu semua dosa dan aib yang kami lakukan, wahai yang mengundang kami ke tanah suci, wahai yang menakdirkan kami di Arafah, wahai yang janji akan mengampuni sebanyak apapun dosa, wahai yang janji akan menghapuskan senista apapun aib, wahai Allah yang janjinya pasti ditepati, wahai yang janji akan mengabulkan doa, wahai Allah, walaupun kami tidak bisa melihatmu, pasti engkau menyaksikan kami. Terimalah haji kami ini ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura. Dari jauh kami datang ya Allah, kami mohon terima haji ini ya Allah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa dhanban maghfur wa amalan maqbul wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikan haji ini benar-benar mengubah hidup kami. Jadikan haji ini benar-benar menjadikan sisa umur ini barokah. Ya Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya arhamar rahimin, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Duhai yang maha pengampun, pemilik alam semesta, ampuni semua dosa kami, sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sehitam apapun masa lalu kami, senista apapun aib-aib kami, sekotor apapun lahir batin ini ya Allah. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapa kami, ampuni dan sayangi orang tua kami, ampuni dan sayangi orang tua kami. Jadikan di Arafah ini benar-benar kami mohon kepadamu takdir darimu, dalam daging orang tua ada di tubuh ini. Kami ingin ya Allah selamat juga ibu bapa kami. Jadikan pahala kebaikan yang kami lakukan mengalir juga bagi orang tua kami ya Allah. Islamkan orang tuanya yang belum Islam ya Allah, engkau tahu. Berikan petunjuk bagi yang masih tersesat. Ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa orang tua kami, turunkan limpahi dengan kasih sayangmu, berkahi sisa usianya ya Allah, karuniakan husnul khotimah ya Allah, jadikan alam barzahnya lapang penuh cahaya ya Allah. Tolong ya Rabb, di Arafah ini kami mohon kepadamu ya arhamar rahimin. Ringankan hisab, masukkan orang tua kami ke surgamu, bahagiakan di surgamu ya Allah, wahai pemilik surga. Ya arhamar rahimin, jadikan kami anak yang soleh, yang tahu bakti, tahu balas budi. Ya Allah, jangan golongkan kami jadi anak durhaka, jangan golongkan kami jadi anak hina yang menyusahkan orang tua dunia akhirat. Ya arhamar rahimin, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama
1: Wahai Allah yang maha menatap, selamatkan keluarga kami. Ya Allah, Engkaulah yang mengetahui segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Kami mohon kepadamu ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang sakinah, keluarga yang sangat mengenalmu, keluarga yang mencintaimu di atas segalanya, keluarga ahli sujud ya Allah, keluarga yang sepanjang waktunya mengabdi padamu. Jadikan ya Allah, karuniakan pendamping hidup yang menguatkan iman, pendamping hidup yang menguatkan amal. Jadikan kami orang tua yang amanah ya Allah. Ampuni kami belum sungguh-sungguh menjaga titipanmu. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, solehah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyolehkan anak-anak semuanya ciptaanmu ya Rab, milikmu, dalam genggamanmu. Kami mohon kepadamu di Arafah ini ya Allah, titipkan kepada kami anak-anak yang soleh, solehah, yang jadi penyejuk hati. Muliakan akhlaknya ya Allah, lembutkan hatinya, jadikan ahli takwa, jadikan ahli Quran, jadikan ahli akhlakul karimah. Berikan jodoh terbaik, pekerjaan terbaik, kehidupan terbaik. Ya Allah, andai ajal memisahkan keluarga kami, kumpulkan di surga ya Allah. Jangan biarkan satupun jadi ahli neraka. Wahai pemilik takdir, kami mohon kepadamu wahai Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, berikan jodoh terbaik bagi yang mendambakannya ya Allah. Beri keturunan terbaik yang merindukannya ya Arhamar Rahimin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Duhai Allah yang maha mendengar, ampuni dan sayangi guru-guru kami, hamba-hambamu yang menjadi jalan hidayah, hamba-hambamu yang berusaha agar kami jadi orang baik. Ampuni, muliakan dan berikan sempurna ganjarannya ya Allah. Ya Allah, muliakan keluarga guru-guru kami, keturunannya ya Arhamar Rahimin. Ya Zal Jalali wal Ikram, ampuni dan sayangi adik kakak kami, sanak saudara kami, tetangga-tetangga kami, sahabat-sahabat kami, hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami ya Allah, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang mendoakan kami. Muliakan dengan ganjaran yang sempurna ya Allah. Undang ke Baitullah ini ya Zal Jalali wal Ikram.

bersihkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan ini kembali sudah kita menyimak begitu, dan juga bahkan doa bersama pada kebersamaan ini bersama guru kita Kiai Abdullah Kim Nastiar dalam Hikmah Arafah. Dan sahabat MK dimanapun Anda berada, kami insya Allah kita akan sambung kebersamaan ini dengan guru kita di sesi kedua, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang sudah terhubung. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.

0: Daddy.
1: Wala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, barusan kita mengikuti sedikit bagian dari upacara penting dalam prosesi ibadah haji. Seperti kita maklumi, pada hari-hari ini setelah para jemaah haji melaksanakan puncak upacara ibadah haji wukuf di Arafah, mereka kemudian meninggalkan Arafah, kemudian melakukan mabit di Muzdalifah atau Masyaril Haram, lantas ada yang langsung ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, dan ada juga yang melaksanakan Jumratul Aqabah. Semuanya itu harus dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Hingga ini upacara puncak upacara ibadah haji. Setelah mereka melakukan tahallul, mereka melaksanakan mabit di Mina sampai 2 hari atau 3 hari. Ya, alhamdulillah sampai sekarang jamaah haji Indonesia masih dalam jumlah yang terbanyak dibandingkan dengan negara-negara lain, sekitar 250.000, dan kemudian menyusul negara-negara yang ada di Asia Selatan seperti India, Pakistan, dan Bangladesh. Mudah-mudahan semuanya menjadi haji yang mabrur. Nah, kita sebagai muslim yang berada di tanah air, tidak dalam melaksanakan ibadah haji, kita hari tanggal 10 sudah melaksanakan salat Idul Adha dan kemudian melaksanakan kurban, dan hari ini hari tasyrik, masih diberi kesempatan kita kaum muslimin untuk melaksanakan lanjutan yaitu ibadah kurban sampai 3 hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah kita. Nah, ketika kita berbicara tentang haji, berbicara tentang kurban, maka ini mengingatkan kita kepada seorang nabi yang merupakan nabi yang apa yang menjadi uswah hasanah, uswah yang dalam hal ibadah kurban dan ibadah haji ini, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim adalah seorang nabi yang banyak disebut dalam Al-Quran, lebih dari 70 kali. Dan kemudian dijadikan nama surat dalam Al-Quran adalah surat Ibrahim, yaitu surat yang ke-14. Ibrahim juga disebut oleh umat Islam yang sedang sholat, yaitu ketika duduk tasyahud, tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, sholawat dan keberkahan yang dimohon oleh kita untuk diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana salawat dan keberkahan yang pernah Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam dan keluarganya. Perjuangan Nabi Ibrahim sejak beliau kecil sampai beliau wafat, sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'anul Karim, syarat dengan uswah, syarat dengan teladan yang masih relevan untuk dijadikan resep kesuksesan, resep kebahagiaan kita sekarang. Al-Quran menerangkan Ibrahim alaihissalam adalah sebagai uswah yang baik. Terdapat pada Quran Surat Al-Mumtahan 44, ia adalah halimun awahun munir, penyantun, lembut hati dan berserah diri. Ia adalah khalifatullah, ia adalah kekasih Allah. Juga disebutkan ia adalah kekasih yang lurus, hanif. Kemudian ia dianugerahi hikmah, kearifan. Tempat berdirinya bahkan diabadikan di dekat Ka'bah, yaitu yang disebut ada maqam Ibrahim. Kalau kita melaksanakan ibadah tawaf, maka kita melewati makam Ibrahim, dan setelah selesai tawaf kita dianjurkan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim itu. Para ulama berpendapat tempat itu adalah salah satu tempat yang dimana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang melaksanakan ibadah haji rata-rata mereka berusaha untuk bisa melewati dan sholat di belakang makam Ibrahim itu. Nabi Ibrahim adalah sosok pribadi yang kritis, ulet, dan juga sabar. Sejak kecil ia berusaha mencari siapa Tuhan. Setelah ia menemukan siapa Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia harus berhadapan dengan realitas umat yang syarat dengan kemusyrikan. Ayahnya, umpamanya saja Azar, berprofesi sebagai pembuat patung sembahan. Penguasa pada waktu itu, diktator Namrud, juga seorang yang otoriter yang memaksa rakyatnya untuk mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan Ibrahim. Beliau berhadapan juga dengan masyarakat yang musyrik. Tetapi ia tidak pernah putus asa, ia tidak pernah dendam, ia terus berjuang walaupun ia harus menanggung resiko terusir dari rumah, dibakar hidup-hidup di api besar. Ia tetap istiqamah untuk menegakkan tauhidullah, menghilangkan kemusyrikan. Dalam menyikapi umatnya tergambar dalam doa Nabiullah Ibrahim, yaitu "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Barang siapa yang mengikutiku maka ia termasuk golonganku, dan barang siapa yang maksiat melawan kepadaku maka sesungguhnya engkau ya Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Quran Surat Ibrahim ayat 36. Seorang yang sabar, yang tidak pernah dendam, tidak pernah putus asa menghadapi tantangan, ujian, cobaan. Salah satu ujian berat yang dihadapi oleh Ibrahim adalah ia sampai usia lanjut, ia tidak dianugerahi putra, tetapi ia tidak pernah putus asa. Ia berdoa terus, yang kemudian pada saat usia sudah tua, ia dianugerahi putra dari istrinya Hajar, yaitu Ismail. Kemudian menyusul lahir putra yang kedua dari istrinya Sarah, yaitu Ishak, yang menjadi bapak para nabi. Ujian terberat yang dihadapi oleh Ibrahim alaihissalam, ia harus mengorbankan putra yang dicintainya Ismail. Ia patuh pada perintah Allah tersebut. Ia berkorban Ismail, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan Maha Sayang mengganti Ismail dengan seekor hewan kurban. Upacara inilah yang dilestarikan dalam prosesi ibadah umrah, ibadah ketika ibadah haji yang melambangkan kesungguhan seseorang melemparkan sesuatu yang salah, rajman lisyayatin wadidur irrahman. Jamaah haji yang wukuf di Arafah, ibadah kurban yang melambangkan semangat pengorbanan adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga, bahwa pengorbanan merupakan tahapan penting untuk meraih kesuksesan. Kurban yang diwujudkan dalam bentuk pemotongan hewan kurban dan membagikannya kepada para mustahik adalah pelajaran yang sangat berharga, bahwa kesuksesan yang dicita-citakan akan dapat berhasil apabila kita siap untuk berkurban. Kualitas hidup seorang muslim antara lain ditentukan oleh kesungguhannya dalam berkurban, baik dalam bentuk tenaga, pikiran, maupun kekayaan untuk menolong orang lain, seperti yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim. Kesabaran Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi berbagai macam ujian dan pengorbanannya yang tulus dibalas oleh Allah dengan berbagai kesuksesan, yaitu dikabulkannya doa-doa Ibrahim yang meliputi negeri yang aman, yang sejahtera, terbebas dari syirik, generasi penerus yang unggul, yang soleh, yang menjadi pemimpin umat, kearifan, dan nama yang baik, yang dikenang oleh orang-orang generasi sesudahnya. Benar kata-kata hikmah yang sering kita dengar, Sabar itu indah. Sabar itu nikmat. Sabar itu kunci kesuksesan dan pangkal kebahagiaan. Orang sabar selalu disayangi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, disertai oleh Allah, dan diberkati oleh Allah. Sabar menjadi wasilah dikabulkannya doa. Namun demikian, sabar itu seringkali berat dan sulit, kecuali bagi mereka yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran beberapa kali mengajarkan kepada kita tentang betapa pentingnya sabar itu. Keteladanan Ibrahim alaihissalam selain diungkapkan sejarah perjuangannya oleh Al-Quran, juga dikemas dalam doa-doa yang beliau wariskan kepada kita, yang menggambarkan perhatian beliau terhadap problem kehidupan yang harus kita teladani. Komitmen beliau terhadap negara, agar negara yang ia tempati itu stabil, aman, dan penghuninya sejahtera, terbebas dari syirik, tersurat dalam doa, Rabbi ij'al hadza baladan aminan wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala. Beliau juga mewariskan doa, Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuk ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafar fa ummatuhu qalilan summa tarruhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri yang aku tempati negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan, hasil tanaman, tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan kepada para penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Dan Allah berfirman, siapa yang kufur akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Beliau juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Tuhan, jadikanlah aku dan keturunanku orang-orang yang melaksanakan salat. Terimalah doa kami. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Tuhan, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu, dan juga keturunan kami menjadi ummah yang pasrah kepadamu dan kelihatan kepadaku ibadah. Berilah kami kesempatan bertobat, ampunilah dosa kami. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Tobat yang Maha Kasih Sayang. Doa lain yang dibaca oleh Ibrahim dan baik jadikan doa kepada kita, Rabbi habli hukma wal hikni bis salihin waj'alni lisana sidkin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh, dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi sorga yang penuh kenikmatan. Ketika Ibrahim dijanjikan oleh Allah untuk menjadi pemimpin, setelah ia lulus dalam menghadapi berbagai macam ujian, ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar yang menjadi pemimpin itu bukan hanya dirinya, tetapi juga keturunannya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahli adh-dhalimin. Ya Tuhan, juga keturunanku beri kesempatan menjadi pemimpin. Dan Allah berfirman, tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Nabiullah Ibrahim tidak ingin sukses sendiri, tetapi juga ia ingin keturunannya yang juga sukses. Ia pemimpin dan ia ingin melahirkan pemimpin-pemimpin sebagai penerus. Sebagian besar dari 25 nabi yang wajib kita imani adalah keturunan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Dawud, Sulaiman, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada kita, kita tidak boleh lupa apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Aku berikan kepadamu nikmat yang serba banyak, lakukan sholat demi Tuhanmu dan kemudian laksanakan berkurban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada kita. Beliau ketika berada di Madinah, beliau bukan orang kaya, beliau adalah hidup pas-pasan, tapi untuk berkurban beliau selalu menyediakan. Bahkan di tahun terakhir beliau di Madinah, beliau menyampaikan semacam pesan, barangkali tahun itu adalah tahun terakhir untuk beliau, dan beliau menyatakan, hari ini saya berkurban untuk diri saya berkurban untuk keluarga saya yang enggak mampu berkurban, saya berkurban untuk umat saya yang tidak mampu berkurban, dan beliau menyatakan, barang siapa yang mampu berkurban tapi tidak mau juga berkurban, jangan dekat-dekat dengan musholaku. Ini adalah salah satu dari amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita yang karena kondisi tertentu tidak bisa berkurban. Tentu paling tidak kita turut menyukseskan pelaksanaan program kurban yang masih ada waktu pada hari Tasyrik sampai 3 hari itu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji bisa kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur, dan tidak boleh lupa doa haji mabrur itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, kita bisa melaksanakan ibadah lain sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara lain adalah pemotongan dan pengaturan ibadah kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita semua.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Dan mungkin kita akan undang sahabat MQ untuk bergabung di kesempatan ini untuk menyapa ataupun membersamai. Bisa Anda sampaikan atensinya di 0811-224-1027 untuk pertanyaannya ataupun sapaannya, insya Allah. Baik, bismillah Pak Kiai, mohon izin menyapa mungkin sahabat MQ yang bergabung dan juga menyampaikan atensinya kali ini. Dari sahabat kita, mungkin sedikit keluar tema begitu, Pakai mohon izin bertanya, apakah ketentuan Allah yang sudah jelas di dalam Al-Quran bisa terkalahkan oleh aturan ketentuan yang dibuat manusia begitu?
1: Ya, jadi aturan itu ada aturan yang ada dalam Quran yang pokok, kemudian ada aturan yang diatur oleh sunnah Rasul, dan ada aturan yang menambah aturan yang ada yang tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah, namanya ijtihad. Jadi kalau di negara kita ada macam-macam undang-undang, undang-undang yang dibuat oleh DPR, oleh MPR, atau oleh siapapun, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Semangatnya harus semangat menolong orang lain, membangun kesejahteraan. Jadi Islam menetapkan ada sumber hukum yang pasti, yaitu Quran, dan yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga ada yang disebut ijma. Ya, ijma itu bagian dari ijtihad. Jadi kalau ada kesepakatan, jadi kita pun harus patuh kepada peraturan yang dibuat katakanlah oleh pemerintah di tingkat apapun, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran agama, namanya itu hasil ijtihad.
0: Baik, alhamdulillah. Mungkin izin pakai tambahannya, ini ada contoh misalnya seperti ini, misalnya mengenai warisan ini. Kalau misalnya dalam warisan, ketika pasalnya ada ahli waris yang tidak mendapatkan warisan ini dikarenakan ada kesepakatan sebelumnya yang dibuat karena ahli waris ini sudah bekerja sebagai pegawai negeri. Nah, ini bagaimana begitu, Pak Kiai?
1: Ya, jadi ya, hukum waris itu termasuk aturan-aturan yang ada dalam Quran. Quran hampir tuntas itu membahas tentang hukum waris. Kenapa? Tentu ini Allah Maha mengetahui. Kalau dibiarkan kepada ijtihad, bisa subjektif lah orang-orang dalam mengambil keputusan. Allah Subhanahu tuntas, hadis saja peranannya kecil tentang warisan. Walaupun demikian, Islam masih memberikan solusi. Ketika hukum waris ini merasa ada hal-hal, umpamanya sejak anak laki-laki yang dominan mendapatkan warisan besar sudah kaya, sedangkan yang lainnya miskin, maka silahkan dimusyawarahkan. Atau dibagi dulu, setelah dibagi, kemudian kekayaan yang untuk yang diterima, yang seharusnya diterima oleh anak yang kaya diberikan. Atau mungkin juga ada pemilih lain. Itu bisa ditempuh, kalau kepada bukan ahli waris, bisa ditempuh melalui namanya wasiat. Wasiat, jadi tolong si ini diberi sekian, boleh jangan lebih dari sepertiga. Nah, tetapi untuk ahli waris, tidak berlaku wasiat, berlaku tetap hukum waris. Jadi andai kata akan kita merubah jumlah pembagian karena faktor khusus, maka itu dilakukan dengan musyawarah, sehingga mereka yang mendapatkan mestinya pembagian yang besar itu menjadi bagian dari sedekah kepada keluarga yang tidak mendapatkan bagian banyak umpamanya saja. Atau mungkin bisa saja seorang, kita sepakat saja lah, serahkan kepada yang bungsu umpamanya, nggak bisa, tapi kesepakatan musyawarah.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai jawabannya. Mungkin satu terakhir pertanyaan dari sahabat kita, Mbak Allah juga di Bandung, mohon izin Pak Kiai bertanya, bagaimana jika dalam pelaksanaan kurban karena di nuansa ataupun juga lingkungan pendidikan di sekolah ketika memotong saat dicoba oleh salah satu menjadi sarana pembelajaran ini, kemudian saat pemotongan kemudian terlepas sedangkan lehernya sudah tergorok, maka apa yang harus dilakukan Pak Kiai, dan apakah hukum daging kurbannya begitu?
1: Ya, ada ketentuan etika atau fikihnya. Kalau motong itu kan tenggorokannya harus putus. Kalau momennya saja tenggorokan putus itu masih lari, ya nggak apa-apa, ditunggu aja matinya itu. Nah, ini pun harus jadi pertimbangan dalam fikih menyembelih itu, bahwa yang menyembelih harus juga mempertimbangkan jangan sampai memotong itu tidak hanya putus, akan tetapi juga tidak akan membahayakan tadi bangkit lagi dan lain-lain, atau bisa merusak sarana, dan harus dipertimbangkan. Jadi hal-hal terjadi, kalau dilepas itu betul-betul sudah dia sudah mati begitu. Tapi andai kata ada kejadian yang di luar keinginan, ya namanya juga mudarat, barangkali kalau ada kesalahan itu harus dimaklumi atau diselesaikan dengan musyawarah.
0: Baik, alhamdulillah. Nampaknya tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin ada terakhir yang ingin disampaikan dan dikuatkan untuk sahabat MK.
1: Baik, para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji kembali ke tanah air, semuanya menjadi haji yang mabrur, sehingga pulang ke tanah air dapat melahirkan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, yang lebih taqarrub kepada Allah, lebih betul-betul membawa masyarakat menjadi masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belum bisa melaksanakan, mudah-mudahan mendapatkan takdir atau mendapatkan kesempatan bisa melaksanakan ibadah haji. Kepada kita yang sudah ibadah haji, maka dan ini rindu ingin berangkat lagi, salurkan melalui umroh. Biarlah peluang itu untuk mereka yang belum pernah melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hambamu rasa alhamdulillah, terima kasih dan juga barakallah. Terima kasih sahabat ini yang sudah menyimak. Guru-guru kita sudah membersamai di sesi kedua dan juga sesi pertama dengan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan juga bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan kita doakan senantiasa guru-guru kita, Allah berikan kemudahan, kelancaran dalam setiap langkah dakwahnya, diberikan perlindungan dalam perjalanannya. Dan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dan juga bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan kita doakan senantiasa guru-guru kita, Allah berikan kemudahan, kelancaran

0: saat Ramadan, kepedulian kita benar-benar diuji tentang seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Namun sebentar lagi Ramadan sudah berlalu dan saat ini sahabat MK kurban sudah berjalan. Disinilah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak saat ini sahabat MK, dan kunjungi dtpeduli.org/kurbanimpact di laman dtpeduli.org atau hubungi call center DT Pedulinya di 0813-1717-1712 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Kemudian sahabat MK, mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Tapi jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil. Karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Syukurku bertambah.
0: Dan alhamdulillah, terima kasih sahabat MP Anda yang sudah bergabung dan menyapa di kesempatan ini dalam kebersamaan kita di manajemen Kolbu Pagi. Dan juga terima kasih untuk atensi yang sudah dikirimkan pertanyaan ataupun juga sapaannya, doa terbaiknya pagi hari ini. Dimulai dari Ciamis, ada Ibu Citra di Ciamis, Bapak Ujang di Cianjur, Ibu Parilah di GBA 3, Ibu Ade di Ranca Ekek, Pak Sandi di Banjaran, Eyang Alin di Cimareme, Ibu Nengsi di Cipanas Puncak, kemudian di Cilacap ada Abah Ican di Cilacap, Umi Zikri di Cianjur, Ibu Yanti di Antapani, kemudian ada Abah Akbar di Ciranjang, Ibu Aminah juga menyimak di Cipanas Puncak, Ibu Eti di Balai Endah, Ibu Is di Banjaran, Ibu Tri di Cicalengka, WMN di Manonjaya, kemudian ada sahabat kita juga ya, adik Farisha, dan Kak Ibu Sahriani ya. Terima kasih sudah bergabung, Pak Yusuf di Tasikmalaya dan Teh Henry Safitri. Sahabat MG, dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih dan seluruh jaringan Radio Relay yang sudah menyambung siarkan program ini. Di penghujung kebersamaan, saatnya sahabat siar Irfan Nurfalah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

lari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada rohani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik

0: sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pen akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah. Jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. sahabat MK, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya, Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: Sehat Islami.
1: Penyakit lambung ini kenapa menjadi sesuatu yang gak beres-beres gitu ya? Jadi sahabat-sahabat MBIP semua, ketika kita berbicara tentang salah satu penyakit yang menjadi problem, di antaranya adalah penyakit lambung. Nah, kenapa penyakit lambung ini jadi problem sahabat-sahabat semua? Karena angka kejadiannya ini gak pernah turun. Ya, secara keseluruhan total ya, kalau kita lihat data di dunia ini, data global gitu ya, yang mempunyai penyakit lambung, prevalensi ya, prevalensi penyakit lambung yang paling ringan yaitu peradangan, belum lagi nanti, belum tambah kanker, penyakit lambung, gastritis, duodenitis, yaitu radang lambung, radang usus 12 jari begitu ya. Kalau kita lihat datanya, tahun 1990 berjumlah sedunia itu kurang lebih 24,4 juta. Dan apa yang terjadi tahun 2021? Apakah turun? Enggak. Kejadiannya malah naik menjadi 38,29 juta di dunia ini. Artinya ibu bapak semua, bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita selesaikan. Ada suatu masalah yang belum terbereskan. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang penyakit lambung ibu bapak semua, maka ini tidak hanya terfokus pada obat-obat yang seperti kita konsumsi ya. Ada yang ujungnya mah-mah-mah kayak gitu ya. Ada juga yang pakai golongan PPI, obat lambung untuk menurunkan produksi asam lambung. Misalnya ada omeprazol, lansoprazol, dan lain sebagainya. Artinya ibu bapak semua, ternyata penyakit lambung ini tidak hanya bisa diselesaikan dari aspek farmakologi saja, dari aspek medis saja. Jadi ketika kita berbicara tentang penyakit lambung, maka kita hanya berbicara pada saat ini tentang obat-obatan pada umumnya. Padahal kalau kita lihat tidak bisa diselesaikan hanya dengan obat-obatan.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: terjadi
3: ya?
4: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
3: dan Maha juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Sobat MQ, kapankah seseorang bisa menikmati kehidupannya? Beberapa ada yang mengatakan bahwa kehidupan manusia akan menjadi lebih baik setelah menikah. Namun, setelah episode itu dilalui, kenyataan malah menghantarkan pada realita, di mana diri merasa frustasi dengan perilaku anak yang dirasa belum cukup dewasa, sehingga kita merasa bahwa semua akan lebih mudah dan membahagiakan bila mereka telah dewasa. Seringkali juga terlintas sebuah keinginan dalam diri bahwa kehidupan kita mungkin akan sempurna bila pasangan kita memiliki mobil lebih bagus, bila kita bisa pergi rekreasi, atau bila kita telah pensiun. Namun, benarkah kehidupan akan terasa nikmat setelah kita merasakan itu semua? Sahabat MQ, jika selama ini kita merasa belum memiliki waktu untuk bahagia, karena kita belum mampu untuk mencapai segala pencapaian yang ada, maka saatnya kita ubah mindset itu. Karena tidak ada saat yang lebih baik untuk memulai hidup bahagia daripada saat ini. Karena bila tidak sekarang, maka kapan lagi kita akan bersyukur? Sejatinya sebuah kehidupan yang jadi lahan berjuang agar bisa selamat pulang ke hadapan Allah Ta'ala. Kehidupan kita akan selalu penuh dengan tantangan. Jadi, sebaiknya katakan pada diri kita, lalu putuskanlah untuk berbahagia. Ada salah seorang yang pernah berkata, "Sudah sejak lama setiap saya meyakinkan diri dan menaruh kepercayaan untuk memulai hidup yang bahagia. Namun setelahnya, selalu ada sesuatu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Ada beberapa urusan yang belum juga tuntas, ataupun episode di mana saya harus membaktikan diri juga waktu. Hingga masih ada juga hutang yang harus diselesaikan." Tapi sadarkah kita bahwa setiap kesulitan dan rintangan adalah bagian dari sebuah kehidupan yang bisa menghantarkan kita pada kebahagiaan? Kita mau menerimanya dan ridho atas segala ketetapan Allah. Pada akhirnya, sudut pandang ini semoga membantu kita untuk menyadari bahwa tidak ada jalan menuju kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah proses perjalanan itu sendiri. Oleh karenanya, hargailah saat-saat yang dimiliki sekarang. Dan ingatlah bahwa waktu tidak akan menunggu siapapun. Yakinkan diri bahwa tidak ada saat yang lebih tepat daripada hari ini untuk berbahagia atas nikmat dan segala pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Gegar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, selamat pagi, menyapa kembali ruang dengar Anda di kesempatan hari ini. Alhamdulillah, memasuki di hari Kamis yang penuh dengan keberkahan, masih dalam momen Idul Adha, sahabat MK, di hari ke-11 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, atau kita sudah tinggal menghitung hari untuk meninggalkan bulan Mei. Di edisi 28 Mei 2026, kembali menemani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Dan senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini, sahabat MK. Apakah sudah mulai menyate? Atau menggulai barangkali ya, sahabat MK? Memang dalam momen Idul Adha, Idul Kurban, sahabat MK, ini Masya Allah betapa banyaknya nikmat-nikmat yang kemudian Allah berikan. Anda pun juga bisa bergabung, berbagi kebahagiaan yang Anda rasakan hari ini, menyalurkan energi positif, sahabat MK, mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi yang lain. Silahkan Anda bisa bergabung, sampaikan atensi di 0811-224-1027. Anda bisa bergabung insya Allah dengan serangkaian segmen yang akan kami hadirkan dalam jurnal pagi. Nanti sahabat MK, Anda bisa bagikan jurnal syukur Anda, pantauan lalu lintas di daerah Anda, sahabat MK, apakah masih terpantau lengang? Karena kalau di daerah saya, sahabat MK, di daerah Pusdai menuju Gerlong, itu masih cukup lengang karena masih hari tasyrik ya, libur atau cuti bersama, sahabat MK. Aktivitas yang biasanya pagi hari berangkat ke kantor ataupun mengantar anak sekolah, ini nampaknya belum seramai biasanya karena masih fokus di tempat masing-masing ya. Mudah-mudahan menjalankan ibadah kurban, sahabat MK, ini mudah-mudahan bisa menambah keberkahan dalam menjalani aktivitas hari ini. Anda juga bisa bagikan bagaimana pantauan cuaca di wilayah Anda, sahabat MK. Informasi lainnya seputar Idul Adha barangkali di wilayah Anda seperti apa, silakan Anda bisa berbagi di 0811-224-1027. Kemudian insya Allah nanti kita juga akan sambung perbincangan dalam segmen Sudut Pandang, kemudian disusul dengan Bincang Kesehatan, dan ditutup dalam segmen MKpedia hari ini, sahabat MK. Untuk mengawali kebersamaan kita, kami akan segera hadirkan Jurnal Pagi untuk Anda.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: memasuki segmen jurnal pagi hari ini sahabat MK. Kami menantikan atensi Anda untuk berbagi jurnal syukurnya, pantauan lalu lintas di daerah Anda, pantauan cuaca juga silahkan, dan pengalaman berbagi seputar Idul Adha di daerah Anda seperti apa. Silahkan Anda bisa bergabung berbagi di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, serta atensi Anda sahabat MK, yakni jurnal pagi di hari ini. Rasa syukur apa yang kemudian sudah Anda hadirkan di pagi hari ini, masih dalam momen hari tasyrik ya, di momen Idul Adha. Dan sambil menemani ruang dengar Anda, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi seputar perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Kalau melihat situasi pagi hari ini sahabat MK, nampaknya masih mendung-mendung syahdu ya, meskipun sinar-sinar matahari ini sudah mulai sedikit nampak. Tapi untuk pantauan perkiraan cuaca di Kota Bandung dan sekitarnya di edisi hari ini melansir dari laman BMKG, ternyata untuk di wilayah Kecamatan Sukasari, Coblong, kemudian Babakan Ciparai, Bojong Loakaler, Andir, termasuk juga di daerah Cicendo, Sukajadi, Cidadap, hingga Bandung Wetan, perakiraan cuaca hari ini adalah hujan ringan, sahabat MK. Sama halnya seperti di daerah Astana Anyar, kemudian Regol, Batu Nunggal, Lengkong, hingga Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojong Loa Kidul, dan Cibenying Kaler, perakiraan cuacanya masih terprediksi hujan ringan untuk hari ini. Apakah di wilayah Anda juga sudah mulai gerimis nampaknya sahabat MK? Silakan Anda juga bisa berbagi ya, apalagi Anda yang juga berlokasi di daerah Sumur Bandung, kemudian Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Arcamanik, Cibiru, Ujung Berung, hingga Gede Bage. Perakiraannya masih hujan ringan. Termasuk di daerah Panyilekan, Cinambo, hingga Mandala Jati, sahabat MK, ini perakiraan cuaca untuk seluruh wilayah Kota Bandung terprediksi akan hujan ringan di hari ini. Dan nampaknya memang kalau kita rasa, saya rasa sih sahabat MK, ketika pagi hari ini terbangun di subuh hari, suhunya cukup lebih dingin dibandingkan hari-hari kemarin. Kalau di daerah Anda seperti apa? Nah ini jadi menghadirkan juga persiapan sahabat MK pagi hari kita. Anda yang mungkin akan beraktivitas di luar ruangan seharian ini karena ada prosesi kurban misalnya, silakan Anda bisa persiapkan perlengkapan terbaiknya. Kalau cukup jauh berpergian, berjalan kaki, jangan lupa untuk membawa payung atau mengenakan jaket sahabat MK jika dirasa cukup dingin atau berangin. Dan selalu sedia jas hujan barangkali ketika Anda berkendara sepeda motor sahabat MK. Tidak hanya di wilayah Kota Bandung, kami juga akan hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Subang. Lebih bervariasi di Kabupaten Subang, sahabat MK. Kecamatan Segala Herang, ini perkiraannya hari ini adalah cerah. Sama seperti di Kecamatan Subang, Kecamatan Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, hingga Binong, termasuk daerah Ciasem, Pusaka Negara, Pamanukan, hingga Jalan Cagak, dan Belanakan. Perakiraan cuacanya cerah, sahabat MK, untuk di wilayah kecamatan di Subang. Adapun untuk daerah Cisalak, kemudian daerah Tanjung Siang, perakiraan cuaca hari ini hujan ringan. Berbeda dengan daerah Compreng, Patok Besi, Cibogo, Cipunagara, Cijambe, hingga Cipendei, kemudian Legon Kulon, Cikaum, Serang Panjang, Sukasari, hingga Tambak Dahan, ini cerah sahabat MK. Daerah Kasomalang, Dawuan, dan Pagaden Barat, dan Pusaka Jaya terpantau juga cerah, berbeda dengan daerah Ciater yang prediksinya akan hujan ringan untuk di hari ini. Wilayah Kabupaten Subang lebih bervariasi, mayoritas cerah ya sahabat MK. Kita bergeser juga sahabat MK untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Kalau untuk Kota Bandung tidak jauh berbeda dengan Subang, antara cerah dan hujan ringan. Anda yang berada di wilayah Sleman dan Kota Yogyakarta, perakiraan cuaca hari ini hujan ringan. Berbeda dengan Kulon Progo, Bantul, dan Gunung Kidul, ini terperkirakan cerah sahabat MK. Ikhtiar terbaik kalau cerah hingga terik, ini bisa mengenakan tabir surya atau payung juga dipersiapkan sahabat EMK. Payung anti sinar UV biasanya sekarang sudah banyak ya. Nah, ini bisa disiapkan karena perlu juga sahabat EMK untuk bisa beraktivitas dengan nyaman di luar ruangan. Kalau di daerah Anda pagi hari ini sudah seperti apa? Silakan Anda bisa berbagi, menyampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp EMK FM di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta berbagi Anda jurnal paginya. Lengkapkan dengan jurnal syukur sahabat EMK. Silakan bisa berbagi juga pengalaman Idul Adha di daerah Anda. Di hari kedua ini seperti apa? Anda bisa berbagi. Dan insya Allah kami akan mulai sapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM. Di hari ini kami akan mulai sapa Anda setelah kita simak sejumlah informasi bermanfaat berikut. Tetap di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Anda masih bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli, dan kami mengundang Anda sahabat MK untuk bisa berbagi, menyampaikan jurnal pagi hari ini. Silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nampaknya ada banyak hal yang bisa dibagikan di momen yang penuh dengan rasa syukur sahabat MK, momen spesial di hari ke-11 bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Momen Idul Adha sahabat MK ini menjadi ajang untuk berkumpul bersama keluarga juga barangkali, atau bersilaturahmi dengan tetangga sahabat MK, karena adanya sesi kurban ini menyembelih bersama biasanya, atau juga memasak bersama di lingkungan Anda. Seperti apa kira-kira? Silakan Anda bisa berbagi jurnal pagi Anda, jurnal syukur Anda, atau juga lengkapkan dengan pantauan lalu lintas di daerah Anda sahabat MK. Seperti apa? Apakah sudah mulai ramai atau masih cukup tenang sahabat MK? Dan cuacanya seperti apa? Karena kalau untuk perkiraan cuaca di daerah Kota Bandung Raya, kemudian Kabupaten Subang hingga Yogyakarta, ini antara hujan ringan dan cerah. Apakah di daerah Anda sudah ada yang cerah sahabat MK? Karena kalau di daerah Geger Kalong di Bandung, daerah Pusdai masih cenderung mendung ya. Nah, seperti apa? Silahkan kami nantikan di 0811-224-1027. Jangan lupa untuk sertakan nama, usia, alamat, serta berbagi jurnal Anda. Dan kali ini kami akan coba sapa Anda yang sudah bergabung, berbagi, menyampaikan jurnal paginya. Ada Pak Yandi dari Buah Batu, Masya Allah, Alhamdulillah. Kalau di Buah Batu ternyata cuacanya sudah cerah ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Cuacanya cerah tapi sejuk, lalu lintasnya juga lancar di hari Kamis penuh dengan keberkahan ini, Alhamdulillah. Jurnal syukurnya hari ini bersyukur di hari Tasyrik penuh berkah, masih bisa bangun, Masya Allah. Masih bisa bernapas juga, bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa sarapan pagi, Alhamdulillah. Bisa berolahraga sepedahan sambil mendengarkan MKFM. Wah, fiamanilah Pak Yandi. Nampaknya kalau sedang dalam perjalanan. Semoga nikmat sehat dan waktu luang, doa dari Pak Yandi bisa dirasakan juga oleh keluarga, anak, cucu, dan seluruh pendengar MK dimanapun berada, juga untuk seluruh guru-guru, seluruh sahabat siar, seluruh kru dan operator. Semoga tetap sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia serta tersenyum, Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Yandi di Buah Batu sudah berbagi ya. Doa terbaik di pagi hari ini juga. Nikmat waktu luang sahabat MK ini ternyata menjadi nikmat yang seringkali terlalaikan oleh manusia, termasuk diantaranya nikmat sehat yang tidak henti-hentinya kemudian senantiasa disyukuri oleh Pak Yandi. Jazakallah khair Pak Yandi, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga hari ini. Apakah sudah nyembel hewan kurban juga di daerahnya? Masya Allah ya. Biasanya ada agenda nyate bersama tidak? Kalau di komplek itu biasanya ada bagi-bagi ataupun masak-masak bersama ya sahabat MK. Seperti apa kalau di daerah Anda? Silakan bisa bagikan di 0811-224-1027.

Kemudian dari buah batu sahabat MK, kita bergeser kali ini menyapa sahabat Handayani. Sahabat Handayani dari Cimahi, alhamdulillah ikut berbagi kali ini menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan kita untuk curhat di penghujung malam ya. Masya Allah, alhamdulillah sahabat Handayani, senang sekali bisa mendengar kabar tersebut. Alhamdulillah juga kemarin sahabat Handayani bisa sholat Idul Adha di lingkungan kompleks Pancanaka Hills. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah kemarin juga bisa bersilaturahmi membesuk yang sedang sakit dirawat di Rumah Sakit Al-Ihsan Bandung, menjenguk sesepuh katanya ya. Healing juga kemarin makan siang bersama teman di Punclut. Wah, Masya Allah. Ramai tidak sahabat Handayani kemarin di Punclut? Kemarin juga sempat bersinggah ya di daerah Dago kalau saya sahabat Handayani ya. Alhamdulillah. Nah, nikmat Allah mana lagi kah yang kau dustakan? Alhamdulillah, Masya Allah. Tidak ada satupun nikmat yang kemudian bisa kita dustakan. Atas izin Allah, sahabat MK, nikmat penglihatan, 5 panca indera kita yang saat ini masih berfungsi dengan baik ya. Alhamdulillah. Dari sahabat Handayani juga kali ini libur panjang. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Besok baru mulai masuk ya, hari kecepit. Harpitnas sahabat MG, apakah Anda juga mengambil cuti untuk beraktivitas? Karena kalau saya lihat di kalender, di hari Senin itu tepat di tanggal 1 Juni juga tanggal merah ya sahabat MG. Masya Allah, nikmat libur panjang ini setelah Idul Adha, mudah-mudahan bisa dioptimalkan untuk berbagi aktivitas kebaikan, menggunakan waktu quality time bersama dengan keluarga sahabat MG. Masya Allah, terima kasih ya sahabat Handayani sudah mengingatkan kalau masih libur, ada libur panjang di pagi hari ini. Kemudian jurnal paginya dari sahabat Handayani di daerah Ontario Cibeber Cimahi, cuacanya cerah berawan. Bahkan tadi subuh sempat berkabut, Masya Allah. Suhunya sejuk cenderung dingin. Alhamdulillah, doa terbaik pagi hari ini, semoga Allah melimpahkan rezeki sehat, selalu bahagia dunia akhirat, dan berkah juga untuk sahabat pendengar, kru, dan juga operator dimanapun berada. Kalau menurut sahabat Handayani, bahagia itu ketika bisa berbagi. Wah, Masya Allah. Selamat Hari Raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dari sahabat Handayani, semoga kita semua termasuk hamba yang ikhlas. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Foto yang dikirimkan juga tadi dari jam 6:30 ya, diambil fotonya. Masya Allah, selalu menakjubkan foto yang dikirimkan oleh sahabat Handayani. Ini memang nampak cerah berawan ya. Mudah-mudahan menunjang segala aktivitas yang akan dilaksanakan di hari ini sahabat Handayani. Terima kasih banyak sudah berbagi.

Dari Cimahi, sahabat MK, kita beralih kali ini meluncur menuju Yogyakarta. Ada Ibu Gianti di Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah, kalau di Bantul, pantauan cuacanya dari Ibu Gianti, cuacanya cerah, alhamdulillah. Berarti sudah bisa menjemur pakaian ya, Ibu Gianti ya. Alhamdulillah, cuacanya cerah sesuai dengan perkiraan BMKG. Dan dalam kondisi sehat juga, alhamdulillah, bisa ikut kurban melalui Darut Tauhid. Wah, Masya Allah, alhamdulillah. Agar bisa tersebar ke daerah yang memang membutuhkan. Barokallah Ibu Gianti ya. Jazakallah khair sudah berbagi semangat berkurbannya di hari ini. Dan sahabat MK yang lainnya juga silakan bisa berbagi pengalaman kurbannya ya. Kira-kira kurban tahun ini disalurkan kemana? Dan kurban apa? Apakah kurban hewan kurban atau mengorbankan waktu untuk bisa berkhidmat membantu mendistribusikan hewan kurban atau mengelola hewan kurban di hari ini, sahabat MK? Silakan bisa berbagi. Terima kasih Ibu Gianti sudah berbagi dari Bantul, Yogyakarta di hari ini. Kemudian kita kembali ke Bandung, sahabat MK. Ada sahabat Ira Irmanu. Ibu Ira kali ini berbagi juga menyampaikan selamat Idul Adha ya, Masya Allah, alhamdulillah. Ini disampaikan untuk sahabat siar, kru MKFM, juga pendengar setia MKFM dimanapun berada. Mengingatkan, alhamdulillah, kemarin kita telah melaksanakan rangkaian ibadah dari tanggal 1 sampai dengan 10 Zulhijjah. Dan sekarang kita menjalani hari-hari tasyrik, di mana diharapkan bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, Ibu Ira Irmanu sudah berbagi atensinya. Kalau di tempat Ibu Ira ada kurban apa saja nih ya, Masya Allah. Asalkan bukan sekedar kurban perasaan ya, sahabat MK, tapi itu juga termasuk berkurban. Kalau kita ingat bagaimana Nabi Ibrahim juga mengorbankan rasa sayangnya kepada anaknya, sahabat MK, yang kemudian Allah ganti menjadi hewan kurban yang kita peringati setiap tahunnya juga ya, Masya Allah. Kurban apapun itu, sahabat MK, mudah-mudahan dengan niat yang tulus ikhlas, dengan niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ini bisa mendatangkan pahala, menggapai ridho Allah, dan apapun kurban kita diterima untuk menambah timbangan pahala kita di akhirat kelak, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Kalau di daerah Anda seperti apa, sahabat MK? Cuacanya apakah dengan cuaca, kalau di Bandung tadi mayoritas hujan ringan ya, mendung barangkali, sahabat MK, atau sudah ada yang cerah? Aktivitas berkurbannya seperti apa? Silakan bisa bagikan pengalaman dan juga live report barangkali ya, laporan langsung di lapangan seperti apa, sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Atau mungkin juga adakah di antara Anda yang kemudian momen Idul Adha menjadi mirip seperti Idul Fitri, ya ini tempat waktu berkumpulnya bersama dengan keluarga. Ada yang mudik barangkali karena libur panjang juga ya, sahabat MK. Masya Allah, alhamdulillah, lumayan dari hari kemarin Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Sepekan ya, sahabat MK. Hampir 6 hari soalnya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan nikmat waktu luang tersebut bisa menambah kedekatan antar anggota keluarga, sahabat MK.

Salah satu hal sahabat MK yang kemudian sangat disyukuri ya, menjalankan Idul Adha di Bandung. Ini yang kemudian fenomena dari tahun ke tahun saya rasakan ada perbedaan. Kalau momen Idul Adha itu jalanan cenderung lengang ya sahabat MK, berbeda dengan hari-hari biasa yang padat ramai biasanya. Tapi alhamdulillah jadi bisa merasakan Bandung ketika tidak banyak kendaraan. Masya Allah, luar biasa. Ini menjadi kenikmatan tersendiri. Dan mudah-mudahan Anda yang sedang beraktivitas juga diberikan rasa tenang, rasa bahagia untuk bisa menjalankan apapun aktivitas Anda di hari ini sahabat MG. Dan terima kasih banyak Anda yang sudah berbagi atensi jurnal pagi hari ini, jurnal syukurnya juga. Mudah-mudahan rasa syukur yang Anda sampaikan melalui MKFM, melalui udara, ini tersampaikan juga rasa syukur tersebut kepada sahabat MK yang menyimak dimanapun berada. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan sambung kebersamaan di pagi hari ini dengan segmen berikutnya. Dalam segmen Sudut Pandang, kami akan hadirkan kembali kabar berita sahabat MK, kali ini seputar Jawa Barat yang mewacanakan adanya jalan berbayar. Anda pernahkah mendengar istilah tersebut, jalan berbayar sahabat MK? Apakah ini kemudian bisa mengurai kemacetan yang ada terjadi di hari-hari biasanya di Kota Bandung? Nah, silakan Anda juga bisa berbagi sudut pandang Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Apa harapan Anda untuk infrastruktur jalan di Jawa Barat, sahabat MK? Dan menurut Anda, apakah jalan berbayar